0: sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan, 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
0: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
5: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
6: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan kesehatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
7: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
8: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
9: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
10: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
8: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
8: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyorot menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
3: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
8: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
12: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
13: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
14: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Ademes berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osles Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Dian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih untuk Sultra pagi ini, kita juga masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Di pukul 9 nanti kembali juga seperti biasa kami hadir dalam dialog interaktif Kapton pagi ini. Namun sebelumnya update informasi untuk Anda pendengar, ini terkait ada 53 pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Kendari yang dilantik di Aula Tepo Rombua Balai Kota Kendari pada Rabu kemarin, tepatnya 14 Oktober 2026, di mana Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan yang membacakan sambutan Wali Kota Kendari menekankan pentingnya integritas, loyalitas dan juga disiplin dalam menjalankan amanah jabatan. Menurut Amir Hasan, pendengar, pejabat pengawas harus memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan staf perlu diperkuat untuk mendukung pencapaian target organisasi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Beberapa waktu terakhir, kondisi langit kota Bobo ini menjadi perhatian yang cukup serius ya di kalangan masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti wilayah ini tidak hanya mengurangi kejernihan pandangan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas udara dan juga dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah partikel polusi, polusi udara yang berkurang sangat kecil, berukuran sangat kecil, itu biasa dikenal dengan istilah PM2.5 ya. Partikel ini berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer sehingga ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya sangat kecil dan memungkinkan partikel ini masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai bagian dalam paru-paru. Nah, meskipun langit terlihat terang ya, bukan berarti udara yang kita hirup ini sudah tentu aman. Kita perlu memperoleh informasi yang benar, memahami risiko kesehatan dan juga melakukan langkah perlindungan yang tepat. Nah, lantas bagaimana kondisi kabut asap di Kota Bobo saat ini? Kita akan update informasinya tentunya di dialog interaktif RRI Bobo, di mana pagi ini telah hadir bersama kami narasumber pertama ya yang sudah hadir di pagi ini ada Bapak Adi Istiono. Beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi Betombari Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Mbak Rizka di sini.
1: Iya, Mbak Rizka, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana ini, Pak? Pagi ini lancar urusannya sebelum ke sini?
1: Alhamdulillah,
0: lancar ya. Iya. Baik. Saya juga punya narasumber lagi satu. Beliau lagi sementara di jalan, nanti kita akan kenalan juga sebentar. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bobo, Bapak Dr. Frederick Tealo SPB ya. Beliau masih di jalan karena sedang menghadiri pembukaan ya di DP3A, yaitu ada pelatihan PK di sana. Baik, sebelum sembari kita menunggu, kita lanjutkan dulu ya. Kita akan tanya-tanya terkait dengan kondisi Kota Bobo saat ini. Pak Adi, untuk mengawali diskusi kita ini, bagaimana kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Bobo berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Betombari dalam beberapa waktu terakhir? Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih, Mbak Rizka. Beberapa hari ini yang kita lihat di wilayah Betombari, di Bobo dan sekitarnya di Kepulauan Buton, kita lihat langit tampak putih keabuan, jarak pandang berkurang. Ini adalah bukan kabut biasa tuh, Mbak. Ini kabut asap begitu. Nah, pagi ini pada pukul 6 WITA dari pengamatan kami, jarak pandang di Bandara Betombari sudah 10 km atau lebih. Ini membaik dibanding hari-hari yang lalu begitu. Namun polanya nih jangan dianggap sudah selesai begitu, iya, Mbak. Ini bisa berulang kembali begitu.
0: Baik. Dari BMKG, dari Badan Meteorologi Betombari Bobo, kan ini sebelumnya sudah menyampaikan informasi ya mengenai asap kiriman dari arah tenggara. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana asap ini bergerak sehingga mempengaruhi kondisi ataupun jarak pandang di wilayah Bobo.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kondisi pengamatan kami itu mulainya itu tanggal 26 September ya, 2026 itu informasi dari masyarakat melihat sesuatu yang beda di langit Bobo itu ada berwarna putih. Kami amati, kami lihat di melalui satelit Himawari kondisi pergerakan asap lalu pergerakan angin. Ternyata diduga itu, Mbak, diduga pergerakan asap itu dari timur, khususnya itu di Papua bagian selatan dan terbawa angin ke wilayah Sulawesi Tenggara melewati Maluku. Namun tidak bisa dipungkiri juga pembakaran di wilayah Bobo maupun di Buton bisa juga menjadi sumbangsih juga. Namun Di sini kami belum bisa hitung berapa sumbangsinya yang bisa menyelimuti asap di wilayah Bobo dan Kepulauan Buton, karena butuh riset yang lebih mendalam begitu, Mbak. Iya.
0: Baik, sebenarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya kabut asap ini memang kebakaran hutan atau ada faktor lain juga, Pak?
1: Dari pantauan kami, Mbak, dari titik api yang ada di wilayah Kabupaten Buton dan Bobo itu, semenjak tanggal September, sebelum tanggal 26 itu terdapat penambahan titik panas sekitar 17 per hari, dan tanggal 29 September itu sudah ada 59 titik panas. Lalu kami amati pada puncak itu pada 14 Oktober 95 titik panas di 4 wilayah Buton, dan terbanyaknya di Kabupaten Buton. Nah, juga di wilayah lain, Mbak, khususnya di Papua bagian selatan, ternyata lebih banyak dia, sampai 4 ribuan. Nah, dari data itu kami lihat di pola pergerakan atau sebaran itu melalui satelit Himawari, ternyata pergerakan itu menuju wilayah dari wilayah timur ke barat, karena saat ini angin itu bertiup dari timur menuju ke barat atau tenggara menuju ke barat, sehingga asap yang sumbernya diduga dari terjadi kebakaran di Papua bagian selatan itu mengarah ke wilayah Sulawesi Tenggara, begitu, Mbak.
0: Baik, dari sisi meteorologinya nih, Pak, apakah faktor apa saja yang menyebabkan kabut asap ini dapat bertahan cukup lama di suatu wilayah? Apakah mungkin karena arah anginnya, apakah mungkin karena kondisi atmosfernya yang dimana itu cukup mempengaruhi penyebarannya?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Kondisi asap ini makin dipengaruhi, pertama, saat ini kita memasuki puncak musim kemarau di wilayah Beto Ombari, Buton, dan wilayah timur. Diperparah dengan adanya anomali yaitu El Nino yang dalam kategori super aktif atau super kuat, begitu, Mbak. Nah, dalam kondisi tersebut dengan kemarau yang panjang dan El Nino, anomali El Nino yang masih dalam kategori super kuat. Nah, kondisi ini menambah kekeringan di wilayah, baik itu di Papua bagian selatan maupun di Beto Ombari dan wilayah lain di Indonesia. Nah, kondisi ini makin memperparah kejadian timbulnya titik-titik panas di wilayah tersebut. Nah, titik-titik panas itu bisa menjadi kebakaran yang asapnya makin lama karena hujan tidak turun untuk beberapa bulan ini, akhirnya memperparah kebakaran yang asapnya pas saat ini juga angin timur menuju ke barat, akhirnya karena kondisi diperparah yang kemarau panjang tersebut, asap terbawa ke wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Bobo dan Kepulauan Buton, begitu, Mbak.
0: Iya, baik. Untuk perkembangan jarak pandangnya seperti apa itu, Pak? Parameter kualitas udara di wilayah Bau-Bau khususnya dalam beberapa hari terakhir ini seperti apa? Karena dilihat ini tanggal berapa ya? 14-15 ya. Itu cukup jarak pandang cukup 2,5 meter ya kalau nggak salah yang
1: tanggal itu, Mbak. Pengamatan dari kami itu tanggal 13 kemarin di Bandara Beto Ombari kami amati itu jarak pandang sekitar 2 kilo sampai 2,8 kilometer itu paling maksimal dari pagi sampai sore. Nah, ada beberapa penerbangan yang tidak bisa mendarat di bandara, begitu, Mbak.
0: Baik, itu juga kalau untuk hari ini?
1: Ini untuk pagi ini, Mbak, kondisi di tanggal 14-15 yang kami pantau dan kami perkirakan memang kondisinya mulai berangsur-angsur pulih, jarak pandangnya sekitar tadi pagi kami bisa lihat sekitar 8 km di Bandara Beto. Namun ini bukan berarti telah
0: sudah hilang.
1: Sudah,
0: ya?
1: Karena ini karena ini kondisi sumbernya dari pantauan kami titik apinya masih cukup banyak dan kemarau juga masih panjang serta kondisi anomali cuaca itu El Nino yang super kuat itu masih ada. Ini kondisi ini bisa sewaktu-waktu berubah begitu, Mbak.
0: Baik. Kalau untuk kualitas udaranya ini, Pak. Seperti apa kualitas parameter kualitas udara di wilayah Bau-Bau?
1: Ini mungkin kalau kualitas udara kami tidak bisa terlalu itu karena ini kewenangannya dari Dinas Kesehatan, Mbak. Namun yang kami amati kemarin dari pantauan kami tanggal 13 itu yang kami dari model, Mbak. Model, bukan dari pengamatan langsung. Kami dari model itu, pemodelan, terdeteksi sekitar kategori tidak sehat untuk tanggal 13 kemarin.
0: Iya, tidak sehat.
1: Lalu yang sebelum tanggal 13 itu relatif kondisinya sedang. Nah, pada saat sekarang tanggal 14 sampai 15 itu kondisinya sudah berangsur-angsur membaik begitu.
0: Baik. Bagaimana perkiraan dari Stasiun Meteorologi Beto Ombari Bau-Bau untuk beberapa hari ke depan ini, Pak? Kapan kabut asap ini diprediksi mulai terurai atau mereda?
1: Terima kasih, Mbak. Untuk kondisi perakiran kami, mungkin untuk saat ini tanggal 14-15 dari pemodelan yang kami pantau bahwa kondisi asap itu mulai berkurang untuk tanggal 14-15. Namun tanggal 17 sampai 18 Oktober ini mulai naik lagi dari pantauan kami. Ini karena tadi pola anginnya dipengaruhi oleh pola angin dan sumber dari api tersebut masih ada, sehingga kondisi saat ini yang tanggal 14-15 dalam kategori baik tidak bisa dijadikan acuan begitu, karena sewaktu-waktu bisa berubah begitu, Mbak. Jadi perakiran kami tanggal 17 dan 18 itu masih bisa naik gitu.
0: Masih bisa naik ya, karena memang jangan sampai karena di titik asal juga mungkin di bagian timur masih ada terjadinya kebakaran, sehingga itu bisa memungkinkan akan balik lagi ke sini.
1: Iya, dan pola anginnya itu bertiup timur tenggara, itu bisa mempengaruhi kembali kabut asap tersebut begitu.
0: Baik, berarti memang masyarakat harus lebih itu ya, selalu saja cari informasi ya, apalagi tentang cuaca ataupun mungkin jarak pandang ataupun mungkin mengamati cuaca di beberapa hari ke depan ya. Sehingga ini mungkin dari BMKG sendiri informasi apa saja mungkin, Pak, yang perlu dipantau masyarakat untuk mengetahui perkembangan kabut asap dan melalui saluran resmi mana ini informasi tersebut dapat diperoleh?
1: Iya, siap, Bu. Kami dari BMKG selalu memberikan informasi terupdate mengenai kondisi, baik itu kondisi cuaca, kondisi iklim maupun kondisi kegempaan dan asap ini maupun kualitas udara. Nah, para pemirsa, masyarakat bisa melihat di aplikasi, kami mempunyai aplikasi itu yaitu Info BMKG. Info BMKG yang bisa di-download langsung di Play Store gitu, Bu. Kalau Android atau iOS tuh bisa langsung di situ informasi kami lengkap seluruh Indonesia, bagaimana kualitas udara, bagaimana kondisi cuaca, kegempaan, iklim dan sebagainya. Di situ juga bisa melihat pergerakan angin, arah mana begitu. Lalu untuk informasi di wilayah Beto Ambari sendiri, kami mempunyai kantor di Stasiun Meteorologi Kelas 3 Beto Ambari Bau-Bau yang tepatnya di dalam bandara Beto Ambari. Masyarakat atau teman-teman sekalian pemirsa bisa berkunjung untuk melihat atau menanyakan informasi yang saat ini lagi viral, Mbak, yaitu tentang kabut asap
0: Ya, karena banyak sekali yang buat video ya di media sosial, yang dimana juga ini masyarakat cukup apa ya, cukup khawatir ya dengan kondisi asap beberapa hari terakhir.
1: Kami
0: ini
1: juga ada apa media sosial, Mbak, yang bisa apa namanya pemirsa lihat, yaitu Instagramnya yaitu info BMKG Bobo, dan di Facebook juga info BMKG Bobo. Mungkin teman-teman pemirsa bisa lihat informasi di situ. Kami informasi tiap hari selalu update tentang informasi cuaca, iklim, gempa maupun kabut asap saat ini, begitu, Mbak.
0: Iya, baik. Untuk ada juga yang bergabung bisa di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Selain di 97,8 MHz, Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube RRI Bau-Bau. Yang ingin memberikan komentar ataupun pertanyaan bisa langsung. Dan di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Ya, siapa di mana?
2: Albert, Albert di Keraton Buton.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Bapak Albert.
2: Ya, informasi tentang ISPU, Indeks Standar Polusi Udara. Itu kan begini, katanya semakin tinggi, semakin tercemar, tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk orang lanjut usia, ibu hamil, anak-anak di bawah umur 5 tahun. Terus terjadi gangguan saluran ispa, saluran pernafasan atas, asma, bronkitis, radang paru-paru, iritasi mata dan kulit. Jadi kita pakainya apa itu, Pak?
0: Oh, mau pakai apa kalau ada asap begitu ya?
2: Iya, kalau di sini kan jelas orang pakai masker, tapi mata lagi, kacamata lagi. Ada yang lain-lainnya, terus obatnya juga apa begitu. Terus kan ada istilah apa ya, mitigasi dengan apa lagi itu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Albert di Keraton Buton. Untuk nanti juga akan dijawab sama Pak Kadis Kesehatan ya. Tapi kalau menurut Bapak mungkin bisa ditanggapi tadi.
1: Ya, mungkin ini kewenangannya Kadis ya, kesehatan ya, tapi saya bisa menjawab sedikit. Ya, memang makin tinggi tingkat polusi udara atau pencemaran itu akan makin berbahaya untuk pernapasan, karena itu apa namanya, hasil pembakaran itu kan apa namanya, dia butiran-butiran yang cukup halus, sehingga bila masuk ke paru-paru itu akan mengganggu kesehatan begitu.
0: Baik. Baik, benar, kita
1: mungkin
0: akan
1: ada Pak Kadis Kesehatan ya.
0: Iya, baik. Nanti akan kita akan ke Pak Kadis Kesehatan untuk pertanyaan tadi dari Pak Albert, tapi kita jeda sejenak. Kita akan kembali pendengar sesaat lagi, jadi tetap di RRI Bau-Bau.
3: Keton pagi ini menghadirkan
4: Bau-Bau kembali meraih opini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax. Karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

microsite tersebar dan berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit.
1: Hai Sobat RRI.
0: Ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Oke, baik pendengar, kembali bersama kami tentunya masih di dialog interaktif RRI Bau-Bau. Dan untuk Anda juga ingin bergabung memberikan pertanyaan, bisa langsung di 0402-2823994 atau di 0822-5972-2994. RRI Bau-Bau selain di 97,8 MHz, Anda dapat juga mendengarkan dan juga menonton kami di kanal YouTube kami RRI Bau-Bau. Silakan juga berikan pertanyaan Anda di kolom komentar kami. Peringat dan pemirsa RRI Bau-Bau, sekarang juga sudah hadir ya narasumber kedua kami, Bapak Dr. Frederick Tealo, SPB. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
3: Iya, baik. Semoga aktivitas dan juga kegiatannya pagi ini lancar, Pak, ya. Sampai Amin. Terburu-buru untuk hadir di RRI Bau-Bau. Baik, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan mengenai kondisi kabut asap dari sisi meteorologi. Sekarang dari sisi kesehatan. Baik. Dinkes Bau-Bau kan, Pak, dikabarkan ini telah melakukan pengukuran kualitas udara di lapangan. Seperti apa hasil pengukuran tersebut dan bagaimana status atau kategori kualitas udara Bau-Bau saat ini untuk kesehatan masyarakat? Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang betul ya bahwa kami dari Dinas Kesehatan dan beserta UPTD sudah mengambil langkah-langkah untuk memberikan edukasi, sosialisasi, ya termasuk dalam pengukuran kualitas udara. Nah, kita lihat memang di satu minggu ya, dua atau satu minggu. Nah, kemudian puncaknya di 2-3 hari kemarin. Yeah. Nah, ini kabut asap luar biasa ya, menyebabkan berbagai macam gangguan ya. Sehingga dari Dinas Kesehatan melakukan pengukuran di beberapa tempat di wilayah di Kota Bau-Bau. Nah, hasil pengukuran di tanggal 14 Oktober itu rata-rata pengukuran itu 93 mikrogram per meter kubik. Nah, dari kategori ini sedikit berpolusi, artinya di atas ambang batas. Nah, di tanggal 14. Kemudian di tanggal berikutnya, di tanggal 14 sore ya, tanggal yang sama, tetapi sore hari. Di pengukuran pertama itu kami ukur di siang hari, kemudian bergeser ke sore hari. Nah, ini ada terjadi perubahan yang signifikan, di mana pengukuran kami lakukan itu di angka 28 mikrogram dengan kategori baik sekali. Jadi udaranya sudah baik ya dalam di lingkungan kita saat itu.
3: Ya. Baik. Ini berdasarkan hasil kualitas udara tersebut, Pak, apa saja risiko kesehatan utama yang paling perlu diwaspadai warga? Misalnya mungkin ISPA, iritasi mata, atau mungkin penyakit kulit? Silakan, Pak.
4: Ya, yang paling dikeluhkan masyarakat dan terlihat dari kunjungan masyarakat ke pusat layanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, terkait dengan infeksi saluran pernafasan, berbagai macam keluhan-keluhan klinis, ada batuk ya, flu, pilek ya, kemudian juga ada beberapa demam, kemudian juga ini bisa mengiritasi mata, jadi keluhan-keluhan itu juga ada, kemudian kulit, tetapi yang paling tinggi itu di pernafasan, bahkan ada beberapa yang sesak nafas, apalagi kalau misalnya penderitanya memang sudah ada riwayat asma, riwayat asma, kemudian dengan udara yang polusi tadi ini, ya ini bisa menyebabkan asmanya tercetus, kemudian bisa merasakan sesak nafas.
3: Baik, siapa saja sih, Pak, kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap paparan udara saat ini dan memerlukan perlindungan ataupun perhatian?
4: Saya kira kalau kelompok umur hampir semua ya, mulai dari anak-anak, dewasa, lansia. Tetapi kalau kita lihat ya kondisi tubuh ya biasanya pada anak-anak dan lansia ini tentu lebih mudah terpapar. Iya. Ya berisiko untuk lebih mudah menderita karena paparan polusi tadi. Tetapi secara umum semua bisa terpapar. Ya karena ini masalah pernafasan ya. Mm-hmm. Nah, berada di luar ruangan misalnya ini pasti lebih mudah untuk terpapar polusi yang ada sekarang ini.
3: Baik, apakah paparan kabut asap dalam waktu singkat dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau mungkin resiko terutama meningkatkan ketika paparan berlangsung lama dan ya. Dalam jangka panjang?
4: Ya, jadi paparan sesaat pun bisa menjadi faktor pencetus munculnya berbagai macam keluhan. Mm-hmm. Ya, misalnya para penderita asma.
3: Yeah.
4: Ya, kemudian paparan yang berkali-kali atau lama, ya tentu itu bisa lebih berisiko lebih tinggi lagi untuk bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, ya terutama iritasi saluran nafas. Ya, demikian.
3: Baik, apakah memang sejauh ini Pak sudah ada sudah mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien akibat gangguan ISPA di puskesmas atau rumah sakit? Terus peningkatannya kalau boleh parameternya seperti apa? Berapa persen naiknya Pak?
4: Ini peningkatan peningkatan yang signifikan terjadi baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Ini berkali-kali lipat ini naiknya ini ya. Jadi kunjungan kami sudah dapat laporan ya baik itu dari rumah sakit RSUD Kota Bobau, kemudian rumah sakit umum Siloam, Faga Husada, kemudian puskesmas, seluruh puskesmas ya. Jadi terjadi peningkatan yang berkali-kali lipat dari situasi sebelumnya. Ya, demikian.
3: Baik, sejauh mana ini Pak dari Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang asap ini? Apalagi kan ini tadi juga disampaikan dari Pak Adi ya, bahwa ini mungkin hari ini sudah cerah, tapi jangan sampai akan kembali lagi nih besok beberapa hari ke depan.
4: Ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi kami dari Dinas Kesehatan, ya kami punya ujung tombak pelayanan yaitu Puskesmas, UPTD.
3: Ya.
4: Ada di seluruh 7 kecamatan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan, jauh-jauh hari ya, kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, ya pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kemudian kita integrasikan dengan pelayanan-pelayanan lainnya, termasuk memberikan sosialisasi, edukasi terkait dengan kabut asap. Kemudian membagikan masker, ya secara apa namanya, misalnya di Kota Mara, ya di mana kelompok-kelompok masyarakat kan terkumpul di wilayah-wilayah tersebut, sehingga ya tentu kita memilih tempat itu untuk bisa membagikan masker dan sekaligus kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian edukasi, sosialisasi terkait dengan kabut asap ini. Kemudian yang kemarin kita lakukan pengukuran dari waktu ke waktu, dan hari ini juga kita masih lakukan pengukuran. Nah, secara kasat mata kita bisa melihat bahwa kabut sudah mulai berkurang, sudah menurun. Nah, itu juga sejalan dengan kualitas udara yang kita sudah ukur.
3: Ya,
4: semakin masuk dalam kondisi sangat baik. Tetapi betul yang disampaikan tadi bahwa ya besok bisa saja terjadi hal lain. Nah, kalau di satu sehat kita bisa lihat, kita bisa buka. Nah, ternyata dari satu sehat itu mengambil dari data KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ternyata apa yang terjadi di Kota Bobo ini sepertinya Pak ya dari arah angin. Kelihatan itu dari apa? Dari arah timur, Australia ke bawah, kemudian masuk ke wilayahnya kita. Nah, kemudian apakah ini nanti bisa terjadi lagi? Ya tentu kami akan minta data dari BMKG barangkali Pak untuk kami bisa mengantisipasi. Ya karena tentu juga sumber daya yang kita miliki harus kita atur sedemikian rupa. Ya misalnya penggunaan masker. Ya masker tentu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, kita bagikan ke masyarakat untuk bisa digunakan. Nah, sehingga kami butuh memang prediksi atau data terkait dengan tadi itu aliran apa arah angin misalnya, bahwa ya kemungkinan 1-2 hari ke depan misalnya ya akan muncul lagi kabut asap karena tiupan angin. Tapi yang jelas bahwa kami dari Dinas Kesehatan bersama-sama dengan UPTD, puskesmas, rumah sakit sudah mengambil langkah-langkah antisipatif. Yaitu tadi memberikan edukasi, sosialisasi turun ke sekolah-sekolah. Jadi puskesmas di wilayah kerjanya turun ke sekolah, melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian memberikan masker, membagikan masker untuk digunakan ya pada saat dibutuhkan. Ya, dan ini terus kita lakukan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kalau pemeriksaan kesehatan gratis ini kan secara masif memang kita sudah lakukan. Ya, baik itu di sekolah, ya di perguruan tinggi, di komunitas-komunitas.
3: Yeah.
4: Ini kita terus support. Jadi pemerintah urusan kesehatan yang kebetulan diurus oleh Dinas Kesehatan ini terus kita kerjakan.
3: Baik, ya. Apa rekomendasi dan panduan praktis dari Dinkes bagi masyarakat dalam beraktivitas di luar rumah? Apalagi 2-3 hari yang lalu kan itu kabut asap cukup pekat, Pak, ya.
4: Ya.
3: Masih ada masyarakat yang masih kurang sadar akan penggunaan masker.
4: Ya.
3: Apakah ada masker tertentu yang harus kita gunakan dan juga durasi aktivitas kita di outdoor? Apakah memang harus butuh waktu yang lama atau jangan berlama-lama? Silakan, Pak.
4: Ya, saya kira memang betul ya bahwa pemanfaatan masker yang standar ya tentu itu dibutuhkan. Ya, masker yang kita bagikan itu ya saya kira itu sudah melewat pengujian medis ya, jadi itu bisa digunakan. Nah, kemudian ada panduan, kita membuat flyer dan kita sudah sebarkan ya, termasuk tadi edukasi sosialisasi langsung turun ya kemudian dari promosi kesehatan menggunakan mobil halo-halo setiap saat keluar untuk menyampaikan, mensosialisasikan agar masyarakat bisa sadar ya. Ya tentu ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, termasuk di lokal kita ya. Masyarakat ya tentu harus tertib, jangan membakar sampah, ya jangan membakar lahan yang kering ya. Jadi satu percikan api saja ini bisa menjadi persoalan ya. Ditambah lagi ya angin yang datang membawa asap, nah, maka terkumpullah di wilayahnya kita. Nah, kemudian dari pengukuran yang kita lakukan menggunakan metode ya particulate meter, PM2.5 adalah partikel padat polusi udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau 36 kali lebih kecil dari diameter sebutir pasir. Ya, karena ukuran yang sangat kecil, PM2.5 tidak terlihat oleh mata, bahkan bisa saja menembus masker.
3: Iya,
4: ya, bisa
3: gitu
4: saja.
3: Ya.
4: Apalagi kalau tidak menggunakan masker.
3: Iya, betul.
4: Nah, jadi ya, sebaiknya di luar rumah itu menggunakan masker. Ya. Kemudian partikel tadi yang kecil ini bisa tembus ya dari saluran nafas sampai ke paru-paru.
3: Iya, betul.
4: Nah, kalau sudah seperti itu terkumpul apa segala macam, nah ini akan berakibat yang munculnya gejala-gejala, bisa sesak nafas dan lain sebagainya, batuk. Nah, kemudian apa langkah perlindungan dari dampak asap yang terjadi? Yang pertama itu tentu mengurangi aktivitas di luar ruangan. Disarankan untuk berada dalam rumah. Nah, kemudian perhatian khusus pada anak-anak untuk tidak bermain di luar rumah karena anak-anak termasuk yang rentan atau berisiko. Ya, kemudian dua, tutup jendela dan pintu rumah rapat-rapat untuk mengurangi masuknya partikel dalam rumah atau ruangan dan umumnya partikel yang halus dapat masuk ke dalam rumah atau ruangan. Yang ketiga, nah, apabila berada di luar ruangan, hindari aktivitas fisik yang berat termasuk olahraga. Nah, jadi teman-teman yang sering berolahraga ya tentu dia harus melihat kondisi ya.
3: Iya, betul, Pak.
4: Nah, kalau memang udara tidak bagus, nah ini partikel-partikelnya ini polusi ini
3: bisa masuk,
4: ya, bisa masuk ke saluran pernapas saat olahraga. Nah, yang keempat, gunakan masker untuk mengurangi masuknya partikel ke dalam saluran napas dan paru-paru, nah, terutama kalau berada di luar rumah. Nah, yang kelima, apabila bepergian, hindari area atau kawasan dengan kualitas udara yang tidak sehat dan berbahaya. Ya, karena kan kita ini sudah melakukan pengukuran ya, di berbagai macam, berbagai lokasi, tetapi secara umum di semua lokasi saat ini ya, saat ini udaranya cukup baik, udaranya sehat. Nah, yang keenam, memantau kualitas udara untuk bisa mengambil keputusan beraktivitas di luar ruangan. Ya tentu juga seperti yang saya sampaikan tadi, ya kami butuh data dari BMKG untuk bisa kami jadikan acuan untuk mengambil kebijakan atau apa tindakan selanjutnya akan kita lakukan. Tentu dalam dalam rangka pencegahan, Pak.
3: Yes.
4: Ya. Kemudian saya kira ya, itu yang bisa kita lakukan ya, itu menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat.
3: Baik, apabila ini Pak, seseorang sudah mulai batuk, matanya perih, pusing, ataupun sesak setelah berada di lingkungan berasap, langkah pertolongan awal yang sebaiknya dilakukan di rumah, seperti apa, Pak?
4: Ya, saya kira yang pertama tadi itu, jangan keluar rumah dulu.
3: Jangan keluar rumah, ya.
4: Kemudian yang berikutnya, perbaiki kondisi tubuh, minum air yang cukup, ya, kemudian perbaiki asupan gizinya, perbaiki, ya, setelah itu, ya, saya kira segeralah ke pusat layanan kesehatan, baik itu di puskesmas maupun rumah sakit.
3: Baik, kalau kesiapan dari puskesmas, Pak, seperti apa kesiapannya, obat-obatan, logistik kesehatan di Kota Bau-Bau untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasien di beberapa hari ke depan?
4: Ya, oke. Okay. Jadi dalam kondisi tidak ada polisi yang seperti sekarang, ya tentu puskesmas sudah mempersiapkan atau dinas kesehatan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya karena ini memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban. Sehingga memang sudah dipersiapkan terkait dengan logistik obat-obatan O2 ya, tapi tentu itu dalam pemantauan kami untuk kita antisipasi karena ini ada lonjakan yang tiba-tiba, misalnya masker ya memang menjadi hal yang rutin untuk kita siapkan ya dalam rangka pemeriksaan kesehatan gratis atau kegiatan-kegiatan kesehatan yang lainnya yang memanfaatkan itu. Nah, ketika kabut asap muncul ya, yeah. Ya kiriman lah dari tempat lain. Ya tentu ini akan mempengaruhi logistik kita. Tetapi ya insya Allah semua bisa kita atur sedemikian rupa sehingga logistik yang ada BMHP termasuk masker ini bisa tercukupi untuk kita bisa berikan kepada masyarakat. Obat-obatan saya kira cukup di puskesmas. Ya ketika masyarakat datang berobat itu akan terlayani dengan baik. Ya untuk kasus-kasus gawat darurat ini ya tentu kapan saja datang. Ya kita sudah instruksikan juga dari jauh-jauh hari sebelumnya bahwa kesiapan puskesmas, kesiapan rumah sakit dalam hal kasus-kasus gawat darurat itu tidak ada zero toleransi untuk tidak melayani itu. Ya.
3: Oke, baik Pak. Untuk Anda juga yang ingin bergabung, kami masih tunggu di 0402-2823-994. Yang menjadi cukup perhatian juga ini Pak, anak-anak yang bersekolah ya, anak SD ataupun taman kanak-kanak yang dimana juga mungkin kita orang tua menyampaikan juga ke anak-anak bahwa kalau ke sekolah itu menggunakan masker, terus jangan dilepas maskernya. Tapi kan namanya anak-anak, itu yang dikhawatirkan. Yang dimana juga beberapa hari terakhir itu para orang tua menginginkan anak-anak diliburkan dulu, begitu. Tetapi kita belum tahu ini kedepannya seperti apa. Ya. Bagaimana tanggapan dari Dinas Kesehatan?
4: Ya, saya kira kita harus melihat kualitas udara dari hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Nah, kalau hari ini kondisi kualitas udara dari hasil pengukuran ini by data ya, bukan kita lihat oh sudah tidak ada terus kita bilang oh ini sudah bagus, tidak. Ini berdasarkan pengukuran dengan alat yang tentu sudah terkalibrasi. Yeah. Nah, ternyata kualitas udara dari waktu ke waktu sampai hari ini sudah semakin baik. Nah, kemudian apakah kebijakan untuk meliburkan harus diambil? Saya kira belum. Belum sampai ke sana. Tetapi kewaspadaan terus kita lakukan, kita akan laporkan terus ke pimpinan karena apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ini sudah kami laporkan juga ke pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat ya, tepat. Yeah. Nah, terus selanjutnya bahwa meskipun kondisinya sudah semakin membaik, tapi kami dari Dinas Kesehatan, kemudian Puskesmas sudah turun ke sekolah-sekolah melakukan edukasi. Kemudian kita menggunakan fasilitas promosi kesehatan, ya mobil halo-halo terus turun untuk selalu mengingatkan. Nah, tentu juga kami berharap bahwa ada kerjasama, ada bantuan dari Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian orang tua untuk terus menyampaikan edukasi, sosialisasi kepada anak-anak kita, ya terutama bagaimana perilaku hidup bersih sehat, termasuk menggunakan masker pada saat dibutuhkan.
3: Baik. Ya, demikian. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, pantauan BMKG ada beberapa titik api yang terpantau satelit BMKG di wilayah Kepulauan Buton itu saat ini ada berapa, Pak?
5: Dari pantauan update terakhir kami untuk di Kepulauan Buton tuh sampai hari ini sekitar 95 titik titik api, ya, begitu Bu.
3: Itu juga menjadi apa ya? Jadi apa? Sumbangsih juga ya?
5: Kontribusi juga.
3: Kontribusi juga.
5: Ini pada saat kemarau dan anomali cuaca seperti El Nino ini, kondisi kekeringan ini sangat mempermudah terjadinya kebakaran begitu.
3: Iya, baik. Saya ke Pak Kadis kembali terkait ISPA, Pak. Apakah pemerintah Kota Bau-Bau telah menetapkan darurat asap karhutla hingga menggunakan penggunaan masker sebagai langkah antisipasi ISPA saat ini?
4: Saya kira keputusan darurat atau tidak, saya kira belum sampai ke sana.
3: Belum
4: ya,
3: sampai ke situ,
4: Pak. Artinya itu tadi saya sampaikan bahwa tentu pimpinan atau pemerintah Kota Bau akan mengambil satu kebijakan berdasarkan data yang ada hari ini. Ya, data hari ini menunjukkan bahwa kualitas udara semakin baik. Baik. Ya, semua data akan kita kumpulkan termasuk dari Badan Meteorologi. Ya, karena ini menjadi acuan juga kita untuk melakukan antisipasi. Antisipasi-antisipasi kita sudah lakukan. Kemudian pengobatan bagi mereka siapapun yang menderita, ya sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Ya, saya kira demikian.
3: Baik, ada WhatsApp yang masuk, Pak. Ini ingin menyampaikan pertanyaan. Apa peran masyarakat dalam membantu mengurangi resiko kabut asap, termasuk mencegah kebakaran lahan, ya, tidak membakar sampah sembarangan, dan melaporkan sumber asap yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang? Nanti di mana, Pak, untuk melaporkan?
4: Saya kira kalau soal kebakarannya ya bisa lewat damkar ya, tetapi yang lebih penting menurut saya adalah kesadaran dari masyarakat.
3: Kesadaran dari masyarakat.
4: Nah, kalau setiap masyarakat punya peran ya di dalam dirinya ya bahwa bagian kita adalah bagaimana menjaga lingkungan kita. Enggak usah dulu menjaga yang lain-lainnya, lingkungan sekitarnya dulu. Ya, jangan membuang jangan membakar sampah kalau kondisi hari ini ya. Jangan membakar sampah sembarangan, kemudian semak belukar, membuang puntung rokok sembarang, jangan. Ya, itu kan berangkat dari diri sendiri. Ya, jadi kalau setiap masyarakat mengambil peran itu saja, saya kira tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
3: Iya, betul.
4: Ya, begitu.
3: Baik, saya ke Pak Adi. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini, Pak, agar tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dengan benar?
5: Iya, terima kasih, Mbak. Himbauan kami, karena

0: sebaran asap ke wilayah kita di Bobo maupun Kepulauan Buton masih cukup besar, bisa terjadi dah. Nah, masyarakat dihimbau selalu waspada dan apa namanya, tadi seperti kata Pak Dokter, Kepala Dinas, kita harus menjaga kesehatan, memakai masker bila terjadi sewaktu-waktu asap kembali terjadi, begitu, dan selalu mengupdate informasi dari kami maupun dari pihak Pemda, iya, sehingga tidak apa, tidak simpang siur berita dan berita-berita hoax begitu.
1: Betul. Baik, silakan Pak Kadis, mungkin ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap waspada dan tidak menimbulkan kepanikan apalagi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
2: Ya, terima kasih Bu. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya bahwa kondisi udara saat ini dari pengukuran yang kami lakukan ya dalam kondisi sangat baik. Tapi meskipun demikian, iya, karena ini kondisi ya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala BMKG bahwa tidak hanya karena apa yang terjadi di wilayah kita, tetapi iya, tentu di wilayah-wilayah sekitar dan sangat tergantung dari arah angin, ya, tiupan angin apakah mengarah ke kita. Iya. Nah, sehingga memang perlu kewaspadaan. Yang pertama, ya, informasi-informasi hoax jangan langsung ditelan mentah-mentah, ya tentu harus diklarifikasi. Nah, terus yang kedua, itu tadi perilaku, ya tentu harus kita perbaiki, perilaku hidup sehat perbaiki. Kemudian apa yang menjadi saran-saran kami, ya terkait dengan pemanfaatan masker. Kemudian yang kedua, ketika menderita peradangan, apakah mata, kemudian saluran pernapasan, iya, segera ke pusat pelayanan kesehatan. Di pusat pelayanan kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit, tenaga-tenaga kami, dokter-dokter kami, kemudian logistik, obat-obatan, itu tersedia cukup. Ya, jadi butuh kerjasama yang baik.
1: Iya, betul.
2: Semua yang terlibat, masyarakat, kemudian pemerintah, OPD terkait, ya, dan saya kira ini kalau kita bangun kebersamaan,
1: iya, betul,
2: ya dalam bingkai kerja bersama, maka tentu semua akan terselesaikan dengan baik.
1: Baik.
2: Saya kira demikian.
1: Terima baik. Kasih. Terima kasih banyak Pak Adi dan Pak Kadis sudah hadir bersama kami tentunya. Dan ini informasi ini sangat dibutuhkan sekali masyarakat ya, karena tentu panik, adanya kepanikan di tengah masyarakat untuk saat ini. Baik, kami baik. Kami cukupkan dialog interaktif hari ini dengan topik kabut asap selimuti bau-bau, lindungi diri, jaga kesehatan. Dan tentunya masyarakat juga dihimbau untuk terus mengupdate informasi resmi dari BMKG dan juga instansi kesehatan pemerintah Kota Bau-Bau, apalagi dinas kesehatan, dan juga menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara yang memburuk, dan juga yang terpenting adalah menjaga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dewasa dengan dari penyakit kronis. Jangan abaikan keluhan kesehatan setelah terpapar asap. Apabila mengalami sesak nafas yang berat atau gejala yang mengkhawatirkan, segera langsung saja ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Terima kasih Pak Adi dan juga Pak Dokter atas edukasinya yang sangat kami butuhkan saat ini. Kita bersama-sama menjaga kesehatan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Saya Rizka, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kepton pagi ini menghadirkan
4: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak
5: kurang peminat,
6: kurang peminat.
3: Info dan perbincangan aktual.
7: Selain interaktif boleh di 08.
3: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita juga punya informasi terkait Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi yang mendampingi jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas dalam audiensi bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu kemarin. Pertemuan ini menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk bertukar informasi mengenai kondisi penyaluran energi di Sulawesi Selatan, termasuk menyerap masukan daerah terkait kebutuhan masyarakat, dinamika distribusi bahan bakar minyak BBM, serta juga langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelancaran pelayanan di lapangan. Audiensi ini dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudiawan Wibisono, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffrey Huaya, kemudian juga dihadiri oleh Komite BPH Migas Fatul Nugroho serta jajaran, kemudian juga dihadiri Direktur OHD Pertamina Patraniaga Hari Purnomo, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Deni Sukendar, serta juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Gigi A. Rahmatika Dewi. Pendengar, dalam pertemuan tersebut jajaran Kementerian ESDM dan BPH Migas mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pelaksanaan penyaluran energi di wilayah tersebut, di mana masukan ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta menjaga agar distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan juga kebutuhan masyarakat.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Pendengar dimanapun Anda berada, kabar baik nih bagi para pencari kerja dan pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker kembali menghadirkan program unggulan mereka, Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6, ya, program yang digagas melalui platform Siap Kerja yang resmi dibuka dan menawarkan pelatihan keterampilan secara 100% gratis, pendengar. Ya, program ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin mengasah kemampuan atau juga upskilling di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Melalui poster resmi yang diunggah di media sosial Kemnaker, pendaftaran telah dibuka mulai 1 hingga 14 Oktober kemarin. Calon peserta diimbau untuk memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan agar tidak melewatkan kesempatan berharga. Dan pendengar, dalam unggahan tersebut, Kemnaker tidak hanya menyampaikan informasi jadwal, tapi juga mengajak generasi muda untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengembangkan diri. Pelatihannya 100% gratis, pendengar. Di mana program ini juga diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang lebih siap bersaing, terampil, dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kebersamaan kita untuk informasi dalam sajian Sultra paruh awal perjalanan Sultra siang ini tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nanti rekan saya Yuda juga akan hadir hingga tuntas di sore hari nanti di pukul 15 sore. Dan pastikan untuk terus bersama menyimak beragam informasi dan juga musik-musik pilihan yang terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan untuk hari ini, tepat di hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, di Facebook, kemudian di X, lalu di Tweet, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan

0: kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Sofi temani Anda di suasana siang hari ini. Untuk itu kita akan bersama di Sultra Siang, sembari kita terus update juga informasi-informasi lainnya yang kembali Yuda akan melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: banget nih es krimnya.
1: Iya, enak.
0: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 你们小朵阿贝妈妈的，妈去吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, Yuda masih temannya Anda dan juga rekan-rekan di tim teknik, bahkan juga teman-teman yang bekerja atau bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Kita coba update informasi kita untuk Sultra Siang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengalokasikan anggaran sebesar 35 miliar untuk tahap pertama pembenahan kawasan olahraga terpadu di Stadion Laki Dende, ya. Dan di mana pekerjaan fisik dijadwalkan mulai Selasa 13 Oktober kemarin, dan setelah juga pelaksanaan pemeriksaan bersama dengan tim untuk melakukan MC0 dan penyelesaian pekerjaan tahap pertama itu ditargetkan akan selesai sekitar 2,5 bulan, ya. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka juga meninjau langsung lokasi dan untuk melihat kondisi kawasan, kesiapan pekerjaan serta peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Penataan kawasan ini dilaksanakan oleh PT Boriandi Putra dan juga direncanakan berlangsung dalam 2 tahap, yakni pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Pada tahap pertama, pembangunan ini mencakup jogging track, lapangan golf, kemudian food court, lapangan tenis indoor, lapangan paddle, kemudian ada area plaza, area pelataran, dan juga fasilitas panjat dinding. Nah, ini dia. Sejumlah fasilitas yang telah disediakan juga ini akan direhabilitasi, antara lain gedung koni, lapangan mini soccer, lapangan basket, kolam renang, dan juga lapangan softball. Sementara itu, untuk tahap kedua, nanti di tahun 2027 akan difokuskan pada penambahan sarana pendukung seperti gerbang, kawasan, papan nama, kemudian jalan akses, kemudian tribun, lapangan basket, lapangan voli, area skateboard, fasilitas menembak dan juga panahan, serta musola dan juga area bermain anak, serta kolam retensi. Gubernur juga menyampaikan apabila seluruh fasilitas dan sarana olahraga ini telah rampung, kawasan ini dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Itu dia update informasi kita di Sultra Siang yang boleh Anda juga aksesnya di KBRN atau di rri.co.id. Kita lebih semangat lagi untuk Sultra Siang, ada Tompi menghujam jantung.

Coba kita update lagi informasi untuk di Sultra Siang ya, pendengar, di mana aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar ini masih saja terjadi di beberapa wilayah daerah kita. Termasuk Sulawesi Tenggara, kebakaran ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kabut asap. Yang ini mungkin juga menjadi sesuatu yang kita rasakan di wilayah kita masing-masing, termasuk Kota Kendari. Karena karhutla itu kalau diakibatkan dengan kesengajaan itu memang ada banyak ya yang akan menjadi sesuatu penyakit lah, katakan begitu ya, ISPA dan sebagainya. Nah, untuk menghindari hal ini ada hal yang memang harus kita lakukan untuk menghindari kabut asap. Paling tidak kita batasi dulu keluar rumah atau ruangan kalau itu memang tidak dianggap terlalu penting ya. Karena apabila seseorang itu sering terpapar dengan asap karhutla atau asap-asap pembakaran yang cukup panjang, itu akan berdampak pada kesehatan tubuh ya. Batasilah keluar rumah kalau memang tidak penting. Jangan keluar rumah untuk menghindari atau mengurangi kontak dengan kabut asap. Kalau juga keluar rumah ya paling tidak gunakan masker lah yang dapat melindungi dari efek kabut asap ya. Karena lebih banyak aktivitas di dalam rumah, maka kualitas udara dalam ruangan juga itu akan lebih bagus kalau kita lebih banyak di dalam rumah aja. Menjaga sirkulasi udara dari luar juga untuk tidak masuk ke dalam rumah ya. Jangan membakar obat nyamuk juga salah satu hal yang harus kita lakukan di rumah ya. Sehingga tidak terlalu banyak berdampak lah. Minum air putih secukupnya dan makan makanan yang mengandung antioksidan, itu yang disarankan oleh pakar kesehatan ya, supaya kita lebih bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena memang hal yang paling terpenting adalah lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya kan. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 나쁘지요.
1: 이용사도 아베 마만도.
0: 네? 마시마.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win!

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Bu, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biungda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang ya, pendengar. Yuda temani Anda bersama dengan teman-teman yang bertugas di tim teknik. Ada Bli Made atau juga ada siapa ya? Awi. Selamat bertugas juga bro ya. Nah, hal yang terpenting yang perlu juga kita lakukan ya pendengar, ketika saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi cuaca yang tidak bagus, alias kita berhadapan dengan asap, kabut asap. Masker memang harus digunakan kemana-mana lah. Aktivitas apalagi yang di luaran, apalagi teman-teman yang punya aktivitas sebagai sebagai ojek online gitu ya. Tetap itu yang terpenting untuk menjaga kondisi kesehatan kita. Terus konsumsi air putih tadi sudah juga. Nah, kalau berhubungan dengan hal-hal yang lain seperti olahraga, barangkali kalau olahraga berat harus ditunda dulu, apalagi yang mungkin harus banyak aktivitasnya di luar ya. Mending kita di rumah aja dulu, menahan, tidak harus memaksakan diri harus pergi ke jogging track ya. Karena itu apalah artinya kalau kita mau olahraga terus kemudian kita lebih banyak menghirup kabut asap ya. Hal yang selalu kita lakukan adalah memperhatikan kondisi atau pantauan-pantauan informasi terkini yang juga kerap kita lakukan atau kita berikan buat pendengar setianya RRI untuk suasana siang hari ini. Kita masih terus bersama Sultra Siang sampai saatnya nanti pukul 12 update informasi terbaru dalam bidang olahraga, dinamika olahraga akan hadir untuk kita bersama.

0: Kebakaran!
1: Kebakaran!
2: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Sebaiknya, jangan membakar atau membuang puntung rokok pada rumput dan semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Jika melakukan aktivitas pembakaran, usahakan lakukan dengan minimal jarak 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

hal yang juga perlu kita harus perhatikan ya pendengar, ketika kita dilanda dengan yang namanya kabut asap ya untuk wilayah kita di Indonesia. Ya diantaranya kita perlu yang namanya ekstra perhatian kepada kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, serta saudara-saudara kita yang memang memiliki riwayat asma atau penyakit jantung yang memang memerlukan perlindungan khusus. Jika muncul gejala-gejala sesak napas atau pusing yang memburuk, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah itu hal yang memang harus menjadi perhatian kita bersama, adalah memberikan ekstra perhatian kepada kelompok-kelompok yang rentan tadi yang saya sudah sebutkan ya. Oke, sesaat lagi kita akan memperbarui informasi kita dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Selamat bergabung yang baru bergabung di live TikToknya Yuda. Hai Green Ma Ibu, selamat bergabung.

0: kau tanam.
1: Baiklah pendengar, saatnya kita memperbarui informasi kita dari Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
3: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City,
4: menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
3: Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
5: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
3: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus berjumpa

0: Spurs. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Koumas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Wolves kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat 6-3-6, 6-4-7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cinteng dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel

0: masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vitel lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vitel dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
1: Dalam tiga hari terakhir, ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
0: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
1: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
0: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Dan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas sampai kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Nah, kalau yang waktu mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI dan

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Karena kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kita rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, Pepe Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Berlin tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Simak. Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
8: Ya, kembali di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, kembali Yuda temani Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Dan nanti kita akan ada di channel YouTube-nya RRI Kendari, pukul 13 nanti akan ada Sultra Siang, bincang inspiratif. Nanti kita akan bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Bapak Aswar Anas SHMM, yang akan hadir pada bincang inspiratif.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Apa kabar Anda yang juga saat ini masih dengan suasana yang lebih rileks, santai ya, karena mungkin masih jam-jam istirahat. Oke, jangan khawatir, jam istirahat itu memang bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Makan siang jangan sampai terlewatkan. Kemudian bisa dikit rebah-rebahan lah ya, untuk rileks, untuk meluruskan urat-urat, otot-otot yang dipakai udah setengah hari dipakai untuk kerja, duduk dan sebagainya. Saya temani Sultra Siang Anda dengan kita nanti akan ada di Bincang Inspiratif bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Nanti kita akan hadir bersama dengan Bapak Aswar Anas SHMM di Bincang Inspiratif. Hanya ada di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Mawar Merah, persembahan dari Sleng ya, sudah juga bergulir di ruang dengar kita bersama untuk Sultra Siang. Bagaimana kabarnya Anda yang juga siang hari ini juga bersiap-siap kembali untuk akan melakukan aktivitas yang tersisa di paruh yang kedua sampai dengan sore nanti. Kita punya harapan sih yang sama, pasti sukses ya. Kalaupun juga mungkin nanti akan ada yang pekerjaannya biasanya dibawa pulang serta, ya udah memang harus seperti itu adanya ya. Oke. Yang terpenting kalau untuk kita di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya memang masih terdampak yang namanya kabut asap. Tetapi satu hal yang terpenting ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas di luaran itu, jangan pernah kita tidak menggunakan namanya masker ya. Karena memang itu adalah salah satu cara untuk kita memproteksi diri kita dari kabut asap, paparan debu dan sebagainya. Biasakan diri untuk selalu kita proteksi diri kita dengan menggunakan masker, karena memang sekarang di mana-mana, bukan cuma di wilayah Kendari saja, di beberapa wilayah daerah kita di Sulawesi Tenggara pun juga masih terdampak yang namanya kabut asap. Maka dari itu penting untuk kita menyadari tidak membuang puntung rokok, tidak membakar sampah di sembarang tempat dan sebagainya. Tetap bersama dengan Pro 1 Kendari sesaat lagi, bincang inspiratif.

0: 나쁘지요.
1: 이용사도 아베 마만도. 네? 마시마.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype, punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar dan juga pemirsa yang juga sudah menanti perbincangan inspiratif kita untuk di Sultra Siang. Kita sudah hadir juga di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok untuk siang hari ini. Yuda sudah sounding bahwa hari ini kita akan ada di Bincang Inspiratif Sultra Siang bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara yang juga sudah hadir di studio RRI Pro 1 Kendari. Luar biasa, di sela-sela kesibukan beliau, kita berikan juga apresiasi yang luar biasa bisa menyempatkan hadir untuk di studio RRI Pro 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Anas.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bapak.
0: Kabarnya baik alhamdulillah. Udah jauh-jauh nih Pak ya, aktivitasnya juga mungkin harus ditinggal sejenak untuk bisa hadir di Bincang Inspiratif. Nah, ini sebuah acara yang dikonsep sedemikian rupa oleh RRI untuk kita coba ngulik-ngulik kesibukan-kesibukan para petinggi-petinggi kita yang ada di Sulawesi Tenggara, termasuk Bapak Aswar Anas SHMM selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bapak sudah hadir ya.
1: Siap,
0: sibuk-sibuk dengan aktivitasnya luar biasa. Di tengah kesibukan sudah mau hadir di studio RRI Kendari Pro 1. Tentunya ini sesuatu yang dinantikan juga oleh para pendengar. Dan kalau dibilang, kalau pendengar kita atau yang nonton-nonton biasa konten-konten yang kita buat, mereka pada kepo. Ngapain aja sih petinggi-petinggi kita di Sulawesi Tenggara? Ya, kita bincang inspiratif ini lebih santai, lebih rileks Pak. Saya langsung ke hal-hal yang mungkin menjadi habit atau kebiasaan Bapak di setiap hari. Mulai dari subuh. Nah, subuh tuh setelah melaksanakan ibadah, itu ngapain aja sih Pak?
1: Oh iya.
0: Kita rileks aja dulu Pak.
1: Rileks aja dulu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Aswar Anas.
0: Ya.
1: Saya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan kegiatan setelah subuh, tentunya kita akan berolahraga.
0: Olahraga.
1: Iya kan?
0: Olahraga
1: ringan, kemudian ada beberapa tanaman-tanaman juga, ada burung-burung juga di sekitar halaman, sehingga itu menambah kebugaran kita di pagi hari.
0: Mendengar kicauan-kicauan pendengar. Pemirsa, Pak Aswar Anas selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi ini punya habit yang luar biasa. Pencinta tumbuhan dan juga hewan, termasuk burung dan bunga-bunga. Oh iya. Tentu nanti ada alasannya kenapa Bapak justru memilih dua kebiasaan ini yang mungkin menjadi salah satu kebiasaan, mungkin salah satunya cara untuk menyemangati diri atau sebagai tempat hiburan dan sebagainya lah. Nanti kita coba tanya. Tetapi sebelumnya itu Pak, sebelum bertugas di Sulawesi Tenggara nih, aku flashback dulu Pak. Sebelumnya, sebelum tugas di Kendari atau Sulawesi Tenggara.
1: Baik, terima kasih Pak. Jadi saya memulai karir dari Banda Aceh.
0: Banda Aceh.
1: Tepatnya tahun 1993.
0: Saya
1: bertugas pertama kali di kantor imigrasi Banda Aceh.
0: Aceh.
1: Kemudian saya juga.
0: Itu pertama lulus menjadi ASN?
1: Ya, CPNS-nya di sana.
0: Oh, di sana.
1: Banda Aceh.
0: Saya, tahun berapa tuh Pak?
1: Tahun 1993.
0: 93, aduh.
1: 93.
0: Iya, iya.
1: Kalau saya berasal dari Lampung, Pak.
0: Oh, Lampung aslinya. Aslinya orang Lampung ya.
1: Orang Lampung.
0: Oke.
1: Terus pada tahun 98 saya mengikuti pendidikan teknis keimigrasian. Nah, setelah itu saya ditempatkan pertama kali di Bandara Polonia Medan. Nah, di Bandara Polonia Medan itu tentunya banyak hal yang kita alami ataupun kita temui terkait dengan pelayanan keimigrasian,
0: keimigrasian
1: serta pengawasannya. Setelah itu saya ke Soekarno-Hatta, sudah keliling-keliling. Terakhir sebelum di sini saya bertugas di Lampung, di Provinsi Lampung selaku kepala bidang.
0: Sempat kembali ke kampung halaman.
1: Sempat alhamdulillah. Tahun 2024.
0: 2024 kembali ke kampung halaman.
1: Kampung halaman.
0: Setelah itu
1: Tepatnya di Juni 2026 saya dipercaya pimpinan selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara hingga saat ini.
0: Negara mengamanatkan ke Bapak untuk ada di Sulawesi Tenggara, luar biasa. Amin. Di tahun 2026 ini?
1: 2026 tepatnya di bulan Juni kemarin.
0: Bulan Juni berarti masih baru ya Pak?
1: Baru.
0: Oke, begitu dapat surat tugas untuk ke Sulawesi Tenggara, kan mungkin sebelumnya Bapak belum pernah datang ke tempat kami nih, Sulawesi Tenggara. Gimana, apa yang Bapak langsung pikirkan, ah Sulawesi Tenggara nih, gimana?
1: Iya, iya. Jadi pemirsa sekalian, cerita sedikit, tahun 2021 setelah sebagai Kepala Kantor Imigrasi Palembang.
0: Oh, Palembang.
1: Saya ditempatkan selaku Kepala Bidang.
0: Kepala Bidang dulu.
1: Dokumen perjalanan di Sulawesi Tenggara.
0: Oh,
1: jadi Sulawesi Tenggara ini sejak 2021 hingga 2023 saya di Sulawesi Tenggara, Pak.
0: Oh, iya, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: 2024 saya ke Lampung, 2026 kembali lagi
0: ke sini. Oh, tapi sebelumnya sempat ya. Oh,
1: sudah sempat.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi itu ya perjalanan karir yang Pak Aswaranes lakukan itu paling tidak membuat Pak Aswar udah pernah kok aku ke Sulawesi Tenggara. Next time akhirnya naik sedikit jabatan ya, lebih naik lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Diberikan amanah oleh negara untuk memimpin Sulawesi Tenggara dalam keimigrasian. Nah, sejauh ini gimana Pak tugas-tugas yang sudah diemban selama kurang lebih berapa bulan ya?
1: Kurang lebih 3 bulan.
0: 3-4 bulan ya.
1: 3-4 bulan.
0: Gimana rasanya Pak?
1: Pada prinsipnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi imigrasi kan Pak ya.
0: Iya.
1: Terkait dengan pelayanan, pengawasan, kemudian yang tidak kalah pentingnya sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat.
0: Okay.
1: Tentunya kita memastikan seluruh pemohon layanan keimigrasian yang ada di Sulawesi Tenggara, kita pastikan mereka mendapatkan kemudahan.
0: Kemudahan.
1: Baik dari segi waktu, kemudian biaya juga tidak ada yang dilebih-lebihkan karena sekarang. Kita mempunyai pelayanan paspor itu melalui M-Paspor, Pak.
0: Oke, ada namanya pelayanan M-Paspor.
1: Ya, mobile paspor.
0: Mobile paspor. Oke.
1: Jadi masyarakat itu diberikan kemudahan untuk menentukan kapan yang bersangkutan akan datang foto dan sidik jari.
0: Oke.
1: Kemudian
0: ini pelayanan
1: berapa
0: prima nih, Pak?
1: Betul,
0: iya.
1: Jam berapa? Namun tentunya sebelum mereka datang ke kantor, mereka harus melakukan pembayaran.
0: Pembayaran dulu terlebih dahulu.
1: Pembayaran terlebih dahulu untuk PNBP.
0: PNBP kita.
1: Iya, imigrasi tidak menyediakan lagi penerimaan
0: secara tunai.
1: Secara tunai.
0: Oke.
1: Jadi pada dasarnya imigrasi banyak beri kemudahan kepada masyarakat sehingga masyarakat jangan sampai keluar dari kantor imigrasi itu cemberut begitu Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan di awal mungkin bisa melalui petugas kami Pak.
0: Luar
1: di konter-konter. Biasa.
0: Paling tidak teman-teman yang ada di imigrasi Sulawesi Tenggara ini merasakan nih kepemimpinan Pak Aswaranes. Kalau kita melihat dari awal cerita udah kelihatan sih biasanya orang psikolog bilang kalau manusia itu dia suka dengan tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan pasti orangnya penyayang Bapak ya, betul ya?
1: Amin,
0: Pak Aswar salah satu pemimpin yang memperhatikan bawahan gitu ya.
1: Amin.
0: Nah itulah pemimpin yang amanah sekarang yang memang dibutuhkan seperti itu Pak. Oke, senang sekali pastinya Pak ya bisa hadir di Sulawesi Tenggara untuk memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Nah sejauh ini Pak, kalau berbicara mengenai makanan di Sulawesi Tenggara itu udah terbiasa dengan lidah Bapak?
1: Alhamdulillah. Baru saja kita juga makan coto Makassar.
0: Coto Makassar.
1: Alhamdulillah. Cukup enak.
0: Iya. Oke ya, jadi tidak jadi masalah ya Pak ya. Aman-aman saja.
1: Aman-aman saja.
0: Oke, olahraga tadi juga menjadi habit Pak.
1: Betul.
0: Olahraga yang biasa rutin dilakukan?
1: Saya sering berolahraga tenis lapangan.
0: Tenis lapangan.
1: Badminton juga sekali-sekali.
0: Badminton.
1: Karena bagi saya kebugaran tubuh itu akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Pak.
0: Okay.
1: Karena kalau kita juga tidak semangat, apalagi sakit, tentunya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keimigrasian di Sulawesi Tenggara ini cukup berat. Apalagi Sulawesi Tenggara ini secara geografisnya merupakan kepulauan, Pak.
0: Kepulauan. Iya, tantangannya beda, Pak ya.
1: Tantangannya beda.
0: Karena Bapak harus ya sekali-sekali nyebrang ke pulau-pulau gitu ya.
1: Betul.
0: Melihat langsung.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus Pak, apa yang
1: jadi perlu kami sampaikan bahwa kantor wilayah di Jenim Sulawesi Tenggara ini membawa 3 UPT. Unit Keselamatan Teknis Keimigrasian. Yang pertama ada di Kendari.
0: Kendari.
1: Kemudian ada di Kota Bau-Bau.
0: Bau-Bau.
1: Dan Wakatobi.
0: Wakatobi, pulau terluar.
1: Pulau terluar. Ya. Jadi apalagi Wakatobi kan dengan tantangan laut. Kemudian alam, cuaca, ombak besar itu luar biasa. Jadi kalau memang tidak disiapkan dengan fisik yang prima, mungkin pelaksanaan juga akan terbengkalai ataupun terganggu.
0: Iya, Pak. Luar biasa Pak itu ya. Menjaga kebugaran itu menjadi salah satu alasan Bapak untuk olahraga, menyempatkan diri untuk olahraga. Karena barangkali juga mungkin Pak Aswarana sendiri menurunkan habit atau kebiasaan ini kepada teman-teman kita yang ada di keimigrasian.
1: Pastinya, jadi tiap hari Jumat pagi hari Jumat itu kita melakukan senam bersama.
0: Senam bersama, wah kebayang ya, pasti sehat-sehat semua teman-teman di sana ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, karena itu adalah salah satu hal yang mendorong kita untuk bisa kerja secara optimal dan maksimal. Betul. Ya. Ketika tubuh kita sehat tadi yang Bapak
1: tubuh
0: katakan.
1: Tubuh kita sehat ya.
0: Oh, jadi setiap Jumat lumayan ya lah.
1: Alhamdulillah, jadi dimulai dari jam 7 sampai jam 9 kita melakukan senam-senam, kemudian dilanjutkan dengan olahraga-olahraga lainnya. Mungkin apa tari yang ada di Sulawesi Tenggara ini, bukan poco-poco ya.
0: Molulo.
1: Molulo.
0: Ya. Udah bisa Pak?
1: Udah bisa dikit-dikit Pak.
0: Lumayan lah ya. Kalau sudah bisa lulo berarti udah apa ya? Orang Kendari bilang sudah mantap, sudah gaul begitu. Karena kemana-mana Pak, kalau dapat kondangan, pesta-pesta gitu pasti ada tarian-tarian lulo. Ya mau tidak mau kalau diajak juga ya, paling tidak harus belajar nih kayaknya, challenge-nya di situ. Masa sih ya. Pak Aswar nggak mau belajar, harus belajar gitu ya. Akhirnya mau Pak ya belajar ya.
1: Ya, ya alhamdulillah bisa.
0: Karena biasanya kalau habis senam di ujung-ujungnya itu pasti teman-teman yang kantor, khususnya kaum perempuan, Pak lulo dong Pak lulo gitu ya.
1: Nah itu betul Pak, betul. Biasa kaum perempuan itu
0: ibu-ibu ya. Oke. Salam sehat juga buat teman-teman kaum perempuan, kaum ibu-ibu yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Nah sejauh ini tadi yang Bapak katakan ada banyak tantangan yang dirasakan memang karena letak geografis kita di Sulawesi Tenggara bukan hanya daratan saja, kepulauan itu yang harus Bapak kunjungi. Intensitas yang Bapak coba lakukan untuk mobile itu memang sering Pak untuk melihat situasi langsung di teman-teman kita yang ada di Bau-Bau bahkan sampai yang ada di Wakatobi.
1: Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman berkunjung ke Wakatobi.
0: Iya.
1: Kebetulan kita baru meresmikan kapal patroli imigrasi.
0: Ini dia kapal patroli.
1: Kapal patroli ini juga melihat geografis perairan kita berupa kepulauan. Di antaranya ada Tomia, Kalidupa, Wanci, Binongko. Jadi artinya
0: ini udah mulai hafal nih Pak.
1: Alhamdulillah. Jadi Wakatobi itu kan ada singkatannya.
0: Iya, betul.
1: Jadi pengawasan keimigrasian di pulau-pulau ini cukup intens kita lakukan bersama dengan instansi terkait lainnya seperti TNI Polri.
0: Iya, betul.
1: Guna untuk pengamanan negara kita dari rongrongan warga negara asing yang akan mengganggu keamanan negara.
0: Betul sekali. Jadi ada peluncuran kapal patroli.
1: Betul, kapal patroli imigrasi.
0: Ya
1: dalam rangka melakukan pengawasan orang asing tersebut.
0: Oh, itu fungsinya adalah melakukan pengawasan.
1: Betul.
0: Iya. Di daerah-daerah kepulauan.
1: Kepulauan-kepulauan yang saya sebutkan tadi, Wanci, Winoko dan Kalidupa tadi.
0: Ya, karena memang itu juga salah satu yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita bahwa memang itu harus semua hilirisasi, terus kemudian perangkat-perangkat kita yang ada di kepulauan itu harus diperkuat juga. Nah, salah satu sarananya adalah kapal patroli dari imigrasi.
1: Betul.
0: Wah, luar biasa ya. Dan itu sering ya teman-teman di sana itu melakukan juga operasi-operasi keliling-keliling karena memang wilayah kepulauan kita ini cukup luas, Pak.
1: Alhamdulillah, betul.
0: Ya.
1: Cukup luas apalagi di Kendari ini kan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya. Di samping kepulauan seperti Kolaka Utara juga cukup tantangan juga bagi kita, Pak. Karena perjalanannya yang cukup berkelok-kelok, memakan waktu 6-7 jam, sehingga ini membutuhkan inovasi-inovasi keimigrasian yang kita lakukan, baik dari Kanim Kendari, imigrasi Bau-Bau dan Wakatobi.
0: Iya.
1: Jadi artinya inovasi tersebut berguna untuk masyarakat, terutama yang lansia, anak kecil, yang mau umroh haji. Melalui inovasi tersebut kita yang mendatangi, Pak.
0: Itu salah satu prioritas itu.
1: Salah ya, satu prioritas.
0: Oke, ini keren.
1: Untuk pelayanan publik kita kepada masyarakat melalui ikini lapak, ikini sapa, ada ikini salto, ikini berkah, dan ikini yanti, melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Jadi kalau pelayanan di masyarakat tersebut kalau sudah dengan hati dan kita niatkan dengan ibadah, mudah-mudahan tidak berat kita, Pak.
0: Ini menarik.
1: Bukan pelayanan kepada masyarakat.
0: Ini menarik ya pendengar dan juga pemirsa, sosok Pak Aswar Anas selaku pemimpin dari Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Next Pak, kita coba flashback ke belakang. Apa sih yang pertama kali yang mendorong Bapak untuk memilih berkarir di bidang keimigrasian? Nah,
1: iya itu dia.
0: Ini. Karena kalau bincang inspiratif itu kita memang mau cari oh ini yang menginspirasi pendengar dan juga pemirsa. Kalau Pak Aswar, nah di sisi ininya apa nih karirnya? Kenapa harus memilih berkarir di keimigrasian? Apakah dulu orang tua atau ada something gitu?
1: Jadi pada dasarnya kalau cita-cita pertama sebenarnya saya mau jadi polisi atau tentara, Pak. Jadi artinya sejalan dengan cita-cita tersebut di keimigrasian juga kan ada pendidikan teknis keimigrasian. Di mana dalam pendidikan teknis keimigrasian itu kita belajar tentang strategi. Strategi cara menghadapi musuh kalau di TNI, kemudian cara menghadapi pemohon kalau di layanan keimigrasian. Yang tidak kalah pentingnya pengawasan orang asing ini merupakan konsen saya. Karena hanya orang asing yang bermanfaat yang bisa diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan selective policy yang kita anut, azas tersebut tentunya menjadi inspirasi bagi saya. Wilayah Indonesia ini diciptakan untuk warga negara Indonesia, pada khususnya umumnya juga warga negara asing. Salah satunya melakukan usaha pekerjaan ataupun wisata. Namun demikian dari sisi aturan keimigrasian, kita harus juga perketat. Jangan sampai terjadinya warga negara asing yang masuk tanpa seleksi dari imigrasi. Kemudian mereka melakukan ada pengeboman, ada pembunuhan,
0: dan sebagainya.
1: Oleh karena itulah saya tertantang masuk ke imigrasi untuk menjaga dan melayani masyarakat.
0: Luar biasa, dan itu terbukti di beberapa bulan itu kita dapat informasi bahwa teman-teman dari keimigrasian berhasil memulangkan apa orang-orang asing yang tidak memiliki izin barangkali atau sudah mungkin kadaluarsa. Tempat overstay, mereka gitu, itu luar biasa ya. Dan itu artinya sudah terjawab ya pemirsa dan juga pendengar, teman-teman di Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara itu mereka intens melakukan monitoring di beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Sulawesi Tenggara, Pak ya, Pak Aswar ya.
1: Betul.
0: Sehingga mereka berhasil melihat oh ini yang sudah memang sudah harus dipulangkan.
1: Betul, nah, betul.
0: Sehingga istilahnya tidak stay di Sulawesi Tenggara melanggar aturan atau hukum yang memang sudah diatur oleh negara kita. Wah, luar biasa. Kita apresiasi itu, Pak. Luar biasa.
1: Terima kasih, Pak.
0: Nah, menjalani perjalanan karir, pengalaman yang paling berkesan untuk apa ya, pembelajaran berharga dalam diri Bapak yang akhirnya habit-habit positif itu setelah mungkin dapat pesan-pesan dari orang tua, pastinya awal kita masih ingat kata-kata orang tua biasa kita ya. Ini nak, kamu ketika bekerja di satu tempat yang jauh dari kampung halaman, ini yang harus kamu lakukan. Mungkin masih ingat, Pak. Pesan-pesan biasanya dari orang tua kita tuh.
1: Betul, memang tentunya pesan-pesan dari orang tua tentunya pertama dibutuhkan kejujuran.
0: Kejujuran.
1: Pak. Kejujuran, kemudian yang kedua keberanian.
0: Kejujuran.
1: Kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah keikhlasan.
0: Ikhlas dalam, bekerja.
1: Dalam bekerja. Jadi kalau tiga fungsi tersebut sudah kita tanamkan di diri kita, mudah-mudahan kita juga melaksanakan tugas tidak berat gitu, Pak.
0: Wah, barangkali teman-teman di imigrasi juga mungkin setiap Bapak pimpin apel pagi. Sering ada apel pagi, Pak?
1: Betul, setiap Senin pagi, Pak.
0: Senin pagi. Bapak selalu menyampaikan hal ini juga barangkali.
1: Pastinya, Pak. Pastinya.
0: Wah, ini yang aku maksud. Sebuah habit yang positif dari orang tua turun-temurun itu disampaikan ke karyawan.
1: Betul. Betul. Terutama kejujuran, Pak.
0: Kejujuran.
1: Artinya kejujuran juga ada kaitan dengan kedisiplinan.
0: Disiplin.
1: Bagaimana kita mau disiplin kalau kita tidak jujur. Artinya disiplin waktu, masuk jam 7.30, pulang jam 4 tentunya. Itu kita harus jujur dengan diri sendiri dulu, Pak.
0: Iya.
1: Kalau dengan diri sendiri kita tidak jujur, bagaimana dengan yang lain?
0: Betul.
1: Gitu. Nah, jadi ada pernah saya sampaikan di apel pagi itu bagaimana caranya.
0: Iya.
1: Kita menghalalkan gaji yang kita terima.
0: Apa yang kita dapatkan.
1: Betul. Cara menghalalkannya yaitu tadi disiplin waktu.
0: Disiplin.
1: Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan tidak membuat, artinya membuat masyarakat susah terhadap pelayanan keimigrasian. Justru dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, kita akan mencoba.
0: Yeah.
1: Masyarakat itu cukup berdiam di rumah ataupun di tempatnya masing-masing, ini imigrasi yang datang.
0: Oh, sudah ada istilah sistem jemput bola, Bapak ya?
1: Sistem jemput bola dengan beberapa inovasi Ikeni Lapak dan lain-lain.
0: Ikeni Lapak sampai dengan apa tadi? Ikeni yang hati?
1: Melayani dengan hati.
0: Ikeni Yanti.
1: Iya, melayani dengan hati tadi, Pak.
0: Itu menggunakan tagline bahasa daerah kita ya? Ikeni di sini.
1: Betul.
0: Menarik ya.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Jadi teman-teman di imigrasi yang buat ini.
1: Betul sekali, Pak.
0: Oke, barangkali bisa jadi kayak jadi proyek percontohan ke imigrasi yang lain ya.
1: Benar enggak ya? Ya tentunya bagi teman-teman yang di Bawo-Bawo dan Wakatobi, mereka sudah melakukan itu juga, Pak. Melakukan.
0: Ya maksud saya di daerah luar dari Sulawesi Tenggara, Pak, bisa jadi wah ini keren loh Sulawesi Tenggara imigrasinya.
1: Betul.
0: Bikin istilah-istilah begitu tetapi memang semua ada makna.
1: Ada makna, betul. Intinya ya itu tadi, Pak, kita hadir untuk masyarakat.
0: Hadir untuk masyarakat,
1: melayani masyarakat dengan baik, dengan maksimal. Karena itu tadi, Pak, salah satu cara mengikhlaskan gaji yang kita diterima yaitu melayani dengan baik tadi,
0: dengan
1: Pak.
0: Baik, jujur dan sebagainya.
1: Karena kita juga sadar bahwa yang menggaji PNS ini adalah pajak-pajak juga dari masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, itulah bentuk kontribusi kita kepada masyarakat. Di khususnya di Sulawesi Tenggara.
0: Nah inilah ya juga terjawab buat pendengar dan juga pemirsa, buat masyarakat yang mungkin juga masih banyak yang belum tahu bagaimana tupoksi dari teman-teman kita yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka itu melayani dengan hati ya. Betul. Apa tadi istilahnya?
1: Ikeni Yanti.
0: Melayani dengan hati nurani. Wah, luar biasa. Bahkan jemput bola gitu ya. Ketika mungkin ada masyarakat-masyarakat, dan tadi sempat Bapak menyinggung bahwa ada yang namanya skala prioritas yang ditujukan kepada anak-anak dan juga lansia. Ketika mungkin akan melakukan ini ya, perjalanan-perjalanan
1: umroh dan sebagainya, haji. Ya, dan wisata lainnya.
0: Dan wisata. Oke. Jadi masyarakat tidak perlu lagi khawatir. Ya,
1: betul.
0: Sekarang itu sudah ada banyak
1: inovasi
0: yang coba dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Oke, kita akan rehat sejenak. Nanti kita mau kepoin lagi istilahnya anak sekarang nih, Pak. Kita mau kepoin gimana sih Pak Suaranas di aktivitas-aktivitasnya memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Kita akan kembali sesaat lagi hanya ada di Bincang Inspiratif di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif. Kita akan kembali sesaat lagi. Thank you.

0: Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Siang. Kita lanjutkan kembali. Masih dengan Bapak Aswara Anas SHMM selaku Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara di Bincang Inspiratif. Luar biasa ya, tadi pendengar dan juga pemirsa ada banyak cerita hal-hal positif yang coba dibagikan oleh Pak Aswara Anas selaku Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Menjadi seorang pemimpin yang coba untuk melakukan hal-hal kejujuran yang terus diberikan kepada teman-teman atau karyawan dan karyawat yang ada di imigrasi Sulawesi Tenggara, dan ini menjadi sebuah kebiasaan. Dan dimanapun Pak Aswar Anas ini bertugas, ya masih ingat barangkali memang pastinya salah satunya itu tadi pesan-pesan dari orang tua, kemudian tugas dan apa yang diberikan oleh negara itu memang dimaksimalkan dengan sebaik mungkin sehingga bisa berimbas kembali apa yang tadi Bapak katakan, apa yang kita makan dari hasil kita itu dari buah hasil kerja kita juga. Betul. Kejujuran dan sebagainya itu dia. Sehingga juga pasti teman-teman yang ada di imigrasi kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini merasakan kenyamanan menjadi di bawah pemimpin Pak Aswara Anas ini, luar biasa. Itu biasanya kalau bertugas di satu daerah itu berapa lama tuh biasanya ada rotasi, Pak? Atau biasa ada dadakan?
1: Biasanya 2 tahun.
0: 2 tahun ya, biasa standar ya.
1: Standar 2 tahun, bahkan ada juga yang 2 tahun setengah gitu, Pak.
0: Kalau hitung-hitungan masa kerja Bapak masih berapa lama nih, Pak?
1: Saya mungkin 5 tahun lagi.
0: Masih 5 tahun lagi.
1: 5 tahun lagi kalau di pensiun di usia 60.
0: Paling harapannya mungkin pulang kampung deh, Pak ya.
1: Ya tentunya, tapi pada prinsipnya ya kita di mana saja.
0: Di mana saja sesuai dengan sumpah dan ini negara, dimanapun kita ditempatkan ya. Oh iya. Betul. Ya terkait lagi dengan hal ini, Pak, memimpin sebuah institusi tentu memiliki ada banyak tantangan tersendiri. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dan bagaimana biasanya mengatasi hal-hal lainnya? Apalagi tantangannya yang Bapak sudah ceritakan, kalau kita di daerah Sulawesi Tenggara itu kita terdiri dari daratan dan kepulauan yang sangat luas.
1: Oke, tentunya kalau bicara tantangan terbesar dari saya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, tentunya tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis Sulawesi Tenggara, Pak.
0: Tapi tadi sudah terbantukan adanya kapal patroli. Wah, betul. Menarik ini, keren.
1: Betul, yang saya sampaikan di atas tadi itu. Tapi apapun itu, kembali lagi, Pak, kalau kita diawali dengan tubuh yang prima, pikiran sehat, kemudian semua itu dilaksanakan dengan ikhlas, Pak.
0: Oke, ikhlas.
1: Dengan ikhlas,
0: kerja tadi ikhlas
1: itu,
0: nih.
1: Dengan hati tadi itu, semua itu akan dilewati dengan baik, Pak.
0: Ikhlas dan tidak, sabar.
1: Dan sabar tentunya. Iya.
0: Nah, coba kita melihat ada beberapa program-program yang tadi sempat Bapak singgung, inovasi-inovasi atau sebuah program unggulan yang memang sedang dikembangkan. Kalau di jajaran imigrasi di Sulawesi Tenggara, itu apa-apa saja tadi? Bisa mungkin di review lagi tadi?
1: Ya, mungkin salah satunya tadi terkait dengan pelayanan paspor tadi.
0: Paspor, kita, nah oke, ini yang memang lagi banyak masyarakat yang pertanyakan hal itu, paspor.
1: Betul. Paspor tadi terkait dengan easy paspor juga kita ada, kemudian paspor ya juga kita ada. Jadi artinya masyarakat itu diberikan kemudahan-kemudahan.
0: Kemudahan.
1: Contoh dari perguruan tinggi, mereka ada kurang lebih 20-50 orang misalnya. Di UHO lah kita contohkan.
0: Salah satu contoh kampus.
1: Kalau memang baik dosen ataupun mahasiswanya akan melaksanakan pengurusan paspor. Dia tinggal memberitahu aja kepala kantor imigrasi Kendari. Nanti kita yang
0: tim yang turun
1: ke sana langsung, Pak. Mereka tinggal pastikan
0: jamnya harinya.
1: Wah. Terutama di tempat tersebut memiliki jaringan internet, Pak.
0: Oh, itu menarik, Pak ya. Jadi ini namanya pelayanan prima, jemput bola langsung. Betul. Ibarat begini, masyarakat itu dimudahkan dan dimanjakan, aku mau bilang.
1: Betul, betul. Dengan program Easy Paspor yang kita
0: Easy Paspor. Oke.
1: Jadi mereka cukup menyiapkan persyaratannya saja, dan persyarat juga udah bisa di upload lebih dahulu, Pak. Jadi imigrasi datang, tinggal foto sidik jari,
0: selesai.
1: Betul, selesai. Dan melakukan pembayaran juga di bank-bank terdekat, Pak.
0: Sesuai dengan petunjuk ya.
1: Sesuai dengan SOP yang berlaku, Pak.
0: Iya.
1: Nanti di hari kedua, ketiga setelah foto dan sidik jari, bisa diterima oleh pemohon, Pak. Baik mereka datang langsung ke kantor imigrasi ataupun petugas juga yang datang ke kampus-kampus tersebut. Jadi artinya kita memang melakukan pelayanan secara prima, secara maksimal. Karena seperti yang saya sampaikan tadi itu, sesuai dengan jargon dari Direktur Jenderal Imigrasi, Pak Hendar Samarantoko, Direktur Jenderal Imigrasi saat ini, bahwa imigrasi untuk rakyat.
0: Imigrasi untuk rakyat.
1: Imigrasi untuk rakyat. Dengan jargon beliau tersebut, tentunya kami di jajaran di bawah mengoptimalkan, mengejawantahkan program-program beliau itu, semuanya imigrasi untuk rakyat, rakyat diberikan kemudahan, kemudian mereka juga kalau memang ada beberapa hambatan-hambatan,
0: kendala
1: bisa ditanyakan langsung
0: dibantu
1: ke petugas-petugas dan bisa dibantu oleh petugas-petugas, Pak.
0: Oke, pokoknya tidak ada yang dipersulit lah ya.
1: Tidak
0: intinya
1: ada yang
0: di
1: dipersulit,
0: situ.
1: Betul. Selama persyaratannya
0: lengkap. Selama itu masih bisa dibantu, kenapa tidak?
1: Betul, ya, betul.
0: Kenapa harus dipersulit kalau memang itu bisa dipermudah?
1: Iya. Dan itu memang di beberapa kesempatan saya sampaikan juga bahwa kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit?
0: Itu dia.
1: Kalau memang bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Karena kembali lagi tadi bahwa ASN ini ya digaji dari pajak rakyat tadi, Pak, salah satunya. Sehingga apa feedback baliknya untuk masyarakat?
0: Betul.
1: Ya itu salah satunya memudahkan pelayanan, jangan mempersulit.
0: Jangan mempersulit masyarakat.
1: Itu,
0: masyarakat
1: itu yang kita ini, lakukan sana.
0: Masyarakat kita memang sudah mereka rasakan itu, Pak. Memang ada banyak, sangat banyak perubahan-perubahan yang ada di imigrasi, apalagi Sulawesi Tenggara. Mungkin dengan Pak Aswar datang juga ke sini, kemudian memberikan sebuah terobosan-terobosan baru, penyemangat-penyemangat baru buat teman-teman karyawan dan karyawati di imigrasi, kan luar biasa itu ya. Betul. Adanya pemimpin yang aku mau katakan ini sangat sabar, terus kemudian memberikan contoh yang baik. Datang kantor lebih awal barangkali, Pak, punya kebiasaan seperti itu.
1: Pastinya begitu, karena di awal tadi dari
0: bangun subuh,
1: iya, sholat subuh, kemudian nyiram-nyiram bunga, kasih makan burung. Ya, kemudian ya jam-jam jam 7 sudah bisa bergerak ke kantor karena 7.30 kita apel
0: sudah
1: pagi.
0: Sudah apel pagi.
1: Senin.
0: Pak, kenapa tanaman yang Bapak suka apa ya? Kalau aku mau wakili netizen juga nih. Bunga-bunga apa, jenis apa sih tanamannya?
1: Kalau saya mungkin seperti bunga-bunga bougainville itu.
0: Bougainville, yang warna-warni.
1: Warna-warni. Jadi sesuai dengan kehidupan kita juga harus berwarna, Pak.
0: Warna-warni.
1: Kalau hanya hitam putih saja sepertinya kurang menarik gitu, Pak.
0: Iya.
1: Jadi kalau bougainville itu bagi saya dia siap di mana saja, Pak. Mau saat musim hujan
0: dia tetap tumbuh.
1: Musim di kemarau juga bunganya malahan lebih oke.
0: Oh ya, berarti ada filosofi dari Bapak punya hobi kenapa harus bunga apa tadi?
1: Bougainville.
0: Dia
1: kalau di sini tumbuh, bunga kertas kali ya.
0: Dia tumbuh dengan
1: segala
0: karakter medan
1: dan
0: cuaca.
1: Iya.
0: Selain itu kemudian ada burung-burung jenis apa, Pak, yang?
1: Kalau burung-burung yang mungkin ada murai.
0: Murai.
1: Ada apa? Ada juga perkututnya ya gitu.
0: Iya.
1: Jadi sehingga perpaduan antara perkutut dengan murai itu menurut saya cukup menarik, Pak.
0: Barangkali mungkin juga Bapak kalau mungkin kelelahan, saya bisa membayangkan kalau di rumah Bapak ya, walaupun mungkin saya belum pernah suun ke rumah Bapak. Kalau pulang kantor mungkin langsung duduk-duduk di belakang, dengar-dengar suara kicau burung atau lihat-lihat bunga gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kebayang ya?
1: Betul.
0: Itu juga salah satu cara apa ya, Bapak menikmati hidup atau melepas kepenatan gitu.
1: Ya, merelaksasi lah ya,
0: Pak. Oh iya.
1: Relaksasi, karena bagi saya memelihara burung itu ada kaitan dengan ini juga, Pak, dengan bagaimana kita melakukan dengan sesama,
0: baik
1: pegawai di kantor, kemudian dengan instansi terkait. Tentunya itu kalau memang kita sudah dimulai dari rumah, semuanya itu akan berjalan dengan baik, Pak.
0: Terimbas ke tempat aktivitas.
1: Betul.
0: Wih, luar biasa ya. Oke, ini kan hobi tadi kita udah dapatkan dan berbagai mana program-program unggulan. Ada yang mau ditambahkan lagi mengenai program unggulan di tahun 2026 atau 2027 nanti nih, Pak?
1: Oke, jadi masalah berdasarkan keimigrasian, ya. Program imigrasi yang terbaru ini, Pak, berdasarkan quick win yang ada itu. Yang selama ini perpanjangan izin tinggal itu
0: izin tinggal
1: di Jakarta untuk tahun 2027 bahkan sudah mulai dari sekarang semua pelayanan keimigrasian cukup di provinsi
0: masing-masing. Ini khusus buat warga negara asing.
1: Sedangkan untuk warga negara Indonesia sekedar informasi ke depannya mungkin kita akan memiliki satu jenis paspor. Paspor polikarbonat seperti paspor Singapura, Amerika dan sebagainya. Dan selama ini kan kita ada berbagai jenis paspor, Pak.
0: Ya, betul.
1: Ada paspor biasa, paspor elektronik, bahkan ada paspor haji tadinya.
0: Iya, iya, iya.
1: Namun sekarang tidak ada lagi paspor haji, yang adanya paspor biasa ataupun elektronik yang bisa diambil oleh masyarakat dan bisa digunakan untuk umroh dan haji serta wisata.
0: Wah, ini
1: jadi bukan hanya
0: disatukan untuk haji dalam saja. Bentuk satu kartu.
1: Betul, dalam dalam satu paspor
0: maksudnya satu ya. Paspor. Wah, ini menarik ini, Pak. Jadi masyarakat tidak lagi harus ngurus ini beda-beda. Jadi dalam satu paspor sudah bisa mau
1: semua.
0: Pakai umroh atau haji atau wisata jalan-jalan ke luar negeri. Oh, yes.
1: Betul.
0: Ini keren. Jadi
1: tidak ada lagi depannya itu ada paspor-paspor jenis-jenis lain, Pak. Memang secara umum paspor di Indonesia ini ada tiga, Pak.
0: Oh ya.
1: Pertama paspor hijau itu yang dikeluarkan oleh imigrasi. Kemudian paspor biru untuk dinas kedinasan dan diplomatik juga yang warna hitam. Yang keduanya dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri
0: ya.
1: Imigrasi hanya yang paspor hijau.
0: Oke, jadi masyarakat sudah tahu ya. Jadi kedepannya bahkan dari sekarang sudah dicoba dilakukan, diterapkan yang namanya satu paspor semua sudah bisa dipakai semua. Jadi ya,
1: betul.
0: Ini salah satu cara untuk mempermudah barangkali masyarakat untuk tidak lagi ribet dalam pengurusan dan sebagainya.
1: Betul, tentunya di samping mempermudah tadi, dia pengakuan internasional, Pak.
0: Pengakuan internasional.
1: Kalau kita melihat baik paspor Amerika, paspor Perancis, mereka hanya satu jenis saja, Pak, paspornya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak berjenis-jenis, sehingga di negara-negara tertentu tersebut, kalau paspor hijau, berarti itu punya Indonesia.
0: Oh, okay.
1: Kalau paspor merah, itu punya Malaysia. Kalau paspor seperti hitam, terkadang ada dari India juga.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada juga dari Amerika agak biru-biru gelap begitu, Pak. Jadi dari warna saja mereka tahu bahwa ini paspor dari negara tertentu.
0: Oh, ya. Termasuk kita paspor Indonesia
1: warna hijau.
0: Sudah punya ciri khas tersendiri,
1: ciri khas
0: Pak. Negara-negara lain sudah tahu itu ya.
1: Sudah tahu, apalagi dengan burung Garudanya, Pak.
0: Oh iya, di depannya pasti ada itu ya.
1: Betul.
0: Salah satu ciri khas lambang kenegaraan kita.
1: Betul.
0: Oh, oke, baik, Pak. Betul. Kita sedikit lagi, saya flashback, saya selalu agak serius, agak turun lagi serius, turun itu pola yang saya pakai, Pak ya.
1: Ya,
0: gini, Pak. Siapa sosok yang paling menginspirasi dalam perjalanan hidup dan karir Bapak serta nilai-nilai apa yang Bapak pelajari dari sosok tersebut?
1: Tentunya sosok yang saya pelajari itu tentunya dari ayah ya.
0: Ayah.
1: Dari orang tua, juga ibu. Dari beliau saya mempelajari nilai-nilai kejujuran yang saya sampaikan tadi.
0: Iya.
1: Kerja keras, kemudian kerendah hati, serta komitmen tentunya, Pak, untuk selalu memberikan kemanfaatan bagi sesama. Yang tidak kalah pentingnya pesan dari orang tua itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
0: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Kalau masuk ke kandang harimau kita mengaum.
0: Yes.
1: Kalau masuk ke kandang kambing kita mengembek. Mudah-mudahan kita selamat,
0: itu,
1: Pak.
0: Filosofi orang dulu kita, betul. Tetapi itu masih dipakai.
1: Masih dipakai,
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Kalau sebaliknya kita masuk kandang harimau mengembek, kita akan diterkam orang, Pak.
0: Oke.
1: Tentunya akan menjadi celaka, Pak.
0: Mencelakai diri kita, gitu. Oke, satu hal. Kayaknya Pak Aswar Anas ini lebih dekat ke ayah atau ke ibu? Masih ingat di masa-masa muda dulu? Kalau curhatnya kemana dulu? Masih ingat mungkin masih sekolah atau kuliah dulu, Pak?
1: Ya tentunya kita
0: lebih dekat mana?
1: Ke ibu.
0: Ke ibu ya? Ke ibu. Kebanyakan memang anak laki-laki itu kalau curhatnya, Pak ya, pengalaman Bapak berkali juga, lebih berani curhat ke ibu atau mama gitu ya?
1: Ya betul. Ke ibu, karena kalau ibu itu kan pada prinsipnya penyabar ya, Pak.
0: Iya. Nggak langsung menanggapin emosional gitu,
1: betul,
0: biasanya.
1: Betul, menenangkan. Kalau ayah kan keras ya, Pak.
0: Iya. Agak keras, tegas.
1: Agak tegas begitu. Jadi biar anaknya juga jangan gampang-gampang inilah.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau kita juga tidak dikeraskan yang positif, tentunya kita nggak tahu mau jadi apa.
0: Jadi betul. Pada saat itu mungkin Bapak masih ingat di masa-masa muda itu memang lebih banyak curhat ke ibu ya?
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Betul.
0: Biasanya curhat apa dulu tuh?
1: Ya,
0: seputar kuliahan atau gimana?
1: Ya, sebenarnya semuanya, Pak. Mungkin dari terkait dengan
0: kuliah,
1: terkait dengan kehidupan, pekerjaan, bahkan pacar juga kan kita.
0: Termasuk asmara juga. Mungkin waktu
1: asmara, betul.
0: Kenal pertama perempuan terus mau diperkenalkan ke orang tua itu agak gimana ya caranya ya? Mau kemana dulu nih? Ke mama deh, ke ibu deh ya?
1: Ke ibu
0: ibu dulu ya.
1: Ya tentunya berdasarkan pengalaman ya, ibu
0: ya.
1: Kan mereka lebih tahu lah.
0: Ya perasaan anaknya yang cowok gitu ya.
1: Betul betul. Ya. Apalagi wanita-wanita yang akan menjadi pendamping tentunya mereka lebih tahu lah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay, alhamdulillah sekarang udah berapa pak keponakan anaknya maksud saya?
1: Kalau anak 3 pak.
0: 3.
1: Kebetulan sudah punya cucu satu.
0: Udah cucu satu. Wih alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya ada di.
1: Ada di Jakarta.
0: Di Jakarta semua.
1: Jakarta karena sudah besar besar jadi mereka. Kuliah sambil bekerja di sana,
0: oke,
1: Pak.
0: Oke, luar biasa. Mm-hmm. Oh, baik, Pak. Kita siap. Tidak terasa ya, sudah hampir ada di penghujung ini, Bapak. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan.
1: Ya. Terima kasih pemirsa.
0: Pesan-pesan sekalian. Motivasi yang setidaknya Bapak bisa sampaikan buat Yuda, buat pendengar dan juga pemirsa.
1: Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa masa depan Sulawesi Tenggara ini ada di tangan kita, di pundak kita bersama.
0: Iya.
1: Terutama di generasi mudanya. Bagi adik-adik yang ingin membangun karir di sektor pemerintahan khususnya di bidang keimigrasian persiapkan diri dengan menjaga integritas tentunya. Menguasai teknologi serta meningkatkan kemahiran bahasa asing. Jadilah aparatur sipil negara yang berorientasi melayani masyarakat dengan sepenuh hati sesuai dengan inovasi kita tadi Ikini Yanti tadi ya.
0: Ikini Yanti yang menarik
1: ya, itu tadi. Kalau dengan... memang kita melayani dengan hati semua dengan ikhlas pekerjaan seberat apapun bisa kita lalui dengan mudah.
0: Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bapak Aswar Anas SHMM selaku Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara. Sekali lagi terima kasih Pak di sela-sela aktivitas yang sibuknya luar biasa.
1: Sama-sama Pak.
0: Ya, saya ucapkan terima kasih. Bahkan ini ada penonton saya dari Irak, warga Sulawesi Tenggara yang ada di Irak nih Pak. Dia memberikan support yang luar biasa. Sehat selalu Bapak. Betul sekali kata Bapak tuh dia bilang. Oke, terima kasih ya Kakak Ani Lovers ini ada salah satu fans setianya RRI yang ada di Irak Pak. Dia warga negara dia Sulawesi Tenggara yang bekerja di Irak. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Iya. Baik Bapak, demikianlah pendengar dan juga pemirsa akhir perbincangan inspiratif kita bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Bapak Aswar Anas SHMM. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih mewakili pimpinan Pak. Dan segenap kami kru RRI mengucapkan terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Situasi kondisi di lapangan, sehingga kami mulakan maklumat pelayaran untuk waspada, lebih meningkatkan pengawasan.
2: Tim Pora yang telah dibentuk pemerintah melalui Direktur Jenderal Imigrasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pusat, provinsi, kabupaten, kota ini sudah berlangsung.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, KSOP Kendari meminta awak kapal dan nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga navigasi, serta menyesuaikan kecepatan demi keselamatan. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan aktivitas warga negara asing. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, KSOP Kendari menerbitkan maklumat pelayaran akibat kabut asap untuk meminta awak kapal dan juga nelayan meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga navigasi serta menyesuaikan kecepatan demi keselamatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Situasi kondisi di lapangan, sehingga kami mulakan maklumat pelayaran.
3: Kantor Kesah Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari mengeluarkan maklumat pelayaran untuk menjaga keselamatan transportasi laut selama kabut asap menyebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kendari, Kapten Agung mengatakan, maklumat tersebut meminta seluruh awak kapal meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan dengan memanfaatkan penglihatan, pendengaran, serta seluruh peralatan navigasi yang tersedia. Nahkoda juga diminta menyesuaikan kecepatan kapal dengan kondisi perairan untuk mengantisipasi keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap yang dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan masuk dari daerah lain. Selain meningkatkan pengawasan, nahkoda juga diwajibkan membunyikan isyarat kabut secara berkala apabila jarak pandang berada di bawah batas yang ditentukan.
1: Situasi kondisi di lapangan, sehingga kami mulakan maklumat pelayaran untuk waspada, lebih meningkatkan pengawasan secara efektif menggunakan penglihatan, pendengaran, serta seluruh alat-alat navigasi yang ada di atas kapal, menyesuaikan kecepatan yang aman dalam setiap pemberangkatan untuk menghindari bahaya tuburkan diakibatkan kabut asap sehingga jarak pandang terbatas. Kita memerlukan kecepatan aman. Kecepatan aman itu, yang dimaksud dengan aman itu kecepatan yang menyesuaikan kondisi pada waktu itu.
3: KSOP Kendari juga meminta kapal memastikan mesin utama dan alat jangkar dalam kondisi baik agar dapat segera melakukan manuver apabila terjadi keadaan darurat. Alat komunikasi dan informasi juga terus dipantau untuk memperoleh pembaruan kondisi perairan. Himbauan ini berlaku bagi kapal penumpang maupun kapal lainnya yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. KSOP Kendari juga turut mengingatkan nelayan agar meningkatkan kewaspadaan saat melaut dan memperhatikan kondisi cuaca serta jarak pandang demi mengurangi risiko kecelakaan selama kabut asap masih berlangsung. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Karena sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest, mendorong kantor Kasya Bandar dan juga otoritas pelabuhan Bau-Bau mensosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan juga operator kapal rakyat. Mengenai hal ini dilaporkan oleh rekan Afriansyah.
4: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
5: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu, Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau, Sadudin, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
4: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
5: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mengamankan seseorang yang diduga menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Rabam Jalan Jenderal Ahmad Yani tadi pagi. Penindakan dilakukan setelah petugas menemukan ada 15 jerigen di dalam sebuah mobil yang diduga digunakan untuk menampung BBM saat pengisian di SPBU tersebut. Kepala Bidang Ketentraman dan juga Ketertiban Umum Satpol PP Kota Kendari, Abdul Salam, mengatakan pengisian BBM menggunakan jerigen perlu mendapatkan perhatian dan meminta pengelola SPBU menindaklanjuti temuan itu agar penyaluran BBM subsidi sesuai dengan peruntukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Syahrul Lianto, juga membenarkan bahwa penindakan tersebut dan juga menyambut pihak yang diamankan telah dibawa ke Markas Satpol PP Kota Kendari untuk penanganan lebih lanjut. Kita ke informasi selanjutnya, BPBD Sulawesi Tenggara terus memantau karhutla di sejumlah wilayah serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selengkapnya kembali dilaporkan oleh rekan Ferry Musafir.
6: Karhutla yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu ada beberapa kejadian di wilayah Sulawesi Tenggara. Di
3: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara dengan luas area terdampak mencapai ratusan hektar. Kebakaran terjadi di kawasan hutan gambut di Kabupaten Kolaka Timur, Padang Safari di Bumbana, Rawopa, Kolaka Utara, Kota Bau-Bau, serta sejumlah wilayah di Kabupaten Konawe Selatan. Sekretaris BPBD Sultra, Baril, mengatakan kebakaran di wilayah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi merusak ekosistem, mengancam habitat satwa, dan menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
6: Karhutla yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu ada beberapa kejadian di wilayah Sulawesi Tenggara di yang tercatat dan terpantau oleh kami itu yang skalanya lebih besar daripada kabupaten lain, yaitu Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Bumbana. Kalau di Bumbana yang terjadi itu adalah kebakaran lahan savana. Beda yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur. Itu di sana itu adalah lahan gambut.
3: BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara terus memantau perkembangan kebakaran dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah meluasnya titik api. Bahril menjelaskan, sejumlah kejadian karhutla memiliki skala lebih besar. BPBD menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api di sekitar kawasan hutan maupun lahan. Langkah pencegahan dan pelaporan dini diperlukan untuk membantu penanganan kebakaran, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan warga. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari instruksikan penggunaan masker bagi peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini, PAUD, sekolah dasar, dan juga sekolah menengah pertama atau SMP sekota Kendari. Mengenai hal ini dilaporkan rekan Idam.
7: Untuk menggunakan masker di setiap satuan pendidikan pada siswa-siswi.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Kendari dalam beberapa hari terakhir membuat pemerintah Kota Kendari melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan instruksi penggunaan masker bagi pelajar di daerah ini. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Mal Juwais, mengatakan instruksi Wali Kota Kendari tersebut telah disampaikan kepada setiap satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama di Kota Kendari. Mal Juwais juga mengatakan penggunaan masker ke sekolah sebagai upaya antisipasi untuk menghindari potensi penyakit ISPA dan instruksi ini telah berlaku sejak beberapa hari terakhir.
7: Kita berdasarkan himbauan dari Ibu Wali Kota Kendari dengan kondisi cuaca hari ini yang kiriman asap dari Irian, kalau nggak salah dari Irian dari Maluku, kami sudah instruksikan, kami sudah buat juga himbauan surat edaran ke satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SD, SMP, dan sekota Kendari untuk menggunakan masker di setiap satuan pendidikan pada siswa-siswi. Kami wajibkan untuk itu, untuk menghindari asap ini kan bisa menyebabkan penyakit ISPA dan penyakit lainnya. Nanti itu maka kita antisipasi wajib untuk menggunakan masker di setiap satuan pendidikan.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kendari, Suryati, menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan instruksi Wali Kota Kendari kepada seluruh orang tua peserta didik agar menggunakan masker saat berada di sekolah. Meski belum sepenuhnya dilaksanakan seperti COVID-19, kata Suryati, namun sebagian besar sudah menggunakan masker. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi instruksi ini kepada seluruh pihak sekolah guna menjaga siswa dari dampak buruk kabut asap.
9: Antusiasnya untuk menggunakan masker ini tidak seperti pada saat COVID. Terus terang saja, penggunaan masker orang tua kami nyampaikan lewat grup dan seterusnya. Kemudian kita panggil beberapa orang tua murid sebagai perwakilan bahwa memang hal ini penting untuk kita sosialisasikan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat terutama orang tua murid dan peserta didik agar kita menggunakan masker.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari juga hingga saat ini belum mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring bagi siswa. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memantau kabut asap yang ada di Kota Kendari. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara untuk memastikan kepatuhan terhadap izin dan juga peraturan yang berlaku. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.

Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya. Dinas Pariwisata Kota Kendari mendorong kreativitas dan juga peran aktivitas generasi muda untuk mempromosikan dan juga melestarikan dan memajukan pariwisata budaya Kota Kendari melalui teknologi digital. Dan selengkapnya kembali rekan Yuliana Linda melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. KSOP Kendari meminta awak kapal dan juga nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga navigasi serta menyesuaikan kecepatan demi keselamatan. Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan aktivitas warga negara asing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mama! Mama!
1: Kenapa sih?
0: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: ini, judi online semakin marak dan mudah diakses. Namun, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Judi online bukan hanya sekedar permainan, tetapi bisa membawa dampak negatif yang serius. Banyak orang yang terjerat utang karena kecanduan judi, kehilangan pekerjaan, bahkan merusak hubungan keluarga dan sosial. Mari kita hindari jebakan ini dan gunakan waktu serta uang kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ayo, bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat dan positif tanpa judi online.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat sore pendengar di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk hari ini? Ini saya rasa ya, kalau dari pagi dibandingkan dengan beberapa hari kemarin, saya cukup merasakan sinar matahari pagi nih pendengar ya, di sekitaran Mandonga. Kalau kemarin-kemarin kita cukup tebal kabut asapnya, cuman cukup berbeda memang di hari ini, sedikit lebih bisa kita merasakan matahari gitu ya. Bagaimana dengan di tempat Anda ya, di tengah kepulan kabut asap ya beberapa waktu terakhir ini di Sulawesi Tenggara pendengar? Saya berharap sih semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tetap proteksi diri, terlebih kalau misalnya punya aktivitas di luar rumah itu wajib banget memakai masker. Di sore hari ini Jihan Benazir ya mau ngapsi send dulu, mau sapa-sapa juga untuk Anda di Music Request 100% Indonesia yang sudah lama tidak bergabung melalui line telepon. Boleh dong kita bergabung di line telepon 0401-3124-008. Mana nih ya, ada Bunda Tiara, kemudian ada siapa lagi, Bunda Hani ya, tidak terdengar nih suaranya, Pak De Alif mana ya, kemudian ada Pak Wandi, kemudian ada Bang Sukiman ya, pokoknya semuanya, ada Pak Solihin. Nih saya sudah lama ya tidak jumpa-jumpa melalui suara. Boleh dong kita bergabung di line telepon 0401-3124-008. Atau Anda juga boleh bergabung melalui live TikTok RRI Kendari ya. Yang belum follow, yang belum ikuti ya, silahkan langsung ke @RRIKendari. Anda bisa request lagu Indonesia favoritnya di sore hari ini. Saya main ke musik dulu ya, sembari menantikan requestan Anda. Kita main sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mau memutarkan lagu yang dirilis pada tahun 2005 kala itu, dan masih sering saya putarkan untuk siaran ya, pastinya di Pro 1 RRI Kendari. Ada Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat sore yang sudah bergabung di via TikTok, ada Linsa, ada Andi Wanci, kemudian ada Edi juga di bau-bau. Tadi ada yang menyapa dari Raha, ada yang dari Konsel, ada yang dari Konut ya. Silakan yang baru masuk di live TikTok RRI Kendari boleh absen dulu nih, tinggalnya di mana, stay-nya di mana, terus request lagu Indonesia yang pengen didengarkan sore hari ini. Kabarnya di bau-bau juga hari ini cerah ya, jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu nih pendengar. Dan kita berharap semoga cuaca ini akan terus membaik ya di hari-hari kedepannya. Tadi juga sempat ada yang memberikan informasi bahwa memang kabut asap ini sangat-sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam segi kesehatan, batuk-batuk, kemudian ada yang sesak nafas dan juga mata perih ya. Jadi memang disarankan untuk Anda yang tidak memiliki atau memang kalau bisa dikerjakan di rumah, ya di rumah saja dulu. Pun kalau harus keluar rumah, proteksinya memang harus lebih kencang ya. Untuk Anda menemani suasana sore hari ini, saya masih menantikan di via telepon 0401-3124 008 ya, untuk yang mau request lagu Indonesia favorit Anda. Saya nantikan ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

J-Rox, ya aku, ya masih ditemani saya Jihan juga. Untuk di Musik Request 100% Indonesia ini seru sekali ya, berbincang-bincang di TikTok RRI Kendari. Ada Kakak Putra 234, kemudian juga ada Kakak Edi tadi request lagunya Nuka, Jalan Keluar. Coba nanti saya lihat dulu ya. Lalu untuk siapa ya tadi? Oh, Pulu-Pulu request lagunya Stephen Jam, judulnya Sangat Menyenangkan. Okay. Lagunya buat Jihan aja biar makin gacor. Makasih. Ada Kakak Wan. Halo Kakak Wan, request lagunya Kahitna dong, Cerita Cinta. Boleh. Kemudian untuk ZXZ, Last Child boleh. Last Child yang mana judulnya? Nanti Jihan cariin dulu, Jihan sesuaikan dengan yang bisa Jihan putar ya sore hari ini. Kemudian saya juga mau menyapa Kakak Rizal tadi request lagunya Mantan Terindah. Mantan Terindah versi siapa nih? Mantan Terindahnya nanti coba Jihan cariin juga ya. Terus ada Cuap F77 tadi sudah request lagu dari Pamungkas ya, yang I Love About You, tapi kita tidak format yang itu, jadi Jihan gantiin ya, boleh ya sama lagu yang Tulus aja. Okay. Terima kasih yang sudah request, yang masih mau request Jihan masih nantikan hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita main ke lagunya Stephen Jam dulu nih, spesial untuk Anda di Musik Request 100% Indonesia.

gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Musik request ya, sudah 1 jam menemani ruang dengar Anda. Saatnya saya pamit dari musik request 100% Indonesia. Tapi Jihan masih terus menemani kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 16, sesaat lagi pendengar, kita akan update informasi lalu lintas bersama teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Untuk traffic update sore hari ini, pendengar di Pro Satu RRI Kendari, kita sudah bersama dengan Brigadir Sari yang akan memberikan informasinya. Selamat sore, Brigadir Sari.
3: Selamat sore, Rekan Jihan.
2: Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Rekan Jihan. Kembali lagi bersama saya, Brik Polsari, yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Baik, yang pertama kita akan memantau CCTV dari kawasan Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Pasar Baru pada sore hari ini, berdasarkan pantauan CCTV kami, terpantau pada kawasan Simpang 4 Pasar Baru saat ini, sementara traffic light tidak berfungsi sehingga dilakukannya rekayasa lalu lintas agar arus lancar dan terkendali. Selanjutnya, kita akan memantau CCTV dari arus lalu lintas di perempatan CCTV Simpang 4 Uho. Situasi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau ramai dengan adanya antrian kendaraan di belakang garis stop traffic light, didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4, namun antrian masih dalam kondisi normal dan bergerak kembali setelah traffic light. Selanjutnya, kita akan memantau CCTV dari gerbang Ranometo. Situasi arus lalu lintas di kawasan Gerbang Ranometo pada sore hari ini cukup landai dan adanya kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang berhenti di belakang garis stop namun masih aman dan terkendali dan juga masih lancar setelah traffic light, situasi berjalan lancar dan kondusif. Demikian, kita kembali ke Rekan Jihan di studio.
2: Ya, Brigadir Sari, bagaimana dengan situasi dan kondisi di sekitaran jembatan Teluk Kendari? Karena beberapa hari kemarin juga terkait dengan kabut asap, jarak pandang di sekitaran jembatan Teluk Kendari juga cukup terganggu untuk lalu lintas. Bagaimana informasinya untuk di sore hari ini?
3: Baik, kami akan memantau situasi arus lalu lintas di kawasan jembatan Teluk Kendari pada sore hari ini terpantau cukup landai. Namun memang untuk saat ini udara di Kota Kendari, terutama di jembatan Teluk Kendari masih terdapat dan terlihat adanya kabut asap yang dimana kami menghimbau kepada para pengendara roda 2 agar tetap menggunakan masker saat berkendara. Demikian.
2: Ya, Brigadir Sari, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
3: Baik, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, khususnya pengendara roda 2 dan juga roda 4, agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan aturan lalu lintas yang berlaku, dan mengurangi kecepatan di area persimpangan dan pada kawasan padat aktivitas, dan juga menggunakan helm dan sabuk pengaman demi keselamatan berkendara. Dan juga tidak melawan arus maupun berhenti di sembarang tempat yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kami juga menghimbau dan menginformasikan bagi para pengendara bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan bila terjadi gangguan kamsel tipcar lantas seperti balap liar, knalpot brong, ataupun adanya laka lantas yang dapat dihubungi pada nomor 0822-9936-6239. Mari bersama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Kendari agar aktivitas masyarakat dapat berjalan aman dan nyaman. Selamat beraktivitas dan tetap berhati-hati di jalan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
2: Ya, terima kasih Brik Polsari untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat dan selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Ya, demikianlah pendengar informasi lalu lintas kita untuk di Traffic Update sore hari ini.
0: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat, kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai paylater, dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus? Apakah produknya cocok dengan kita? Ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi, dia terpercaya? Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, OJK. Atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum lagi.
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup punya, ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
7: Nggak masuk akal, Pak.
8: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
7: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu itu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank, jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Gunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katuang merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu, dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, gitu. Ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan kan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadap-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan kita pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin, angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
3: Buka dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: 12 malam.
3: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
3: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama dengan RRI Mamuju untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Informasi yang pertama dari RRI Makassar, di sana bersama rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
2: Di berbagai bidang. Pastikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang.

0: Ya, baik. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Mamuju, pendengar. Anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 dari 34.000 anak di tahun 2025. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Nah, itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Polman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000 baru Mamuju dan seterusnya.
2: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Polelimandar masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
1: Data terbaru ya, baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Per minggu lalu, per 8 Oktober itu, kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 34.000 Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang.
2: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Ampana. Di sana bersama rekan Novian. Selamat sore, Novian.
3: Selamat sore, rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Ampana sore ini.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi wujudkan kesejahteraan masyarakat. PMK Tojo Una-Una diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
4: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touna menjadi tuntutan masyarakat Tojo Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang diperlukan ini adalah krisis lapangan pekerjaan dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntas.
4: Pemkab Tojo Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touna untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Randy di Mamuju.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Pendengar, akan kami hadirkan wawancara. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore, rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randi dari RRI Kendari. Kita akan
0: silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Kita akan ikuti paket wawancara RRI Kendari bersama Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii mengenai aktivitas pelayaran feri di pulau terpencil bersama reporter RRI Kendari, Gafar.
7: Saat ini saya bersama dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Selamat pagi, Pak.
8: Pagi.
7: Ya. Pak, kira-kira menurut Bapak berapa jumlah armada yang saat ini melayani rute Kendari Wawenii dan bagaimana pola operasional ini?
8: Untuk saat sekarang itu, Pak, satu unit yang beroperasi. Alhamdulillah dengan adanya satu unit ini untuk pelayanan maksimal berjalan lancar.
7: Cukup maksimal, Pak. Ya. Dalam satu unit ini berapa kapasitas masing-masing kapal, Pak, baik untuk penumpang maupun kendaraan dan barang ini,
8: Pak? Kalau untuk kapasitas penumpang itu, Pak, untuk orang 256. Nah, itu sudah batas maksimal. Sementara untuk kendaraan, Pak, itu kami selalu melihat dari kondisi jumlah kendaraan yang ada. Ada di situ kan ada golongan, masing-masing golongan, mulai dari golongan 4 sampai golongan 9.
7: Mengenai barang, Pak, bagaimana?
8: Kalau barang ini, Pak, biasa itu rata-rata biasa itu naik ke mobil-mobil ekspedisi. Terus adapun itu barang-barang yang kecil itu, Pak, itu namanya barang curah, ya. Barang curah itu ada tempat khususnya juga di kapal, Pak. Itu dikondisikan tempatnya sehingga tidak menghalang aktivitas yang lain yang ada di kapal.
7: Bagaimana perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan feri Kendari Wawenii, Pak, beberapa tahun terakhir ini?
8: Alhamdulillah, Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini, itu jumlah penumpang itu sangat-sangat maksimal.
7: Lalu bagaimana, Pak, untuk memastikan ketersediaan layanan penyeberangan ini, terutama pada saat-saat terjadi lonjakan penumpang pada biasanya hari raya Idul Fitri, Natal, maupun hari-hari besar lainnya?
8: Itu kami dari pihak teman-teman Sabandar maupun ASDP, itu kita selalu melakukan rapat tertutup, diskusi. Yang paling pertama itu kita merubah jadwal. Merubah jadwal itu yang tadinya itu 2 trip, kita jadikan itu 4 trip, sehingga untuk pelayanan itu tidak menghalang untuk pengguna jasa yang lain. Artinya semua bisa terrealisasi menyeberang.
7: Lalu, Pak, kira-kira seberapa penting transportasi penyeberangan ini bagi masyarakat Kuala Kepulauan yang secara geografis daerah ini berada di wilayah Kepulauan Sar?
8: Dengan adanya aktifnya kapal feri untuk Kendari Wawenii ini, Pak, ini tingkat kepuasan masyarakat khusus Konawe Kepulauan, Pak, itu sangat-sangat terbantu. Ya, dengan adanya aktivitas kapal feri ini, Pak Matramas.
7: Pak, apakah kapasitas armada yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan sana, Pak?
8: Sangat-sangat sangat puas, Pak, dengan pelayanan yang ada. Ini, Pak, karena kondisi yang ada itu yang biasa terkendala oleh pengguna jasa ini khusus Konawe Kepulauan, ketika itu dia dock ferry, dock kapal, itu memang ada gantinya, ada ganti, tetapi ganti itu lebih kecil dari kapal yang ada sekarang, yang aktif sekarang, tetapi tetap pelayanan berjalan dengan lancar, Pak.
7: Kira-kira apakah ada kendala dalam pelayaran penyeberang feri ini terhadap aktivitas masyarakat di Kendari Wawenii, Pak?
8: Untuk kendala, Pak, sampai hari ini termasuk sorotan juga pengguna jasa, Pak. Karena saya ini sudah berapa kali di telepon, baik via telepon maupun langsung, itu kadang keterlambatan berangkat, Pak, dari jadwal yang ada. Tetapi saya sudah berupaya koordinasi dari teman-teman SDP maupun Sabandar supaya jangan sering keterlambatan dari jadwal yang ada.
7: Ya, terima kasih, Pak. Demikian wawancara saya, pendengar, dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Saat ini saya bersama dengan Pak.
6: Ya, demikianlah Pak informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
9: Iya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
9: Baik. Mencegah resiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Ahmad Bukadas.
10: Saudara, di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi. Apalagi masih adanya perilaku masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan juga kerap menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya sejauh ini terus mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selain membuang puntung rokok sembarangan, BPBD Kabupaten Buol juga mengingatkan masyarakat agar pada saat membuka lahan perkebunan tidak menggunakan cara membakar, sebab kebiasaan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan.
11: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya, jangan membuang rokok, puntung rokok sembarangan, kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
10: Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Buol, selama cuaca panas melanda daerah tersebut, sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Desa Kodolagon, Talaki, serta Manyala, di mana mayoritas penyebab kebakaran itu disinyalir pembersihan lahan yang dilakukan oleh warga.
11: Barangkali ya ada yang melakukan, itu yang saya bilang tadi ya, ada tiba-tiba memang barangkali dia melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba ya terjadi meluas kebakarannya. Ada juga di desa Wakat juga itu di pohon sagu malah meninggal, kasihan, malah bapak ada satu yang meninggal.
10: Untuk itu Kalak BPBD Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu agar menahan diri tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
9: Iya, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari RRI Toli-Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
13: Selamat sore Randi.
0: Baik, silakan informasi dari Makassar.
13: Baik, Randi, terima kasih. Pendengar, polusi asap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar membagi-bagikan masker. Laporan disampaikan Edwin Masud.
14: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam 2 hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
15: Ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada dinas kesehatan untuk segera membuat laporan, ya, setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir kami minta kepada BMKG bekerjasama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
16: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan, sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
17: Artinya satu suntuan siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
16: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
17: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
16: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepat.
14: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
13: Demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Saya Syaful Malik bersama rekan Z Daning. Kembali ke RRI Mamuju, Randy.
0: Baik, terima kasih rekan Syaful. Berikutnya pendengar, kami ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore, rekan Sri.
18: Selamat sore, Randy.
0: Baik, silakan informasinya.
18: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Ini terkait kriket Bone yang incar 2 emas Porprov. Tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
19: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
20: Kriket 27 ini, cara 2 emas, cara mudah-mudahan, sementara sekarang mulai ATC sementara berlangsung, ya harapannya ya, mudah-mudahan dapat ini, dapat bisa ini, memperoleh medali emas, 2 medali emas kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya satu emas, tapi insya Allah mudah-mudahan akan dua emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
19: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
18: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfah. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Laode Muhammad Syahribul. Selamat sore rekan Laode.
21: Selamat sore rekan Randi.
0: Silakan informasi dari Bau-Bau.
21: Baik, sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah di perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest mendorong kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Bau-Bau sosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
23: Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu, Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
23: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih. Dan berikutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Mamuju terkait kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi untuk sore hari ini.
1: Baik, baik pendengar. Tadi siang kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di 5 lokasi berbeda di wilayah Mamuju. Pendengar, dalam pengungkapan ini polisi menangkap 3 orang tersangka termasuk seorang residivis yang diduga sebagai pelaku utama. Polisi juga menyita 6 unit sepeda motor serta 1 mobil rental yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian. Pendengar, salah satu tersangka ditangkap di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah setelah sempat melarikan diri. Ketiga tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang kami lakukan penangkapan. Dan tentunya akhirnya mengerucut kepada otak pelaku atau pelaku utama dari sindikat penjaringan curanmor ini, kepada pelaku atas nama inisialnya YH alias HN. YH alias HN umur 24 tahun, yang pada saat kami lakukan pendalaman pengembangan yang bersangkutan sudah tidak berada di wilayah Mamuju. Bahkan pada saat itu kami melakukan pengembangan, ya ternyata diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri
3: ya, melarikan diri dari Mamuju, Pasanggayu, Palu, sampai dengan Donggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah, dan kami bisa memastikan bahwa pelaku berinisial YH alias HN tadi berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, setelah proses memastikan keberadaannya, kami dapat lakukan penangkapan, ya, apalagi pada pukul 2 dini hari, dan pada saat itu yang bersangkutan berusaha melarikan diri, sehingga kami ambil tindakan tegas kepada pelakunya, tindakan tegas terukur, dan yang bersangkutan bisa dilumpuhkan dan bisa diamankan.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi wawancara kami bersama Kombes Pol Ferdian Indrafami, Kapolresta Mamuju. Pendengar, polisi juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci ganda untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Demikian laporan kami dari Mamuju, kembali ke studio. Randy.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan news feature produksi RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
4: Selamat sore rekan Randy di RRI Mamuju. Pendengar.
0: Silakan. Informasi dari RRI Palu.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik sinergi hulu hilir mengangkat marwah durian Sulawesi Tengah, bersama dengan rekan Ikadek Andika.
5: Pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa.
8: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu.
24: Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor.
25: Ketika kekayaan alam Sulawesi Tengah disebut, pikiran kita tidak lagi sekedar melayang pada hamparan nikel atau pesona teluknya. Di balik tanahnya yang subur, tersembunyi sebuah permata hijau beraroma khas yang kini tengah berjuang merebut panggung dunia, yakni buah durian. Dari dataran subur Parigi Motong hingga deburan ombak di Teluk Palu, rantai panjang sebuah mahakarya pertanian sedang dirajut. Pertanyaannya, mampukah Sulawesi Tengah menjelma menjadi raja durian dunia di tengah dinamika tantangan global? Hal tersebut terlihat dari titik paling hulu, di mana tanah kering yang dirawat dengan peluh para petani. Salah satunya di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Denyut nadi perekonomian masyarakat di tempat ini, sebagian besar bergantung pada batang-batang pohon durian. Iwayan Wina, salah satu petani setempat yang membudidayakan durian sejak tahun 2000, menyaksikan bagaimana komoditas ini bertransformasi dari buah yang tak dihitung pasar menjadi primadona bernilai ekonomis tinggi.
5: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa. Karena pada waktu itu kami berpikir tentang pasar. Karena pasar pada waktu itu kan memang belum banyak dikenal orang. Dan akhirnya, tahun demi tahun, akhirnya saya tambah lagi, kembangkan lagi di tahun 2008. Mulai berkembang dan mulai banyak yang membelinya, ada pengiriman-pengiriman. Sehingga sampai saat sekarang ini, berkat durian lah petani yang ada di Desa Braban, semua menanam durian. Karena melihat dari omset, hasilnya cukup lumayan.
25: Namun, merawat mimpi besar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik manisnya buah berukuran raksasa dengan varietas unggulan tersebut, para petani di hulu kini menghadapi ujian berat. Ancaman serangan penyakit tanaman seperti bangkalan, merontokkan produktivitas kebun, hingga membuat hasil panen merosot tajam. Wayan bersama petani lainnya menyadari, tanpa pendampingan teknis masif dan uluran tangan pemerintah, impian besar ini bisa menemui jalan terjal. Namun, secercah harapan kini mulai menyala, seiring perhatian serius pemerintah daerah yang turun langsung mendampingi para petani di tingkat tapak. Dari kebun-kebun rakyat yang penuh tantangan, rantai pasok ini bergerak dinamis menuju fase berikutnya, industrialisasi dan standarisasi mutu di tingkat hilir. Disinilah rumah pengemasan atau packing house menjadi benteng utama penentu kualitas. PT Pondok Durian Sulawesi di Parigi misalnya, hadir menyaring setiap butir durian lokal dengan standar higienitas dan kurasi berlapis sebelum layak menyapa lidah konsumen global. Iputu Edi Tangkas Wijaya, selaku Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi, memaparkan bagaimana proses ketat itu dijalankan dari balik pintu gudang produksi.
8: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu. Mana buah yang grade A, grade B, grade C. Sesudah kita terima, kita timbang, kita marinasi dulu atau ditempatkan pada tempat yang bagus dengan tingkat kelembaban yang diatur, itu kurang lebih selama 3 hari. Dengan kematangan kurang lebih di angka 80-90%, buah itu kita masukkan ke rumah produksi.
25: Teknologi pembekuan Air Blazer Freezer atau ABF dan ketelitian tim quality control memastikan rasa otentik durian Sulawesi Tengah tidak kehilangan esensinya meski harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Namun, sebagus apapun kualitas di hulu dan sehigienis apapun pengolahan di hilir, rantai pasok ini takkan sampai ke tangan dunia tanpa urat nadi transportasi yang handal. Disinilah babak akhir ekosistem ini ditentukan. Terminal Peti Kemas atau TPK Pantolan Palu berada di posisi strategis Teluk Palu yang menghadap langsung ke Selat Makassar, serta berada di alur laut Kepulauan Indonesia, Akli 2, membuatnya menjelma menjadi gerbang utama penggerak ekspor kawasan timur Indonesia. Digitalisasi sistem melalui integrasi aplikasi TOS Nusantara membuat arus data ke pelabuhan berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi penuh. Terminal Head TPK Pantoloan Palu, Hairul Rizal, menjelaskan, kesiapan infrastruktur pelabuhan ini dapat membuka keran ekspor langsung atau direct call menuju pasar global.
6: Throughput kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133.000 TEUs. Kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina. Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi udah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina.
25: Dari tetesan puluh petani di kebun-kebun yang merawat asa di tengah ancaman hama, melalui ketelitian tangan para pekerja di rumah pengemasan yang mengunci mutu standar internasional, hingga deru aktivitas bongkar muat dan digitalisasi logistik di terminal peti kemas, sinergi hulu hingga hilir ini membuktikan satu hal, yakni stigma mahalnya biaya logistik dari timur Indonesia kini perlahan runtuh. Sulawesi Tengah tidak lagi sekedar bermimpi. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kokoh, komoditas unggulan daerah kini bergerak di atas rel kemajuan, siap berlayar menembus batas benua, dan mengukuhkan diri di kancah global.

0: Demikian Paket Future produksi RRI Palu. Kami mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami di RRI Mamuju. Randy.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Dan pendengar News Feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita sore ini di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone. Untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kita tadi sudah update informasi juga ya di Gema Saripati Maju, dan kali ini pendengar, kebersamaan saya dengan Anda harus usai, harus berakhir untuk di hari ini ya. Namun Anda jangan kemana-mana, masih ada rekan saya yang akan menemani di Sultra malam ini. Dan untuk sebelumnya kita bersama akan mengikuti renungan menjelang maghrib bersama dengan Kiai Haji Wahid Nur Salim SAG dengan judul Orang yang Minum Minuman Keras. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan tetap selalu percayakan informasi Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul, orang yang minum minuman keras. Pendengar rahimakumullah, kalau kita membaca berbagai berita dan keadaan saat ini, maka sungguh marak tentang minuman-minuman keras dan banyak yang menyerang para pemuda. Ini sangatlah membahayakan pribadinya, serta Islam telah melarangnya. Disebabkan akibat dari minuman-minuman keras itu, yang terdapat 10 perkara yang tercela, yaitu bila dia minum khamar, dia akan menjadi gila. Bila wawasannya minuman khamar bisa merusak akal pikiran, akan menimbulkan perkelahian, bisa menghalangi untuk ingat kepada Allah, bisa berakibat berbuat zina, merupakan kunci dari setiap kejahatan, karena apabila seseorang telah meminumnya, maka dia secara mudah berbuat kemaksiatan. Dan yang berikutnya adalah akibat minuman keras membuat susah para malaikat. Hendaklah dihukum cambuk, maka di akhirat nanti akan dicambuk dari api neraka, dari kepalanya, dan dilihat oleh ayah serta kerabatnya. Pendengar rahimakumullah. Dan baginya tertutup pintu langit. Sebab doa dan kebaikannya yang diantar ke atas selama 40 hari. Lalu yang 10 adalah tatkala hampir sakaratul maut, dikhawatirkan iman dicabut. Kenapa demikian? Yang sini disebabkan tatkala orang meminum keras, tatkala hampir sakaratul maut, dikhawatirkan iman dicabut. Pendengar rahimakumullah, semoga kita dan generasi kita dapat kita pantau dan dapat menghindari daripada meminum minuman keras ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma waffiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmumu yang baik.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Wah, kayak baru lagi nih Ilham kesini. Benar sekali nih pendengar, untuk di malam hari ini ada Ilham yang akan menemani aktivitas pendengar ya, dengan waktu bersantai ataupun dengan aktivitas lain. Ini masuk untuk tanggal 15 Oktober 2026 ya. Tepatnya di malam Jumat. Waduh, banyak sekali mungkin planning atau kegiatan yang sedang dipersiapkan untuk pendengar ya malam hari ini. Jadi kita juga menemani di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Berbagi dengan beragam hal menarik ya untuk menemani aktivitas pendengar ya. Tentunya di frekuensi 96,7 MHz. Ilham akan menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk malam hari ini kita juga menghadirkan interaktif ya, mungkin saja dari pendengar nih ya. Wah, ada lagi nih suara yang mungkin familiar dan lama tak terdengar. Ilham tentunya masih akan kembali untuk menyapa. Malam ini masih panjang nih. Ilham masih akan mempersiapkan banyak hal untuk menemani aktivitas pendengar. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih bersama Ilham tentunya ya di malam hari ini ya. Di awal untuk perjumpaan kita malam ini yang mungkin kita hadirkan ya, kembali untuk mengingat sedikit ya apa yang terjadi beberapa pekan ini ya. Di saat mungkin Ilham lagi gak muncul gitu ya. Nah, ini juga mungkin jadi peringatan juga karena situasi yang terjadi di Kota Kendari ini, dimana mungkin akibat dari karhutlah yang terjadi di beberapa tempat ya, di beberapa daerah seperti yang ada di Papua dan juga di Maluku, di mana asapnya itu sampai ya di wilayah Kendari. Nah, ini sendiri dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ya, dari Pemprov Sultra, ini melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH ini memperluas juga pengukuran nih dari kualitas udara di sejumlah kabupaten. Ini juga untuk mengetahui kondisi pencemaran udara ya di tengah kabut asap yang melanda beberapa wilayah ya, bukan cuma di Kota Kendari pendengar ya, tapi di Sulawesi Tenggara ya secara khususnya. Nah, pengukuran di ini juga ya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dari LOD Muhammad Ali Hasyandi. Ini juga bersama dari tim Laboratorium Lingkungan DLH ya Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana dan juga Konawe. Dan kegiatan yang dilakukan ini juga yang dimana berlanjut nih dari beberapa wilayah lain seperti di Konawe, Konawe Utara dan juga Kolaka. Dari Ali Haswandi yang menyampaikan kalau untuk pengukuran yang secara langsung ini ya di lapangan dilakukan untuk memperoleh juga ya data dari kualitas udara, terutama untuk di wilayah yang terdampak dari kabut asap pendengar. Jadi perluasan pemantauan ini menjadi upaya Pemprov Sulawesi Tenggara untuk mengetahui dari kondisi udara di beberapa wilayah. Ini juga berdasarkan dari pengukuran ya, hasil pengukuran, dan bukan hanya melalui pengamatan visual ya dari kabut asap. Yang mungkin saja dari pendengar sendiri bisa lihat ya, bahkan di sosial media ini banyak banget di postingan-postingan terkait dengan situasi beberapa tempat yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan dari laporan ya pemantauan air quality monitoring system ya, ini dari periode tanggal 11 sampai 15 Oktober 2026. Jadi konsentrasi partikulat ya PM10 dan juga PM2,5 ya di stasiun pemantauan Kendari itu masih berada di bawah ambang batas baku ya dari mutu udara ambien yang tercantum dalam laporan. Dan juga untuk konsentrasi PM10 itu tercatat sebesar 21 pada 11 Oktober pendengar. Nah, ini meningkat menjadi 25 pada 12 Oktober dan 33 ya pada 13 Oktober. Dan angka ini kemudian turun menjadi 10 pada 14 Oktober ini pendengar. Ya, ini sebelum kembali meningkat ya menjadi 36 pada 15 Oktober ya untuk hari ini pendengar. Nah, dari konsentrasi PM2,5 ini yang tercatat sebesar 33 ya di tanggal 11 sebelumnya ya di bulan Oktober ini, turun menjadi 11 pada 12 Oktober, kemudian meningkat menjadi 15 pada 13 Oktober dan 18 pada 14 Oktober. Nah, peningkatan yang semakin tinggi ya mencapai 36 ya pada 15 Oktober ini, yang dimana ini juga karena dari kondisi arah angin yang bertiup ya, yang membawa dari kabut asap ya dari beberapa wilayah yang terdampak untuk di Maluku, Papua dan juga mungkin yang terjadi di Kalimantan. Nah, berdasarkan dari data ini juga konsentrasi tertinggi PM10 dan juga PM2,5 ini selama periode pemantauan itu juga tercatat ya pada 15 Oktober ini ya, yang masing-masing sebesar 36 tadi dari kondisi dari intensitasnya pendengar. Nah, angka ini juga masih berada di bawah ambang batas yang dicantumkan dari laporan ya, yang itu sekitar 75 untuk PM10 dan 55 untuk PM2,5. Dari Pemprov Sulawesi Tenggara ini memperluas pengukuran sejumlah kabupaten untuk kondisi kualitas udara di wilayah terdampak ini supaya bisa diketahui secara lebih menyeluruh sebagai dasar pemantauan lingkungan pendengar. Dan juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup ya, ini memperluas untuk pengukuran kualitas udara di sejumlah kabupaten ya, di mana untuk mengetahui tadi pencemaran udara dan juga tengah kabut asap yang melanda beberapa wilayah untuk di Sulawesi Tenggara nih, agar kita bisa tahu nih kondisinya sampai sejauh ini apakah semakin meningkat atau ada penurunan dari intensitas ya kabut asap yang terjadi dan kualitas udara yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya menemani aktivitas pendengar ya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih membahas terkait dengan kabut asap nih yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan untuk kabut asap sendiri nih pendengar ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ini memang ada banyak pengaruhnya juga. Bukan hanya dari luar ternyata ya, di daerah-daerah lain seperti di Papua dan Maluku dan juga di Kalimantan yang terjadi ya. Ya memang banyak sekali titik-titik api yang terjadi kalau pendengar bisa cek secara langsung ya di Maps sendiri ya. Ini di layanan Google Maps sendiri itu ada nih ya. Titik-titik di mana terjadi kebakaran yang di wilayah untuk Indonesia ya. Nah, bahkan untuk di Sulawesi Tenggara sendiri ini tidak luput

juga nih. Ya, ada beberapa juga faktor yang terjadi sampai terjadi kebakaran gitu ya kan di wilayah Sulawesi Tenggara. Seperti aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang ini juga diduga memicu kebakaran yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan milik warga ya di Desa Tadoloia di wilayah Trans, Kecamatan Oheo ya, Kabupaten Konawe Utara, untuk wilayah Sulawesi Tenggara pendengar. Jadi kebakaran ini terjadi setelah api yang digunakan untuk membuka lahan dari warga bernama Asrol dan juga Ambotang itu meluas hingga mencapai lahan milik dari Agus Era Saputra. Dan ini juga dari informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian sendiri bahwa Babin Katimas menerima laporan dari aktivitas pembukaan lahan ini pada Selasa ya, tanggal 13 Oktober kemarin ya. Itu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan ternyata selanjutnya pada Rabu di 14 Oktober sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah itu, personel piket Polsek Asera kembali menerima informasi. Ini terkait dengan titik api di wilayah Desa Tadoloia Trans, dan dari Babin Kamtibmas Bribda Adi Wijaya bersama personil kepolisian dan masyarakat itu segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus memadamkan api supaya tidak meluas ke lahan lainnya pendengar. Luas lahan yang terbakar ya itu diperkirakan mencapai 50 ribu meter persegi pendengar. Dan tidak ada korban jiwa ya maupun korban luka dalam kejadian ini, sedangkan kerugian material masih dalam pendataan. Setelah api berhasil dipadamkan ya, kepolisian tetap memantau lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan muncul kembali titik api. Dari Babin Kamtibmas ini juga memfasilitasi dan juga memediasi ya antara dari pihak inisial A dan juga inisial AB dengan inisial AE selaku pemilik lahan tersebut. Jadi kedua pihak dilaporkan sepakat berdamai melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Kepolisian mengingatkan juga untuk masyarakat supaya mempertimbangkan ya resiko kebakaran yang terjadi sebelumnya itu, apalagi untuk membuka lahan ya dengan metode pembakaran. Nah, api yang tidak terkendali itu bisa merembet ke lahan yang lain pendengar, apalagi untuk di situasi kemarau saat ini ya, sudah berbulan-bulan ya tidak turun hujan, tentunya untuk lahan-lahan di ini, apalagi untuk di dekat hutan gitu ya, ada banyak sekali lahan gambut dan itu bisa memicu ya, apalagi untuk pembukaan lahan di sekitar itu bisa merembes sampai ke wilayah-wilayah wilayah hutan pendengar. Dan itu menimbulkan kerugian material dan juga bisa membahayakan lingkungan sekitar. Dan juga masyarakat tentunya diharapkan segera melaporkan kalau misalkan ada menemukan titik api supaya penanganan itu bisa dilakukan secara cepat, se-efektif mungkin tentunya ya, dari pihak-pihak yang terlibat itu bisa turun langsung untuk memadamkan ya dari situasi yang terjadi, entah itu titik api yang muncul atau semacamnya. Karena memang ini dari kondisi kemarau yang sangat panjang ya, sudah 4 bulan lebih ya untuk kemarau ini, dan ini tentunya sangat dihimbau untuk beberapa titik-titik api yang jangan sampai muncul ya untuk di wilayah pendengar ya, entah itu karena situasi pembakaran seperti apapun atau titik api karena pembuang puntung rokok atau semacamnya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan untuk kewaspadaan ya, kembali lagi untuk bijak dalam situasi kemarau saat ini. Kita masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk menemani aktivitas pendengar ya di malam Jumat pada hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini juga beberapa hal menarik nih untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan lebih tepatnya di wilayah Kota Kendari ya. Ini dari anggota Polresta Kendari, Aibda Muhammad Faisal, yang dimana darinya membantu keluarga yang mengalami kesulitan pangan dan mengantar warga yang sakit ke Puskesmas Kemaraya di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat ya, yang dilakukan pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 14 Oktober 2026. Bantuan yang diberikan ini berawal dari informasi yang dibagikan ya dari Abdu Sulham melalui grup percakapan internal mengenai keluarga yang membutuhkan pertolongan di Indekos Undo, Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Lahundape. Dan lokasi ya, mengetahui dari lokasi yang ini penerima bantuan ini, itu tidak jauh dari kediamannya, dari Aibda Muhammad Faisal ya, yang dimana bertugas sebagai PS Pasiaga Subakerma Bak Operasional Polresta Kendari, dan langsung membeli kebutuhan pokok ya di Pasar Mandonga untuk diserahkan kepada Juliana yang berusia 36 tahun dan suaminya Rizal 37 tahun. Dan saat mendatangi tempat tinggal keluarga tersebut, Faisal mendapati mereka mengalami kekurangan bahan pangan. Dan sementara Rizal dan ketiga anaknya juga mengeluhkan sakit. Nah, setelah dari ini ya, peristiwa di mana diketahui dari keluarga ini tadi ya, tinggal dalam kondisi kekurangan. Setelah beribadah dan juga beristirahat sejenak, dari Faisal sendiri kembali mendatangi lokasi untuk menjemput Rizal dan juga beserta anak-anaknya untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis di Puskesmas Kemaraya. Nah, tindakan ini juga menjadi bentuk kepedulian anggota kepolisian ya terhadap warga yang membutuhkan bantuan, sekaligus memperluas untuk peran pelayanan Polri di tengah masyarakat pendengar. Dan pendengar juga ini bisa menghubungi nih untuk situasi yang mungkin saja dalam kondisi darurat atau dalam kondisi tertentu ya, untuk menghubungi dari Sigap Anoa di 08229936239 ya, untuk berbagi terkait dengan informasi apapun yang terjadi pada masyarakat yang ada di wilayah Kota Kendari. Nah, Sigap Anoa dengan nomor tadi 08229936239. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya di kebersamaan malam hari ini. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjalanan malam hari ini ya. Kita akan berbagi dengan Warta Berita Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional, di mana kita akan menghadirkan, menemani pendengar dengan informasi dari Warta Berita Nasional pada perjumpaan kita di Sultra malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeh. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu

0: Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai Wakil Menteri Pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lima, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
0: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyadi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik operasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, empat titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajer sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perlodosan dan pengurus organisasi.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sonoropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Syamsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1000 hektar ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Building a stronger haji ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
21: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
21: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari ini yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Panganusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Panganusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
1: Panganusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able, tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Panganusa ini sehingga Panganusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
22: Adapun pada pembukaan Panganusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
4: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dari Sandiwara Radio yang akan menemani perjumpaan malam hari ini. Dimana untuk Sandiwara Radio kita, untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah, tepatnya untuk penanggalan tanggal 15 Oktober 2026, yang berjudul Frekuensi Terakhir, yang dibawakan dari RRI Ambon. Selamat mendengarkan.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio. Dengar anak.

0: Mulia, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
1: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
0: Tahun berapa? 2026? Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
1: Iya. Kok Bapak tahu? Itu deskripsi gedung ini.
0: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
1: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
0: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Donatan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
1: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
0: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
1: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, June Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini karena masih juga berkaitan ya dengan situasi saat ini di mana kabut asap itu sedang padat-padatnya nih untuk di wilayah Sulawesi lebih tepatnya karena kiriman dan juga karena situasi musim kemarau ya, di mana banyak sekali nih ya dampak yang terjadi dari karhutla di berbagai tempat ya, titik-titik api yang bermunculan, dan bahkan untuk penanganan sendiri ini tentunya membutuhkan banyak sekali yang perlu diperhatikan nih karena beberapa wilayah yang terdampak. Nah, selain itu juga yang perlu diperhatikan juga karena kondisi dari kabut asap ini ya, itu bisa jadi menimbulkan dari ISPA ya, gangguan pernafasan, yang dimana ini perlu untuk diwaspadai tentunya. Nah, jadi buat pendengar sendiri ya, kalau misalkan lagi bepergian ya, atau lagi berada di suatu wilayah yang terdampak gitu ya kan, nah, untuk di wilayah Kota Kendari ya, lebih dekat tentunya. Dan seperti di hari-hari sebelumnya ya, di tanggal 14 ke bawah gitu ya kan, kabut asap yang sangat tebal, dan itu akibat dari kebakaran hutan dan lahan ya, yang di mana kita harus mewaspadai tentunya ya. Ini bisa menimbulkan dari gangguan kesehatan, dari infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menjelaskan ya, kalau asap kebakaran hutan dan lahan itu mengandung partikel halus, dan ini bisa mengiritasi saluran pernafasan dan juga bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Jadi partikel halus ini berukuran PM2,5 ya, bahkan dapat masuk jauh ke dalam paru-paru pendengar ya. Dan ini yang perlu diwaspadai. Nah, dalam publikasi resmi ya untuk di tanggal 21 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan itu mengingatkan ya untuk kita semua ya, kepada masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk dan juga membatasi aktivitas di luar ruangan. Dari himbauan ini juga pendengar ya, terutama ditujukan untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan juga dari masyarakat yang memiliki riwayat asma ataupun penyakit paru-paru pendengar. Nah, dari situasi yang terjadi ini ya, apalagi untuk dampaknya dari kabut asap ini, ISPA sendiri ya, yang dimana dari infeksi saluran pernafasan akut ya, yang dimana infeksi ini menyerang saluran pernafasan, mulai dari hidung dan tenggorokan hingga ke saluran pernafasan bagian bawah. Nah, penyakit ini yang disebabkan oleh virus, tetapi juga bisa disebabkan oleh bakteri, pendengar. Dari paparan kabut asap ini juga mengiritasi ya saluran pernafasan dan memperburuk kondisi pernafasan yang sudah ada. Ya, jadi ISPA ini tidak selalu disebabkan langsung oleh asap ya, tetapi kualitas udara yang memburuk itu juga bisa meningkatkan resiko dari gangguan pernafasan. Nah, sedikit kita akan bahas ya terkait dengan gejala ISPA ini, apalagi untuk di kondisi kabut asap yang bisa saja terjadi lagi nih untuk di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, gejala ISPA ya, ini memang dikenali dengan berbagai tanda-tanda nih. Kalau misalkan di situasi kita ya, kabut asap yang menyeliputi beberapa hari belakangan ya. Nah ini untuk gejala sendiri dari ISPA ini itu seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, dan juga biasa tubuh ini terasa lemas pendengar. Dan kalau misalkan dari pendengar sendiri mengalami ya, kayak beberapa gejala sesak nafas ya, nafas cepat atau nyeri di dada, nah ini perlu nih segera mendapatkan pemeriksaan medis pendengar. Nah ini juga untuk mengurangi resiko akibat dari kabut asap ya. Nah ini juga dari Kementerian Kesehatan menyarankan ya untuk mengurangi dari aktivitas apalagi untuk di luar ruangan. Ataupun kalau misalkan pendengar punya aktivitas di luar ruangan yang harus dilakukan, itu bisa menggunakan masker ya yang sesuai dengan dari SOP bisa dibilang ya, untuk menjaga nih ya dari kesehatan paru-paru kita ya. Nah supaya bisa terhindar juga dari ISPA. Nah ini supaya sesuai yang dilakukan juga kalau misalkan aktivitas di luar pendengar. Nah dan juga bisa segera mengunjungi ya fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa mengalami keluhan-keluhan gitu ya kalau sudah mulai terasa keluhan-keluhannya. Nah masker respirator ya seperti N95 atau KN95 itu bisa membantu ya menyaring dari partikel halus. Nah ini kalau misalkan digunakan ya dengan benar dan terpasang dengan rapat. Jadi bisa melindungi kita pendengar ya dari tadi ini PM2,5 ya. Nah itu juga seperti serpihan-serpihan halus ya yang dihasilkan dari asap pembakaran gitu ya kan, dari karhutla yang terjadi. Nah masyarakat juga perlu untuk menjaga udara di dalam rumah nih, dari pendengar juga nih, untuk bisa menjaga dari aktivitas di dalam rumah ya tetap bersih dengan menutup pintu dan jendela ketika asap masuk dari luar pendengar ya. Nah jangan kira kalau misalkan lagi subuh-subuh nih ya, wah berembun ya. Ini tidak bisa lagi kita bedakan mana embun, mana asap gitu ya kan dari situasi yang terjadi. Bahkan dari kondisi kayak berembun gitu ya kan, yang sampai di pagi hari gitu ya kan masih kok masih berembun ini, ternyata bukan, itu asap ya, asap yang menyelimuti di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus mewaspadai dengan menutup rapat tadi pintu dan jendela ya, supaya kita bisa terhindar tentunya ya dari asap ini tidak masuk sampai ke dalam rumah. Nah ini juga khusus perlu diberikan juga pemberitahuan ya, imbauan kepada anak-anak, ibu hamil yang lanjut usia, dan juga orang yang memiliki penyakit kronis ya, lebih berhati-hati lagi ya, dan bisa untuk lebih aktivitasnya dalam ruangan gitu ya kan, dalam situasi saat ini seperti itu. Jadi kelompok-kelompok ini ya, kelompok rentan yang perlunya itu menghindari paparan dari asap sebisa mungkin pendengar, dan aktivitas dibatasi ya di dalam ruangan. Ini juga untuk menjaga kesehatan ya di tengah kabut asap, dan bukan hanya tentang menggunakan masker tetapi juga untuk mengurangi dari paparan ya, dari mengenali gejala-gejalanya sejak dini dan mencari pertolongan kalau misalkan kondisi kesehatan sudah mulai memburuk. Dan semoga saja ini situasi dari kabut asap ini bisa berlalu ya, udah selesai gitu ya kan. Ini yang lebih diutamakan karena ini masih dalam kondisi kemarau, kita harus lebih memperhatikan nih kondisi sekitar kita, jangan memulai titik api ya. Ini sangat berbahaya ini ya, apalagi untuk di kondisi saat ini. Kita masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya ya di perjumpaan kita di malam hari ini. Dan ini juga sudah mendekati dengan interaktif kita seperti biasa untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam. Malam-malam gini enaknya ngapain ya? Enaknya kita berbagi kerinduan mungkin ya. Dengan siapa aja boleh gitu ya kan. Ini sudah ada yang bergabung ya. Baru aja kita buka untuk perjumpaan malam hari ini. Langsung reka, langsung request katanya ya. Dari Wan, thank you banget dengan Wan sudah ikutan gabung. Dan juga Yukti, Kail, iya ini ada banyak banget nih. Iya, seruan-seruannya dari Yukti. Ya, makasih Yukti ya udah gabung. Thank you banget. Ini dari Wan, katanya request Iwan Fal, surat untuk wakil rakyat. Waduh, dalam ya. Oke, kita putarin nih lagu requestannya Wan ya. Tapi tunggu dulu nih. Malam hari ini kita gak bermain di lagu-lagu Indonesia rupanya ya. Kita bermain di mancanegara, hampir ilham lupa ya. Tadi ada teguran sedikit dari siapa ya? Coba kita sapa dulu nih. Dari, ini dia Bang Rizal ya. Mana tuh Bang Rizal tadi? Aduh, keskip lagi. Mana nih Bang Rizal tadi ya? Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ada yang habis cuti nih. Nah, that's right. Betul banget. Cuti-cuti berhadiah gitu. Untungnya kita cuti membawa kebahagiaan ya, tidak membawa duka. Asik. Dari Yukti, kita lihat lagi nih. Kameranya kok nge-zoom banget. Iya, benar banget. Kameranya kenapa nge-zoom banget ya? Supaya lebih close up gitu ya. Lebih

0: apa ya, eksklusif. Apa nih, dengan Yukti? Iya benar, dengan Yukti. Dan siapa lagi nih? Katanya Yukti kangen. Dari Rizal juga katanya kayak mukanya habis. Iya, kenapa kayak pucat ya? Nah, ini mungkin pengaruh apa ya? Hawa-hawa yang berubah gitu ya kan. Mungkin hawanya di wilayah selatan tuh beda gitu ya kan, kebawa sampai sini. Apa ini dari, oh ini kamu ya? Ini siapa nih? Bukan kamu ya? Aduh, siapa ya? Dari Yukti kayak Ilham habis, bukan, enggak, Ilham lagi ada acara keluarga kemarin itu. Dari Putra katanya, selamat malam Bang Ilham, salam ruang rindu memori lewat lagu. Iya, Wawan. Ya, Wawan, ini kita bermain di mancanegara ya, lagu-lagu tahun 2000 sampai tahun 2010 gitu, untuk menemani malam-malamnya ya. Wawan dan semua yang sudah gabung. Izula, siapa nih Izula? Apa nih? Ini ruang rindu Izula ya. Boleh request lagu, kita bermain dengan lagu mancanegara untuk malam hari ini. Buat requestan, silakan bergabung bersama kita ya. Kita undang untuk di live TikTok kita. Tosnya dulu, nah ding dang ding dung. Gitulah. Ada yang sudah bergabung bersama kita dari via telepon ya, di 0401-3124-008. Bersama malam hari ini ada Mbak Purnamasari dari Sulawesi Barat. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Purnama.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru lagi nih kita mendengar kabarnya Mbak Purnama.
1: Iya. Baru gabung lagi.
0: Iya, Ilham baik-baik aja nih. Gimana nih Mbak Purnama, gimana nih kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ada kakak Purnama nih.
0: Ada kakaknya, Bang Wandi kayaknya ya.
2: Iya, betul
0: banget. Bang Wandi ya, bagus banget ya. Suka banget ini menyeberang telepon ya. Menyeberang gitu Bang Wandi. Aduh. Bang Wandi ini masih di Batam atau gimana nih?
2: Masih
0: di Batam. Waduh, gimana kabarnya Batam? Apakah berkabut?
2: Makanya saya kurang fit nih sebetulnya.
0: Oh, kurang fit karena kabut itu ya?
2: Asap ya, batuk ya.
0: Ya dari Yukti katanya Bang Wandi, bukan Bang Wandi ya, ini Bang Andi. Bang Andi di Batam. Batuk-batuk Bang Wandi.
1: Andi. Ini Bang Wandi di Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Jawa Timur ya.
0: Jawa Timur benar. Kalau Bang Wandi di Jawa Timur. Dari Yukti tadi menyapa. Kirain katanya Bang Wandi, padahal bukan ya. Bang Andi ya. Bang Andi, kalau misalkan malam hari ini gimana nih kondisinya?
2: Udah agak baikan.
0: Udah ada agak baikan ya. Iya, memang lagi kondisi karhutla gitu ya kan, musim kemarau. Jadi
2: Singapura kena dampaknya nih.
0: Kena dampak. Waduh, berasap sampai di sana bang ya. Kelihatan berarti ya, Singapura tuh apa namanya, kena kabut asap gitu ya.
2: Ya, Batam libur, anak sekolahnya liburkan.
0: Wah, diliburkan ya. Aduh, gimana ya, kita mau ininya memang penanganannya perlu lebih kencang lagi kayaknya. Di musim kemarau ini benar-benar sangat mengkhawatirkan ya.
2: Di Provinsi Kepri itu sekolah
0: itu. Iya benar banget. Kalau di tempatnya Mbak Purnama gimana nih? Kena kabut juga?
1: Iya, kalau di sini kena asap juga di sini tuh. Jadi anak sekolah di sini ada yang dileburkan, ada yang masih sekolah, tapi harus menggunakan masker.
0: Harus menggunakan masker. Waduh, iya ya, sampai segitunya.
1: Anak-anak SD itu kan, anak SMP itu dileburkan. Datang saja di sekolah ambil MBG-nya itu kan makanannya.
0: Wah, diliburkan ya. Aduh, gimana lagi ya?
1: Ya, tapi kalau masih SMA itu masih ada yang disekolahkan, masih ada yang sekolah tapi menggunakan masker.
0: Iya, ada juga yang menggunakan masker ya. Waduh, iya. Memang semakin rawan ya situasinya. Apalagi kemarin nih sempat padat-padatnya di Sulawesi Tenggara juga gitu ya kan. Waduh, sampai jarak pandang itu sangat, wah, mengkhawatirkan. Apalagi yang terjadi di Kalimantan nih, yang kita lihat sendiri videonya di sosial media. Waduh, sangat parah banget itu ya.
1: Iya, parah saja.
0: Kalau Bang Andi gimana nih? Untuk di sana sekarang apakah masih berkabut atau udah mulai agak normal nih?
2: Masih
0: berkabut ya.
2: Singapura ikut kena dampaknya itu, bandaranya ditutup sementara tuh.
0: Ditutup sementara. Waduh, jadi jarak pandang juga kayaknya susah nih ya untuk pengendara, Bang Andi ya.
2: Kalau di biasa kan gini, kita di Batam kan kebagusan Singapura itu kelihatan bangunan-bangunannya. Kalau sekarang nggak ada kelihatan sama sekali nih.
0: Nggak kelihatan, waduh. Gimana lagi ya, memang situasi kayak gini kita masih tentunya berharap penanganannya akan semakin gencar lagi gitu ya Bang Wandi ya. Dan juga dari Mbak Purnamasari, semoga juga di tempatnya sudah membaik gitu ya kan. Kalau kondisi sekarang di tempatnya Mbak Purnama udah mulai mendingan atau gimana nih?
1: Ini sudah apa namanya, belum, masih
0: ya terdampak
1: ya.
0: Ya, semoga lekas pulih lah juga ya. Untuk
1: sekolahnya mami saya itu kan mami saya mengajar, itu tuh diliburkan, mana sekolah nggak ada yang ini, nggak ada sekolah.
0: Baik.
1: Tapi kalau waktunya datang pengambilan makanan itu datang dia.
0: Datang ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk pengambilan MBG-nya tetap datang gitu ya kan, untuk di lokasi Mbak Purnama ya.
1: Iya.
0: Nah, ini untuk menemani kondisi di malam hari ini ya, semoga berangsur membaik nantinya. Ya, kita buka nih untuk Bang Andi dan juga Mbak Purnamasari. Mau request lagu apa nih malam hari ini supaya meredakan sedikit ya?
1: Yang request lagu mancanegara.
0: Mancanegara benar.
2: Mancanegara ya.
0: Benar, mancanegara Bang Andi.
2: Still Loving You dari Scorpion.
0: Scorpion ya.
1: Ya, kalau Purnama dipilihkan aja sama Kak Ilham.
0: Oke, siap nih. Kalau dari Bang Andi tadi, Scorpion. Yang judulnya apa nih tadi?
2: Scorpion. Still Loving You.
0: Loving You?
2: Yes, Still Loving You, ya.
0: Yeah. Scorpion, Keep Loving You. Oke, thank you banget nih. Silakan nih Bang Andi dan Mbak Purnama. Mau menyapa siapa aja malam hari ini?
1: Ya, ada Kakak Viola di Makassar ya. Mudah-mudahan bisa gabung juga ya.
0: Amin.
1: Ada Bunda Ciara, ada Kakak Anita, ada Pak Dewi. Bilang juga aja Kak.
2: Solihin, Bang Solihin.
1: Iya, halo Abang Diha.
2: Bunda Emil. Pak Alin juga.
1: Pak Wandi.
0: Mas Wandi.
2: Mas Wandi ya.
0: Mas Wandi, iya benar.
1: Kita pada sekarang.
2: Ya, itu aja.
1: Semuanya aja gini ya, tanpa terkecuali ya Kak Ilham ya.
0: Untuk semuanya.
1: Buat Kak Ilham, semoga saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih sudah bergabung bersama kita malam hari ini ya. Berbagi dari Mbak Purnamasari dan juga Mas Wandi. Kita lihat dulu nih ya. Wawan, kita bermain di mancanegara ya. Tadi udah Ilham bilang ya kan, bermain di mancanegara. Tadi requestan untuk lagunya Mbak Purnamasari ya, terserah Ilham katanya ya kan. Kita bermain di lagunya ini aja ya nanti, The Reason. Itu dia lagu The Reason. Kalau dari tadi ya Bang Andi katanya lagunya Scorpion ya. Scorpion mana nih, Loving mana nih, Loving. Still Loving You. Okay, Still Loving You. Dan juga lagu The Reason nih untuk Mbak Purnamasari ya, kita bukain dulu ya. Nih teman Ilham yang di sebelah kenapa ya? Kita perlihatkan dulu nih. Kamu nggak mau kelihatan dulu di kamera gitu? Nah ini dia. Penasaran nih mereka siapa nih? ini dia nih.
3: Ini kameranya
0: di sini.
3: Kameranya yang mana?
0: Ini kameranya itu.
3: Hai.
0: Nah itu dia ya. Dari tadi lo pulang balik ke sana kemari ya. Okay, the reason untuk Mbak Purnamasari ya. The Reason, ya ini dia dari Hubasteng ya. Ah, karena lagi viral sih lagunya. Putarin nih lagunya. Kita lihat dulu nih, sudah banyak yang bergabung juga di via TikTok ya. Banyak yang sudah ikutan. Kita bacain dulu, kayaknya Ilham dari mana tadi? Ada yang tanya tadi dari Yukti ya. Ilham kan habis cuti ya. Kak Ilham habis lamaran ya? Enggak. Enggak gitu ya. Aduh, tiba-tiba bertanya yang sangat krusial gitu ya ceritanya. Dari Wawan. Iya, Wawan udah tadi gabung ya. Siapa lagi nih? Dari Rizal katanya. Dia nanyain ke Yukti. Yukti kapan acaranya? Yukti kapan acaranya Yukti? Selain itu dari siapa nih? Oh, tunggu siap katanya ya dari Rizal. Ya, kita nggak buka untuk jalur ini ya, telepon lewat WhatsApp. Ya, yang di WhatsApp itu chat aja bisanya ya. Kita nggak sediain telepon. Boleh di WhatsApp aja. Iya, dari siapa lagi? Dari Oasis Bang. Oke, anu siapa nih? Waduh, namanya unik banget ya. Orang G katanya ya. Dari Orang G, Oasis, Don't Look Back in Anger. Oke, kita putarin lagunya kalau begitu ya. Oasis. Kita gak ini ya, angkat telepon untuk di 0813 ya, 545-0967. Ya, kita bukannya jalur WhatsApp di situ ya. Lagu Oasis Don't Look Back in Anger. Oke, kita keep nih. Siapa lagi nih yang mau kita keep lagunya ya? Kamu mau di keep juga? Oke. Adele ya. Easy on Me. Oke, ada requestan yang masuk dari suara-suara entah dari mana gitu ya kan. Easy on Me. Easy on Me. Easy on Me ya. Mana nih? Kayaknya kita harus menggunakan jalur yang satunya lagi gitu ya. Easy on Me. Nah, ini nih. Adele ya. Oke, kita keep lagu requestan yang masuk nih. Kita lihat lagi nih untuk di live ya. Live TikTok kita ada banyak lagi yang gabung nih. Coba kita lihat dulu. Dari Don't Look Back in Anger, Oasis, dan siapa nih? Dari Yukti, request lagu Let Me Love You, Justin Bieber, Let Me Love You. Let Me Love You. Agak kenceng ya. Gak apa-apa kali ya, agak kenceng dikit. Let Me Love You. Oh, ada yang gabung. Oke, kita terima dulu telepon ya. Silakan bergabung di via telepon. Iya, oh sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ada orang. Ya, kita buka di jalur telepon nih ya, di 0401-3124-008. Siapa yang sudah gabung di kebersamaan kita malam hari ini?
4: Salam Bang Riko.
0: Oh iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Salam Bang Riko.
0: Iya benar, salam juga. Dengan siapa nih?
4: Andi Harun Bandriko.
0: Andi Harun, oke. Gimana nih kabarnya Andi Harun?
4: Baik-baik Bandriko Ilham.
0: Alhamdulillah. Bandi Harun lagi ngapain nih malam hari ini?
4: Lagi istirahat Bandriko.
0: Wah, wow, lagi istirahat. Habis ngapain nih aktivitasnya untuk seharian?
4: Ya.
0: Habis ngapain aja nih seharian ini? Mungkin jalan-jalan juga? Sambil melihat-lihat asap kabut gitu. Iya, kalau di tempatnya ini tempatnya udah ada kabut juga atau gimana nih?
4: Belum, masih aman-aman.
0: Masih aman ya, oke ya. Semoga tetap aman nih untuk beberapa hari ke depan ya. Karena di hari-hari sebelumnya itu luar biasa ya. Dari Bang sendiri sempat lihat gak nih? Halo?
4: Ya, halo.
0: Oke, okay, masih ada rupanya.
4: Masih hidup.
0: Masih hidup. Ya, kalau yang kemarin-kemarin gini, sempat lihat juga nih situasinya atau gimana nih?
4: Ya, sempat.
0: Oh, sempat juga ya kan? Di Kota Kendari tuh sangat ini ya, kabutnya sangat pekat ya.
4: Sangat pekat. Kalau katanya ini cuacanya katanya warnanya katanya langit warna orange katanya.
0: Iya, langit warna orange. Ini bahkan matahari itu terlihat jadi merah gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Jadi seram.
4: Betul, berpilah.
0: Nah silakan nih, mau request lagu apa nih untuk malam hari ini? Kita bermain di mancanegara untuk malam Jumat. Silakan.
4: Halo, itu lagunya Kokoro Tomo, itu lagu apa itu?
0: Ah boleh, itu lagu mancanegara. Mau di request? Kokoro no Tomo. Lagu Jepang itu.
4: Jepang kah? Oh.
0: Iya, Kokoro no Tomo itu lagu Jepang. Mau di request lagunya atau gimana nih?
4: Yang lain saja.
0: Yang lain.
4: Ya.
0: Kirain mau request yang Kokoro no Tomo. Jadi dari awangnya mau
4: yang penyanyi laki-laki saja, Pak.
0: Oh, yang penyanyi laki-laki. Siap. Oke. Okay. Ada yang mau disapa di malam hari ini, silakan. Mau sapa siapa aja nih malam ini? Wah, sepertinya udah terputus ya?
4: Enggak, belum.
0: Oh, belum ya, kirain udah terputus. Silakan, mau menyapa siapa aja nih, Bang?
4: Banyak.
0: Oh, banyak. Ya, untuk semuanya aja mungkin ya. Oke. Makasih nih, Bang ya, udah ikutan gabung untuk malam hari ini.
4: Halo, tadi siapa itu, Bang?
0: Yang gabung?
4: Ya, tadi ada
0: Pak Kalit,
4: Kak.
0: Iya, yang tadi yang gabung tadi dari Bang Andi sama Mbak Purnamasari.
4: Bang Andi sama Bang.
0: Iya.
4: Pak Surahin juga di sana. Jeroh Kemang juga itu.
0: Siapa lagi nih?
4: Yang di Kisika, siapa lah itu, Mas
0: Solihin. Mas Solihin, iya.
4: Semuanya aja, Bang.
0: Untuk semuanya, thank you banget nih Bang ya, udah ikutan gabung malam hari ini.
4: Ya, oke. Salam rindu, ada Basuki Mandia Menggedo, udah gabung.
0: Amin, amin. Oke, thank you banget nih Bang ya, sudah ikutan gabung malam hari ini dengan requestannya. Nah itu tadi ya, requestan yang gabung bersama kita. Nanti kita akan putarin lagu yang laki-laki katanya ya. Oke, kita akan keep gitu requestan untuk menemani yang sudah bergabung di via telepon untuk malam hari ini. Kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah hadir malam ini. Nanti kita akan sapa lagi nih yang bergabung nih. Seperti dari Bang Rizal katanya request lagunya My Love ya, Westlife. Oke, masih banyak sebenarnya dari requestan yang sudah masuk untuk malam ini ya. Nah, kita akan putarin dulu. Kita juga masih akan sapa untuk di jalur TikTok yang sudah pantengin kita. Wah, udah banyak banget ya yang sudah nimbrung ini untuk malam hari ini. Lagu Scorpion, Still Loving You, dan juga lagu requestan dari ini ya, yang kita berikan untuk Mbak Purnamasari katanya. Dari Bang Ilham aja, The Reason. Dan beberapa lagu requestan untuk di via TikTok kita. Masih tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita lihat lagi nih requestan yang sudah masuk bersama kita. Ya sebenarnya yang belum kita putarin sih ya. Ada banyak yang belum kita putar nih, seperti lagu requestan dari Mbak Dian tadi ya. Mana nih Mbak Dian? Dia. Ini bacanya gimana sih? At Dia ya. Di Adi. Oh Adi. Oh, kirain perempuan gitu ya. Ternyata Adi. Dia request lagunya ini, requestan This Promise You ya, lagunya NSYNC. Kita akan putarin lagunya. Thank you banget sudah bergabung bersama kita, Adi ya. Adi. Dan dari Cute Baby katanya nih, aduh, enggak usah kita puterin ya, lagunya agak ini sih. Gimana ya? Bisa lagu lain lah ya. Soalnya yang itu enggak deh. Kita enggak puterin lagu yang orangnya agak kontroversial gitu ya kan. Nah, ini Westlife ya. My Love juga. Kita udah keep enggak nih lagunya? Westlife My Love. Nah, itu tadi yang cariin mana gitu ya kan, yang request lagunya Westlife gitu ya kan. Ah, ternyata Bang Rizal yang request lagu. Lagu Westlife ya, My Love. Okay, My Love, My Love, My Everything. Itu antara Celine Dion atau apa tuh? Westlife, My Love nih dia. Okay, aduh ada banyak banget nih lagu yang sudah kita keep untuk malam hari ini. Kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah hadir bersama kita ya. Ini kalau orangnya belum masuk ya, kita mau putarin lagunya padahal. Lagunya Adele. Ya nanti deh, kalau misalkan dia kesini, kita putarin lagunya. Sudah ada lagi yang bergabung bersama kita ya. Coba kita lihat dulu nih requestan. Oh dari Brown. Hi Brown Sugar. Hi honey honey. You are a beautiful girl. Ah ini dari Kampas katanya Avenged Sevenfold. Gunslinger. Oke, kita lihat nih. Gunslinger. Avenged Sevenfold, Gunslinger. Mana nih lagunya? Ya kita keep dulu nih beberapa lagu yang sudah hadir bersama kita ya. Ada dari Brown Sugar, katanya request lagunya sedikit lebih lama ya, dari PC Kota. Kita nggak putar itu dulu ya Brown Sugar. Kita bermain di mancanegara. Boleh request lagu mancanegara untuk malam hari ini. Country Road, okay, Wawan. Kita akan puterin lagu Country Road-nya ya. Habis lagu dari Adi tadi ya, This Promise You and Sing. Masih tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih banyak lagu yang harus kita putarkan ya. Tetap bersama kami.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waduh, kita udah di ujung perjumpaan. Banyak banget yang bergabung bersama kita malam hari ini. Maafin Ilham yang tidak bisa membaca satu persatu ya, dari requestan-requestan yang masuk dan juga chit-chat untuk malam hari ini di live TikTok kita di RRI Kendari. Sayangnya karena ya banyak distract ya malam ini. Tapi thank you banget yang sudah bergabung menemani kita dengan requestan-requestannya ya. Masih kita keep nih, kita akan puterin lagu-lagu yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Dan juga thank you banget yang sudah bergabung di via telepon ya, di 0401-3124-008. Terima kasih untuk perjumpaan kita di Ruang Rindu ya. Ya, ini udah di ujung perjumpaan. Nanti kita akan berinteraksi ria lagi di lain kesempatan ya. Tentunya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. I'm not afraid. Yeah.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan sajian jazz musik untuk menemani pendengar selama 1 jam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sajian lagu requestan tadi kita masih akan hadirkan dari Ruang Rindu. Masih akan kita putarkan sembari juga dari jazz musik kita hadirkan untuk menemani pendengar di malam hari ini. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonge Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

01 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Telepon 0401 3124 008.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: MHz RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini pendengar sudah diawali dengan pengajian Murotal Al-Quran, dan nantinya kami juga akan menyiarkan secara langsung Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 4, kali ini akan bersama dengan RRI Boni. Dan pendengar, kita masih akan terus menantikan sajian Mutiara Pagi berjaringan bersama RRI Boni ke ruang dengar Anda. Tentunya kami hadirkan berserangkaian musik-musik pilihan untuk terus menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, kebersamaan kita untuk edisi siar 16 Oktober 2026.

0: ya, mohon maaf, di belakang. Itu mengandung sebuah maksud bahwa melihat sesuatu dari awal sampai akhir, tidak tergesa-gesa, dan merenungi secara mendalam. Ya, jadi kita perlu mengkaji ayat itu bukan hanya sebatas. Itu merinci, bukan hanya sebatas menerjemahkan ayat. Menerjemahkan ayat itu hanya memindah bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan seterusnya. Tetapi mentadaburi bukan hanya sebatas menafsirkan, bukan hanya sebatas menakwilkan, mendalami lebih dalam, tetapi bagaimana muncul istilah, kita bisa melakukan perenungan. Jadi zikirnya kita jalan, fikirnya juga kita jalan. Dari zikir dan fikir itu berpadu, maka akan melahirkan amal soleh, bukan melahirkan amal salah. Ya, nah, karena ada orang baca Quran, ya tetap amal salah yang dia lakukan, tidak bertambah-bertambah amal solehnya. Tapi ada orang hanya mendengarkan ayat, bahkan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba amal solehnya semakin tertancap di dalam aktivitas kesehariannya, yang kita kenal dengan istilah dia semakin berakhlakul karim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bukan hanya untuk menghafal, menghifzul Quran, ya. Bukan hanya mengajarkan kita untuk menafsirkan ayat, bukan hanya mengarahkan kita untuk menakwilkan ayat, tetapi di sini kita diingatkan bahwa afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Jadi maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Berarti tadabbur itu bukan sebatas amalia fikir, tadabbur itu bukan sebatas amalia zikir, tapi tadabbur itu adalah amalan qalbu, tadabbur itu adalah amalan hati. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama, kan ada istilahnya ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang berupa firman, ya. Maka ini mungkin kita sering dengar, ya, waktu kita dulu belajar Quran, biasanya guru Quran kita mengatakan kita harus menghafal 6666 ayat, ya. Ya, itu yang sering kita dengar secara masyhur agar supaya kita bisa mengingat. Tapi kalau melihat beberapa pandangan ulama itu, ternyata jumlah ayat Quran itu 6236 ayat. Kalau kita keluarkan basmalahnya, ya. Ya, hanya ayatnya saja 6236 ayat yang termaktub atau tertulis dalam mushaf. Ya, semua itu adalah ayat qauliyah, dikeluarkan oleh lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih luas, ada di istilahnya itu ayat kauniyah. Ya. Yang mana itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu adalah seluruh penciptaan alam semesta ini. Langit yang tidak bertiang, gunung yang terhampar, laut yang menjadi pandangan yang sangat luas, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam semesta ini. Ya. Apa sih itu alam semesta? Ya, alam semesta kalau kami dengarkan penjelasan dari Andre Gurutta itu, beliau mengatakan alam semesta ini adalah kullu ma siwallah. Ya. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Tapi kalau semesta ini kan dunia ini, ya berarti kita pun selaku manusia ini adalah bagian daripada alam semesta itu sendiri. Di dalam Quran surah Fussilat kita juga diingatkan untuk mentadabburi bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Ya, yang mana itu contoh ayat-ayat kauniyah? Contohnya adalah pergantian siang malam yang teratur, hujan yang menghidupkan tanah, gunung yang kokoh sebagai pasak bumi, proses penciptaan manusia dari setetes air, lebah, semut, apalagi ini, laba-laba yang terabadikan dalam Quran, ya, laut yang tidak bercampur dengan air tawar, padahal laut itu bertemu antara air tawar dengan air asin.
1: Baik.
0: Itu merupakan apa ya, contoh-contoh ayat-ayat kauniyah, kakak.
1: Ya, ya baik Pak Ustaz, kita nantikan jaringan telepon dari pendengar kita, karena saat ini Mutiara Pagi berjaringan juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Ampana serta RRI Bau-Bau. Di 0851-9151-8901 kami juga live di YouTube RRI Bone. Kita sapa dulu Pak Ustaz, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Bau-Bau.
2: Insyaallah.
1: Iya, iya, iya. Iya, silahkan pertanyaannya Pak Pak Laude.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Laude.
2: Sekarang ini kan banyak bahasa. Terus bagaimana itu orang tidak mengerti bahasa apalagi Al-Quran? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustaz, bagaimana, apakah jelas Pak Ustaz pertanyaannya Pak Laude?
0: Kurang jelas ini saya dengar ya.
1: Iya, Pak Laude apakah masih bersama kami Pak Laude?
2: Iya.
1: Iya. Bisa diperjelas dulu pertanyaannya Pak Laude.
2: Nah, sekarang ini kan banyak bahasa, ada bahasa geologi, bahasa Indonesia, bahasa kedokteran, banyak. Itu bagaimana itu orang yang tidak mengerti bahasa apalagi Al-Qur'an begitu. Kan banyak orang tidak mengerti itu Al-Qur'an karena bahasanya katanya.
1: Iya. Oh, baik. Baik.
2: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Laude yang saat ini berada di Bau-Bau.
0: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Laude ya, dari Bau-Bau. Saya juga sudah pernah berkunjung ke Bau-Bau ya, karena pesantren kami di Al-Ikhlas itu ada di cabang di Buton. Ya, luar biasa ya pertanyaannya mengenai bagaimana memahami Al-Quran yang dimana bahasanya berbeda dengan kita misalnya ya.
1: Iya.
0: Atau bagaimana kita bisa memaknai sesuatu dari bahasa yang berbeda. Ya, inilah keluar biasaan sebenarnya. Karena Allah menciptakan kita dari bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Tetapi kalau kita masuk dari sisi makna, di situ ada pemahaman yang sama. Ya, misalnya kalau saya mengatakan dimensi makna, dimensi batin itu bisa memunculkan pemahaman yang sama. Kita ambillah satu contoh ya. Bahasa satu, satu itu kan bahasa Indonesia misalnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya misalnya menunjukkan simbol seperti ini, ya, kita semua bisa memaknai kalau ini dimaknai sebagai angka, bahasanya Pak Laode bisa mengerti ini satu. Saya sebagai orang Bugis bisa mengatakan ini sedi. Orang Inggris mengatakan ini one. Orang Arab mengatakan ini wahidun. Orang Indonesia secara umum mengatakan ini satu. Dari pemaknaan simboli satu itu, dari bahasa apapun yang berbeda, bisa memunculkan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud itu adalah satu. Inilah merupakan keluar biasa. Terus Al-Quran yang berbahasa Arab, ya, banyak yang perlu digali di sana sebenarnya. Quran berbahasa Arab itu menjadi simbol bahasa yang diturunkan di Arab, tetapi perlu muncul pemahaman. Itu semua diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kita ingin mendalami yang diistilahkan dengan bagaimana memahami Al-Quran dengan terjemahnya. Apa itu terjemahnya? Terjemah itu adalah pengalih bahasaan. Jadi, walaupun Quran berbahasa Arab, kita bisa memahaminya dengan bahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran berbahasa Arab, orang Inggris bisa paham Quran dengan bahasa Inggrisnya. Orang Buton, mohon izin Bapak Laude, bisa memahami Quran dengan bagaimana memaknai Arabnya, bagaimana menerjemahkan ke bahasa Indonesia, hingga diterjemahkan ke bahasa Butonnya.
1: Baik.
0: Jadi itulah keluar biasaan yang Allah berikan dari berbagai bahasa, tapi kita bisa paham tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya.
1: Iya, ini ada lagi penelpon, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Dengan Abdullah di Lapribon.
1: Baik, Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdullah.
3: Ada dua pertanyaan saya mau sampaikan ini, Pak Ustaz. Tentang Ustaz, tentang ayat kauniyah. Apakah yeah. termasuk juga ayat kauniyah dalam ciptaan angin, Ustaz? Karena kita melihat kondisi sekarang, Ustaz. Kalau kita pikir secara logika, Ustaz, ya, jauhnya Sumatera dari dan Kalimantan dari tempat kita di Sulawesi ini, artinya kenapa bisa sampai itu asap di sini, Ustaz? Begitu pun sebaliknya, Pak Ustaz. Angin yang ada di anu ada di Bone atau air laut itu mungkinnya bercampur baur, Ustaz. Bapak kita masukin juga ayat kauniyah, Ustaz. Yang kedua saya mau tanyakan ini tentang Ustaz, tentang salat, Ustaz, salat witir. Bolehkah kita witir? Artinya contohnya, Ustaz, kita salat fardu isya misalnya 7:30 lah. Yeah. Baru kita nanti salat isya, kita sambung lagi salat anu ya, salat baru yeah. nanti kita salat sebelum kita tidur, kita salat nanti sekitar misalnya jam 10 malam kita baru tidur, basta mau tidur, Ustaz. Boleh kita melaksanakan anu, Ustaz, melaksanakan salat witir, cuma witir saja, Ustaz, tidak ada anunya, Ustaz, aslinya tidak ada salat sunat sependahulunya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak Ustaz, untuk pertanyaan ya,
0: baik.
1: Pak
0: luar
1: Abdullah
0: biasa pertanyaan Pak Abdullah di sini.
1: Ya.
0: Pertama mengenai apakah angin itu merupakan ayat-ayat kauniyah? Jawabannya betul. Ya, kenapa saya mengatakan ayat-ayat kauniyah itu adalah angin? Karena angin itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dan kita bisa memuji Allah, kita bisa luar biasa mengagungkan Allah. Dalam tanda kutip, saya mengajak kita membayangkan dari jauhnya misalnya angin asap yang ada di Sumatera itu bisa membawa asapnya sampai ke Sulawesi misalnya, ya. Walaupun yang kena dampak di kita ini adalah angin dari ya timur dan barat, ya.
1: Yeah.
0: Percampuran dari Kalimantan dan juga yang dari Papua, ya.
1: Yeah.
0: Ya. Dan dengan adanya hal tersebut, kondisi yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di Papua bisa kita rasakan. Disitulah sebenarnya kita menyandarkan diri bahwa luar biasa ini kuasanya Allah. Angin yang tidak terlihat tetapi bisa melahirkan dampak atau efek yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Jadi hal itu bukan kita jadikan sebagai derita, walaupun kita berdampak, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semakin kita bersabar, semakin kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk angin yang tidak pernah kita lihat wujudnya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah terhadap ciptaan itulah ayat-ayat kauniyah. Kemudian witir. Bolehkah salat witir jam 10 malam yang diawali oleh salat sunnah selain setelah salat isya? Tidak ada masalah. Ya. Ya, witrun itu kan artinya ganjil, ya. Ya, jadi salat ganjil saja. Tentu kalau bicara tentang niat, ya usalli sunnatal witri, ya, bisa rakaatan itu satu rakaat, bisa salah sarakaatin, ya. Jadi salat witir itu sholat ganjil. Dan perintahnya Nabi, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Ada ulama yang mengatakan, jadikan sholat witir itu sholat penutup dari aktivitas amaliyahmu di hari itu. Awali misalnya dengan sholat duha, mohon maaf ya kalau pagi, tapi sebelumnya kan kita sholat subuh ya. Awali dengan sholat subuh, kemudian pagi buka dengan duha, lalu malam tutup dengan witir.
1: Baik Pak Ustaz, kita kembali mengajak lagi saudara pendengar kita di pagi ini yang mendengarkan kami di Mutiara Berjaringan Sekor Wil 4 yang dirilai juga oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini di 0851 9151 8901, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda di live kami di YouTube RRI Bone. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana ya, alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kuasa Allah SWT?
0: Bagaimana
1: alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT?
0: Kita bisa menyadari bahwa alam semesta ini teratur sesuai dengan porosnya. Kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, coba misalnya kita lihat langit yang begitu luas terhampar tanpa tiang. Ada tidak manusia yang bisa mengcreate? Ada tidak manusia yang bisa membuat itu? Walaupun bagaimana menciptakan gedung pencakar langit, tapi tidak bisa sampai ke langit pertama kan? Dan itu luar biasa. Kemudian bumi ini bulat. Kakak ini paham, punya pemahaman yang sama ya? Bumi ini bulat atau datar?
1: Bulat.
0: Ya, kita pahami bumi ini bulat, tetapi ada air. Dengan ilmu dan kekuatan gravitasi, ternyata bumi ini berputar. Putarannya juga kencang. Tapi kita tidak rasakan. Toh kenapa air yang ada di bumi itu tidak tumpah? Misalnya. Berarti di situ ada kekuatan yang luar biasa. Kita misalnya melihat besi yang bisa terbang. Alias pesawat misalnya. Kalau diterjemahkan secara ilmu pengetahuan, ada yang berhasil. Tetapi dia bertentangan dengan logika kan? Masa besi yang luar biasa beratnya itu bisa terbang ke langit yang tinggi. Ada besi yang luar biasa itu tidak tenggelam di laut. Berarti hal-hal tersebut kita bisa menyandarkan bahwa ada Sang Maha Pencipta yang keluar, yang yang Maha Besar. Kita bisa mengakui keagungannya dengan penciptaan-penciptaan tersebut.
1: Jadi dengan semua itu Pak Ustaz, apa hubungan antara tadabbur ayat-ayat kauniyahnya dengan peningkatan keimanan?
0: Jadi kalau kita ingin kaitkan antara peningkatan kualitas iman dengan ayat-ayat tadabbur itu, yang dilatih sebenarnya adalah rasa kita. Kita ini kecil, kita ini butuh Allah. Allah Sang Maha Pencipta luar biasa, dan sampai kapanpun kita akan butuh Allah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh perlindungannya. Termasuk kondisi angin yang hari ini misalnya. Kalau Allah tidak tolong kita, mohon maaf, banyak orang yang bisa sakit gara-gara dia tidak melihat, mohon maaf ya, virus yang dibawa misalnya angin itu. Sehingga karena tidak terlihat, bersandar kepada Allah. Bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, ada istilahnya Andre Gurutta itu, justru kalau ada virus yang terbang di langit, ya, yang menjadi pengontrol itu adalah Allah. Pesan Andre Gurutta, bersahabatlah misalnya dengan virus itu. Bukan justru kita terlalu takut pakai virus, ya, terlalu takut dengan virus, akhirnya tidak membuat kita beraktivitas kemana-mana. Tapi karena kekuatan iman kita kuat, Allah ini menciptakan semua yang terjadi sesuai pada aturannya. Kalau saya misalnya bersahabat dengan virus, bersahabat
1: Pak
0: dengan
1: Ustaz,
0: alam.
1: Ini ada penelpon lagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
4: Saya dari Tanah Sunda di Bandung Timur dengan Ahmad Irwan di sini.
0: Insya Allah.
1: Wah, jauh ini Pak Ustaz.
0: Dari Sunda ya?
4: Iya, dari Bandung Timur, Pak Ustaz Ahmad Irwan. Nama lengkapnya Ahmad Irwan Shah Fauji, itu kan nama lengkapnya. Ahmad Irwan aja.
1: Iya.
4: Begini, pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya.
0: Iya.
4: Semua pendengar, itu kan keberadaan berjaringan ya.
1: Iya,
4: ya.
1: Betul.
4: Mbak siapa ini? Maaf, Mbak siapa?
1: Dengan Eni.
4: Mbak Eni, begini
1: iya.
4: Pak, kalau saya menyikapi ya, di mana situasi sekarang kan, apa ujian atau memang aja nggak tahu lah, itu hanya Allah yang tahu.
1: Mm-hmm.
4: Sekarang bagaimana kesengsaraan masyarakat khusus Kalimantan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, itu kan. Begitu sengsara atau berharapan dengan asap, itu kan, segala aktivitas terganggu. Sedangkan ini sudah menjadi berhasil umum, pas sudah menjadi viral di berbagai media, tanggal di semua ini. Kan di samping masyarakat sedang kesan, bahkan pemimpinnya pergi ke luar negeri. Walaupun itu sekarang, walaupun saya kesan, misalkan dalam rangka cek kesehatan, tidak masuk akal lah. Apa di daerah sini tidak bisa jadi kesehatan, itu seorang pemimpin bagaimana dolim tidak Pak Mutpat Bapak. Kemudian Kalimantan Selatan juga sama, itu seperti halnya dia ada lagi repot-repotnya malah dia berpesta, itulah seperti itu. Nah bagaimana Pak Bapak tentang masalah seorang pemimpin yang amanah itu kan seperti apa, itu pemimpin-pemimpin yang katakanlah tidak amanah lah. Mungkin itu bahkan Kalimantan Timur itu kan pemimpin sudah selesai masalah kendaraan dinas yang begitu ramai, sekarang viral lagi masalah di jalan-jalan konon itu, katakanlah jalan-jalan konon negeri seperti itu ya. Contoh seperti pemimpin saya Pak Deddy Mulyadi kan tidak ada, belum ada seperti dia. Beliau makan mengatakan begini, membelanjakan APBD itu bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, bukan untuk seminasional, bunuh korea. Bagaimana bisa masukkan dan lapan asap, itulah namanya pemberian APBD. Walaupun dihina, dicaci mereka itu tidak menjawab. Biarin aja dia dengan kerja. Terima kasih bagaimana Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustaz, pertanyaan dari ya. Pendengar kita ada
0: terima kasih Bapak atas
1: Ahmad
0: pertanyaannya
1: Irwan di Bandung.
0: Jauh banget ya dari Bandung.
1: Iya.
0: Kumaha damang ya. ya kondisi yang terjadi di negara kita ini memang sangat unik Bapak. Cuman kalau berbicara tentang amanah, saya hanya bisa mengulas ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah pernah tawarkan amanah kepada langit. Allah tawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Tatkala amanah ditawarkan kepada manusia, langsung manusia menerima amanah itu. Nah, yang menjadi kondisi terparahnya adalah ada bahasa ayat di Quran itu, innahu kana zaluman jahula. Siapa itu orang yang zalim lagi bodoh ketika mereka dapat amanah tapi dia lalai dari amanah tersebut. Ya. Jadi walaupun misalnya terjadi suasana yang kita lihat, saya juga perlu sebenarnya memesankan kita tabayun dulu ya. Karena jangan sampai dengan kondisi media sosial yang beredar, malah kita bisa ikut-ikutan. Persoalan mereka pergi ke luar negeri, menggunakan dana APBD dan lain sebagainya, kalau itu jadi gaji, itu kan masuk hak mereka. Tapi kalau memang terjadi pengelolaan yang zalim, tentu di situ akan ada peringatan Allah. Cuma, kalau misalnya kita mau kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kalimantan misalnya, ya tentu ada argumentasi lain yang bisa kita pakai. Pakai ayat bahwa zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini itu karena ulah dan tangan manusia. Ya, kondisi kita sebagai masyarakat dan warga, kita doakanlah pemimpin kita kalau mereka menurut kita di luar jalur. Tapi saya kira sebagai umat muslim, kita punya cara dan tanda bagaimana memberikan kritikan dan masukan. Pemimpin itu tidak boleh tidak kita kritik kalau mereka memang salah. Ya, boleh kita kritik pemimpin. Bagaimana caranya? Di salat pun, ketika kita punya imam dan salah, kritikan kita bisa lontarkan. Bagaimana caranya? Laki-laki mengatakan subhanallah, perempuan cukup menepuk tangannya. Berarti ada cara yang perlu kita lakukan. Bukan prasangka, mohon maaf, bukan prasangka yang negatif yang kita munculkan, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi? Apple to apple tidak? Dengan mereka misalnya keluar, menzalimi tidak masyarakatnya? Hal-hal ini memang membutuhkan tadabur yang luar biasa. Apa tadaburnya? Coba kita melakukan perenungan. Kalaupun misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan, apa langkah kita untuk bisa mengingatkan mereka dengan konsep watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr? Tapi toh mohon maaf, seandainya mereka zalim, maaf ya, seandainya memang mereka zalim, apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak punya kekuatan karena kita warga dan masyarakat biasa. Percayalah, Allah tidak mungkin diam melihat kondisi yang terjadi. Jadi hal yang perlu kita lakukan, kita harus berkolaborasi antara masyarakat dan pemimpin, antara pemimpin dengan masyarakat. Bagaimana menciptakan suasana dan sistem sehingga menciptakan Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibun warabun ghafur. Di situ kakak ini.
1: Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Irwan. Dan pendengar, kita masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi ini di layanan telepon 0851 9151 8901. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz, sebenarnya Pak Ustaz, apa peran ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya?
0: Ya, peran ilmu pengetahuan sangat penting sekali. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita akan menjadi buta, ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengetahui sesuatu dari berbagai aspek, dari kebahasaan. Bahkan kalau melihat fenomena alam semesta ini, ya mohon izin, misalnya terjadi kemarau yang sangat panjang,
1: iya, ya,
0: itu jangan dipandang dari aspek bahwa kemarau panjang ini azab.
1: Mm-mm.
0: Ya, tapi lihat dari sisi sainsnya, apa sih sebenarnya yang membuat alam ini berubah dari yang sebelumnya?
1: Mm-mm.
0: Yang dulunya misalnya musim kemarau hanya 3 bulan, sekarang musim kemarau bisa sampai 4 bulan. Apa sih yang terjadi? Ya, pertama kita melihat dari sisi sains. Misalnya memang alam semesta ini sudah tua, atau mohon maaf, ada yang tidak sadar, terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk. Ya, akhirnya apa? Ya, dedaunan tidak bisa lagi menampung air yang baik. Tidak bisa terjadi penciptaan awan, yang dimana awan itu setelah tercipta dari penguapan itu akan berubah menjadi hujan.
1: Iya, ya. Pak Ustaz, ini ada lagi penelpon. Assalamualaikum. Ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
5: Yang Pak Salman di Polman, Mbak ini.
1: Pak Salman di Polman.
5: Polman.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Salman.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Salman.
5: Alhamdulillah rabbil alamin. Ada beberapa hal yang saya coba cermati tadi sekaitan dengan materi hari ini. Ini kan
1: ya, halo. Iya, sayang sekali teleponnya terputus untuk Pak Salman yang saat ini berada di Polman. Masih bisa bergabung bersama kami, masih ada waktu untuk Pak Salman di Polman di 0851 9151 8901. Kita masih menantikannya Pak Ustaz. Sembari kita kembali lagi dengan topik kita Pak Ustaz. Nah ini, oh ya, ada lagi Pak Ustaz, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Kita ya. Abdullah kembali nih.
1: Ya, silakan langsung ke tadi, pertanyaannya Pak Abdullah.
6: Begini Pak Ustaz. Ya, biasanya dalam hal seperti ini Ustaz, dalam kejadian alam ini, seringkali masyarakat itu yang pertama kali misalnya diprotes atau misalnya dibebankan, misalnya ada kejadian, misalnya pemerintah yang anu Ustaz, Apakah ya, dalam hal ini masyarakat kita kurang memahami bahwa segala bentuk bahwa pemerintah juga termasuk makhluk, anggota termasuk manusia biasa atau biasa tidak bisa mengendalikan atau bisa menghalangi kehendak Tuhan, Ustaz. Misal contohnya, Ustaz, dalam kejadian misalnya kejadian penanganan kebakaran hutan, Ustaz, langsung pemerintah kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa pemerintah ini sudah gagal melaksanakan menanggulangi kebakaran hutan ini.
1: Baik.
6: Padahal pemerintah itu kita ini sudah berjibaku, Ustaz. Terima kasih, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz bisa dijawab
0: ya,
1: dulu
0: makanya dari... butuh keseimbangan ya. Butuh keseimbangan terutama dalam hal komunikasi, tabayun. Yang ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung menyalahkan. Ya. Tapi yang paling fatal itu kalau kita punya tanggung jawab, mohon izin misalnya pemerintah, yang kita justru tidak memperhatikan atau menuntaskan tanggung jawab tersebut. Ya. Jadi butuh ada kesadaran bersama secara kolektif. Bagaimana perintah pemerintah memaksimalkan perannya sebagai pengayom, dan bagaimana masyarakat memaksimalkan perannya sebagai orang yang diayomi. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan cuma kebutuhan logistiknya, ya bukan cuma kebutuhan pekerjaannya, tapi kebutuhan kenikmatan, kenikmatan batin, begitupun dengan spiritual masyarakatnya. Nah, kita pun selaku masyarakat bagaimana berperan membantu, karena memang kadang-kadang ada sesuatu di luar kuasa kita, makanya selalu menyandarkan kepada Allah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu dan pendengar, kami mohon maaf karena waktu membatasi kita di pagi ini. Pak Ustaz, sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini, jadi bagaimana caranya menerapkan hasil tadabbur ayat-ayat kauniyah dalam bentuk akhlak dan tentunya kepedulian sosial kita, sekaligus Pak Ustaz, tapi kita tutup dengan doa. Silahkan Pak Ustaz, singkat saja.
0: Baik, mari kita belajar dengan menyadari suasana alam semesta ini. Belajar dari kesabaran unta yang berjalan di padang pasir, di gurun padang pasir yang panas tidak pernah mengeluh. Belajar dari kekompakan semut. Belajar dari kerja kerasnya lebah dan keteguhan dari karang. Mulai hari ini, sahabat pendengar dimanapun kita berada, jangan biarkan pandangan kita kosong. Ketika kita melihat langit, ucapkanlah subhanallah. Ketika kita menerima hujan turun, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika musibah menimpa kita, terutama di alam semesta ini, ucapkanlah astagfirullah. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, sandarkanlah kepada Allah, agar kita tidak pernah merasakan kekecewaan. Ketika Allah uji kita, percayalah ujian itu untuk menaikkan level keimanan dan ketakwaan kita. Karena tugas kita bukan menjadi qori, menjadi pembaca Quran semata, menjadi pembaca mushaf semata, tapi tugas kita adalah muzakir. Tugas kita adalah ulul albab, bagaimana kita mampu memahami dengan akal yang kita miliki masing-masing terhadap alam semesta yang Allah hamparkan ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga suasana batin kita selalu meningkat, suasana emosional kita selalu tertata, dan kondisi realita yang kita hadapi saat ini itu bisa kita terima, dan Allah segera melepaskan kita dari beban-beban itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syi'udzillah walana al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحيم Allahumma ya dafi' al-bala idfa' 'anna al-bala ya karim. Allahumma ya dafi' al-bala idfa' 'anna al-bala ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الله المعفق إلى طريق الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kakak ini ya, dan para kru. Terima kasih para sahabat pendengar dimanapun berada.
1: Ya baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wheel 4 yang juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Empana, dan juga RRI Bau-Bau. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Jumat depan. Dan terima kasih pula kami ucapkan untuk Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Asriadi MTHI. Beliau merupakan pembina pesantren Al-Ikhlas, sekretaris dan juga sekretaris LD PWNU Sulsel. Dan akhir kata saya Eni Adnan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Skor Wheel Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
8: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, kembali disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Situasi kondisi di lapangan, sehingga kami mengeluarkan maklumat pelayaran untuk waspada, ini meningkatkan pengawasan.
2: Impora yang telah dibentuk pemerintah melalui Direktur Jenderal Imigrasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, ini sudah berlangsung.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. KSOP Kendari meminta awak kapal dan nelayan meningkatkan kewaspadaan, menjaga navigasi, serta menyesuaikan kecepatan demi keselamatan. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan aktivitas WNA. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Sofi Murniat. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, KSOP Kendari menerbitkan maklumat pelayaran akibat kabut asap, meminta awak kapal dan nelayan meningkatkan kewaspadaan, menjaga navigasi, serta menyesuaikan kecepatan demi keselamatan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Situasi kondisi di lapangan, sehingga kami mengeluarkan maklumat pelayaran.
3: Kantor Kesah Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari mengeluarkan maklumat pelayaran untuk menjaga keselamatan transportasi laut selama kabut asap menyebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kendari, Kapten Agung mengatakan, maklumat tersebut meminta seluruh awak kapal meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan dengan memanfaatkan

0: pendengaran serta seluruh alat-alat navigasi yang ada di atas kapal, menyesuaikan kecepatan yang aman dalam tiap pemberangkatan untuk menghindari bahaya tuburkan diakibatkan kabut asap sehingga jarak pandang terbatas. Kita memerlukan kecepatan aman. Kecepatan aman itu yang dimaksud oleh aman itu kecepatan yang menyesuaikan kondisi pada waktu itu.
1: KSOP Kendari juga meminta kapal memastikan mesin utama dan alat jangkar dalam kondisi baik agar dapat segera melakukan manuver apabila terjadi keadaan darurat. Alat komunikasi dan informasi juga terus dipantau untuk memperoleh pembaruan kondisi perairan. Himbauan ini berlaku bagi kapal penumpang maupun kapal lainnya yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. KSOP Kendari juga turut mengingatkan nelayan agar meningkatkan kewaspadaan saat melaut dan memperhatikan kondisi cuaca serta jarak pandang demi mengurangi risiko kecelakaan selama kabut asap masih berlangsung. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Kita ke Kota Bau-Bau, pendengar, karena sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest mendorong kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Bau-Bau sosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
3: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
4: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
3: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
4: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, saudara pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mengamankan seseorang yang diduga menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Rabam Jalan Jenderal Ahmad Yani. Penindakan dilakukan setelah petugas menemukan 15 jerigen di dalam sebuah mobil yang diduga digunakan untuk menampung BBM saat pengisian di SPBU tersebut. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Kendari Abdul Salam mengatakan, pengisian BBM menggunakan jerigen perlu mendapat perhatian dan meminta pengelola SPBU menindaklanjuti temuan itu agar penyaluran BBM subsidi sesuai peruntukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari

0: Dari Sahuryanto Meronda membenarkan penindakan tersebut dan menyebut pihak yang diamankan telah dibawa ke Markas Satpol PP Kota Kendari untuk penanganan lebih lanjut. Kembali ke Kota Bau-Bau, sidang paripurna Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom menjadi momentum evaluasi pembangunan dan pelestarian budaya Buton melalui pidato wali kota serta laporan kinerja DPRD. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: 2 tahun perjalanan pemerintahan kerja bersama bukan masa yang ringan.
2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan hingga penguatan infrastruktur menjadi bagian dari refleksi 25 tahun perjalanan Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom. Di sisi lain, pelestarian budaya Kesultanan Buton kembali ditekankan sebagai identitas yang harus menyertai pembangunan daerah. Hal itu mengemuka dalam sidang paripurna DPRD Kota Bau-Bau dalam rangka memperingati Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom pada Kamis 15 Oktober 2026. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam pidatonya memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang mengalami perubahan selama perjalanan otonomi daerah. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 70,60 pada tahun 2006 menjadi 80,29 pada tahun 2025, sedangkan tingkat kemiskinan turun dari 18,90% menjadi 6,83%. Menurut Yusran, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pemerataan kesejahteraan, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, dan kelestarian lingkungan.
1: 2 tahun perjalanan pemerintahan kerja bersama bukan masa yang ringan. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi yang sementara berlangsung, pemerintahan periode 2025-2029 hadir membawa mandat rakyat, yaitu untuk bekerja, menjalani, dan menghadirkan perubahan nyata.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan dalam fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan reses sebanyak 3 kali di daerah pemilihan masing-masing anggota. DPRD juga membentuk panitia khusus untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota tahun 2025 dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
3: Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau telah menyepakati program pembentukan Perda tahun 2026 yang terdiri dari rancangan Perda, program prioritas, dan program kumulatif terbuka.
2: Melalui tema Bangkit Berbudaya dan Sejahtera, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dengan tetap berpegang pada filosofi Sara Patahanguna. Suasana sidang berlangsung hikmat dengan kehadiran unsur pemerintah daerah, anggota DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta undangan yang turut memperkenalkan kekayaan pakaian adat Buton. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke berita selanjutnya. Dinas Pariwisata Kota Kendari mendorong kreativitas dan peran aktif generasi muda untuk mempromosikan, melestarikan, dan memajukan pariwisata budaya Kota Kendari melalui teknologi digital. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
4: Generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan pariwisata budaya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kreativitas dan pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat menjadi kekuatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan dari luar daerah. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Sri Kusumayanti, menilai keterlibatan anak muda menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan pariwisata budaya.
5: Peran generasi muda terhadap perkembangan pariwisata Kota Kendari, karena generasi muda adalah generasi penerus bagi kami yang sudah mungkin sudah istilahnya sudah usia-usia lanjut. Jadi harapannya mereka bisa mempromosikan pariwisata budaya, terutama pariwisata budaya dengan karakternya mereka, sehingga dapat istilahnya dapat diterima oleh generasi muda itu sendiri.
4: Menurutnya, generasi muda dapat berkontribusi melalui promosi destinasi wisata, pengenalan tradisi lokal, serta pembuatan konten kreatif di media sosial. Langkah tersebut dapat membantu meningkatkan daya tarik pariwisata sekaligus memperkenalkan identitas budaya Kota Kendari kepada generasi berikutnya. Sebagai pelaku promosi, anak muda juga diharapkan mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergerus perkembangan zaman. Keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan budaya dan pariwisata menjadi peluang untuk memperkuat kecintaan terhadap daerah. Dengan dukungan dan partisipasi aktif anak muda, pariwisata budaya Kendari diharapkan semakin dikenal, memiliki daya saing, serta mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
0: Saudara pendengar, pemerintah Kota Kendari instruksikan penggunaan masker bagi peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama sekota Kendari. Reporter RRI Kendari Idam kembali menurunkan laporannya.
6: Untuk menggunakan masker di setiap satuan pendidikan pada siswa-siswi.
7: Kabut asap yang menyelimuti Kota Kendari dalam beberapa hari terakhir membuat pemerintah Kota Kendari melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan instruksi penggunaan masker bagi pelajar di daerah ini. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Mal Juwais, mengatakan instruksi Wali Kota Kendari tersebut telah disampaikan kepada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama di Kota Kendari. Mal Juwais juga mengatakan penggunaan masker ke sekolah sebagai upaya antisipasi untuk menghindari potensi penyakit ISPA, dan instruksi ini telah berlaku sejak beberapa hari terakhir.
6: Kita berdasarkan himbauan dari Ibu Wali Kota Kendari, dengan kondisi cuaca hari ini yang kiriman asap dari Irian, kalau nggak salah dari Irian dari Maluku, kami sudah instruksikan, kami sudah buat juga himbauan, surat edaran ke satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, sekota Kendari, untuk menggunakan masker di setiap satuan pendidikan pada siswa-siswi. Kami wajibkan untuk itu, untuk menghindari asap ini kan bisa menyebabkan penyakit ISPA dan penyakit lainnya. Untuk itu, maka kita antisipasi wajib untuk menggunakan masker di setiap satuan pendidikan.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kendari, Suryati, menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan instruksi Wali Kota Kendari kepada seluruh orang tua peserta didik agar menggunakan masker saat berada di sekolah. Meski belum sepenuhnya dilaksanakan seperti COVID-19, kata Suryati, namun sebagian besar sudah menggunakan masker. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi instruksi ini kepada seluruh pihak sekolah guna menjaga siswa dari dampak buruk kabut asap.
8: Antusiasnya untuk menggunakan masker ini tidak seperti pada saat COVID, terus terang saja. Penggunaan masker, orang tua kami nyampaikan lewat grup dan seterusnya. Kemudian kita panggil beberapa orang tua murid sebagai perwakilan bahwa memang hal ini penting untuk kita sosialisasikan, untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua murid dan peserta didik, agar kita menggunakan masker.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari juga hingga saat ini belum mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring bagi siswa. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memantau kabut asap yang ada di Kota Kendari. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan aktivitas WNA di Sultra untuk memastikan kepatuhan terhadap izin dan peraturan yang berlaku. Yuliana Linda kembali melaporkan.
4: Pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan setiap warga asing mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Bidang Penegakan Kepatuhan Internal, James Mudan, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA, terutama untuk memastikan kesesuaian kegiatan mereka dengan izin yang dimiliki. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran, baik terkait administrasi maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, koordinasi antar lembaga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan secara efektif.
9: Saat ini kita ada wadah Timpora yang telah dibentuk pemerintah melalui Direktur Jenderal Imigrasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 10 tahun. Wadah ini berguna untuk melakukan pengawasan seluruh aktivitas orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
4: Di tengah meningkatnya mobilitas orang asing, pengawasan diharapkan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Pemeriksaan dokumen, pemantauan kegiatan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya memastikan kepatuhan WNA. James Mudan diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, tantangan yang dihadapi petugas, serta langkah penegakan kepatuhan yang diterapkan di Sulawesi Tenggara. Melalui pengawasan yang optimal dan sinergi berbagai pihak, keberadaan WNA diharapkan tetap memberikan manfaat bagi daerah tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menetapkan 10 proyek strategis pada 2026, mulai dari rekonstruksi jalan, revitalisasi pasar Wameo dan Kota Mara, hingga pembangunan 2 puskesmas. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, kembali melaporkan.
1: Di balik cermatan tersebut, kita menyadari bahwa banyak persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur dasar serta.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau memprioritaskan 10 proyek strategis pembangunan pada tahun 2026. Program ini mencakup pembenahan jalan, revitalisasi pasar, penataan kawasan kota, hingga pembangunan fasilitas kesehatan. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, pembangunan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam pidato pada sidang paripurna DPRD Kota Bau-Bau pada Kamis 15 Oktober 2026. 10 proyek strategis tersebut meliputi rekonstruksi Jalan Kompleks Lowu-Lowu, Jalan Kompleks Sula Tahap 2, serta Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Mahasiaja. Pemerintah juga menata kawasan Lakologo Tahap 2 dan Lembah Hijau, serta merevitalisasi Pasar Wameo dan kawasan Kota Mara. Proyek lainnya berupa pemasangan jaringan perpipaan pada jalur khusus Pertamina serta pembangunan Puskesmas Waborobo dan Puskesmas Lakologo.
1: Transformasi digital juga terus ditingkatkan, digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi daerah terus secara elektronik difungsikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan dan terbuka.
2: Pembangunan tersebut turut didukung program perumahan dan pendidikan. Pada 2026, Bau-Bau memperoleh alokasi bantuan rumah swadaya sebanyak 600 unit dengan realisasi 287 unit hingga semester pertama. Pemkot Bau-Bau juga mendorong pembangunan sekolah rakyat di atas lahan seluas 6 hektar di Kelurahan Palabusa. Yusran menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memberikan manfaat nyata hingga tingkat kelurahan. Penguatan UMKM, perdagangan, jasa, investasi dan koperasi Kelurahan Merah Putih juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
1: Di balik cermatan tersebut, kita menyadari bahwa banyak persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur dasar serta upaya untuk peningkatan pembangunan pendapatan asli daerah. Pembangunan harus dipastikan dampaknya hingga ke tingkat kelurahan.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau berharap berbagai program tersebut dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik sekaligus memperkuat posisi Bau-Bau sebagai pusat jasa dan perdagangan di kawasan Kepulauan Buton. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita yang terakhir, pembangunan sarana dan prasarana olahraga terpadu di kawasan kantor Exconi Sulawesi Tenggara mulai berjalan dengan menggunakan anggaran sebesar 35 miliar rupiah dan ditargetkan selesai dalam 80 hari kerja efektif. Reporter RRI Kendari Idam kembali menurunkan laporannya.
10: 80 hari kerja efektif 2,5 bulan, kami membagi strategi pengerjaan yaitu 2 shift.
7: Pembangunan sarana dan prasarana olahraga terpadu di Kota Kendari oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai berjalan. Tahapan pembangunan diawali dengan penetapan MC0 yang merupakan tahap pengukuran dan pemeriksaan bersama di lapangan untuk memastikan kondisi di awal pekerjaan. Dengan demikian, progres fisik pembangunan dimulai dari 0%. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra Leni Kartika Indah menjelaskan, pembangunan sarana olahraga terpadu ini menyiapkan anggaran sebesar 35 miliar rupiah dengan pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kerja efektif. Untuk mempercepat proses pembangunan, kata Leni, pekerjaan akan dilakukan dalam 2 shift, yakni shift pagi dan shift malam, di mana kedua shift tersebut akan menggunakan tenaga kerja secara bergantian. Dengan pola kerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan waktu pelaksanaan sehingga target penyelesaian pembangunan dapat tercapai tepat waktu atau sesuai dengan jadwal. Menurut Leni, adapun fasilitas olahraga yang akan dibangun meliputi lapangan tenis indoor, lapangan padel, golf, soccer, rehabilitasi kolam renang, serta pembangunan plaza seni. Selain itu, akan dibangun pula sarana olahraga bola basket, sepak bola, serta fasilitas skateboard dan sepatu roda.
10: Itu untuk tahap pertama yang kita akan bangun di 2026. 80 hari kerja efektif 2,5 bulan, kami membagi strategi pengerjaan yaitu 2 shift dari pagi dengan tenaga kerja yang berbeda dan shift malam. Itu akan berjalan dengan tentunya diharapkan sesuai network planning pekerjaan. Kami dari tim direksi Cipta Karya akan mengawal bersama manajemen konstruksi untuk sama-sama melihat progres setiap hari pembangunan ini dan akan kami evaluasi tiap minggu, bulan untuk melihat deviasinya apakah dia positif atau negatif.
7: Lebih lanjut, Leni Kartika Indah mengatakan kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat menunjukkan aktivitas dan pembinaan olahraga di Kota Kendari dan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga terpadu diharapkan tidak hanya menjadi penunjang pembinaan atlet tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga dan melakukan aktivitas di kawasan olahraga terpadu ini. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. KSOP Kendari meminta awak kapal dan nelayan meningkatkan kewaspadaan, menjaga navigasi, serta menyesuaikan kecepatan demi keselamatan. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan aktivitas WNA. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, X, dan juga Threads serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama untuk perjalanan Sultra pagi ini, pendengar, di edisi siar Jumat 16 Oktober 2026. Kita punya informasi terkait kawasan olahraga terpadu Laki Dende di Kota Kendari yang akan dilengkapi beragam fasilitas olahraga. Mulai dari jogging track, lapangan tenis indoor, lapangan padel, hingga fasilitas panjat dinding. Ya, pembangunan dan rehabilitasi kawasan yang berlokasi di Kelurahan Bende ini mulai dikerjakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui anggaran tahapan pertama yaitu Rp35 miliar untuk tahun 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka meninjau lokasi pekerjaan pada Senin kemarin ya 12 Oktober di untuk pelaksanaan pemeriksaan bersama atau mutual check pendengar. Dan peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lokasi serta kesiapan pekerjaan dan juga peralatan sebelum pekerjaan fisik dimulai pada 13 Oktober lalu. Di mana pada tahap pertama fasilitas yang dibangun meliputi jogging track, lapangan golf driving range, kemudian food court, lalu juga lapangan tenis indoor, lapangan padel, kemudian plaza, ada area pelataran juga dan fasilitas panjat dinding. Nah, rehabilitasi juga dilakukan terhadap gedung KONI, lapangan mini soccer, kemudian juga lapangan basket, kolam renang, serta lapangan softball.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Bekasi.
1: Pendengar, perjalanan Sultra pagi ini sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga saatnya kami akan update informasi lalu lintas dalam traffic update kita hari ini.
2: Traffic update.
1: Baik, sudah bersama dengan Bribda Safa. Assalamualaikum, selamat pagi Bribda Safa.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Sofi.
1: Baik, Bribda Safa, kondisi lalu lintas kita pagi hari ini terpantau seperti apa? Silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra yang akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik pertama yang kami pantau, yaitu di Bundaran Adi Bahasa. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati saat melintasi Bundaran Adi Bahasa, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, serta mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan mengikuti petunjuk petugas kami yang sedang berada di lapangan. Selanjutnya pada Bundaran Tank, terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini baik dari arah Pasar Baru menuju Pasar Andonohu terpantau ramai lancar, begitu pula sebaliknya. Dan dari arah Jalan Malaka menuju Jalan Martandu terpantau ramai lancar, begitu pula sebaliknya. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan kendaraan Anda dan mengikuti petugas kami yang sedang berada di lapangan. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di Kabupaten Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup landai, namun tetap aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya terpantau aman dan kondusif. Kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, Bribda Safa, kalau untuk kawasan di bundaran di Lipo atau bundaran Pasar Baru, seperti apa ya kondisinya? Terpantaukah CCTV di sana?
3: Baik, mohon ditunggu rekan Sofi.

0: untuk pantauan CCTV di Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di Tugu Kelapa Lasusua. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang akan menyeberang dan juga tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Demikian rekan Sofi.
1: Baik, Bribda Safa, mengingat ini hari Jumat ya, apakah juga mungkin terpantau ada beberapa kendaraan roda 4 barangkali yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan terkait dengan antrian BBM mungkin atau seperti apa? Apakah sudah tidak terpantau saat ini?
0: Baik, rekan Sofi. Untuk saat ini terpantau dari pantauan CCTV kami untuk antrian BBM sudah mulai longgar dan begitu pula di berbagai Pertamina tidak terlalu banyak antrian. Demikian rekan Sofi.
1: Baik, terakhir silakan untuk himbauan keselamatan yang perlu disampaikan untuk seluruh masyarakat baik itu pengguna kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Bribda Safa.
0: Baik, rekan Sofi. Kami menginformasikan bahwa Direktorat Lalu Lintas telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan gangguan Kamsel Tim Car Lantas seperti knalpot brong, balap liar, dan juga kecelakaan lalu lintas yang dapat menghubungi nomor WhatsApp 0822 9936 6239. Dan juga kami selalu menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Terima kasih. Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
1: Salam
0: saya
1: polisi.
0: Bergasa,
1: ya.
0: Kembali kepada Sofi di studio.
1: Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Terima kasih Bribda Safa dan juga selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Sofi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Baik, pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait lalu lintas. Untuk Anda juga yang sudah menyaksikan di live TikTok RRI Kendari yang juga sudah memberikan informasi terkait kondisi beberapa wilayah atau kawasan di wilayah Sulawesi Tenggara. Di mana tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama, pendengar dan juga pemirsa yang kalau pagi ini kita dapat informasi ya bahwa kalau pagi ini terpantau tidak terlalu ramai. Namun tentunya di siang hari mungkin bisa dilihat di beberapa SPBU juga terpantau cukup ramai dan juga cukup padat ya. Ini tentunya menjadi perhatian atau kewaspadaan kita bersama untuk bisa lebih berhati-hati ketika berkendara baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Di luar Sulawesi Tenggara pun, di luar kota Kendari pun juga demikian terpantau untuk lalu lintas yang juga tadi sudah disampaikan, terpantau ramai lancar. Demikian kita juga akan update informasi lalu lintas sore nanti pendengar di jam 4 sore tentunya hanya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Anda berada seperti yang sudah kami informasikan pada Warta Berita Daerah Pagi, di mana pemerintah Kota Kendari meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi setelah menemukan kendaraan yang diduga dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar di SPBU Rabam. Nah, temuan ini terungkap ketika Wakil Wali Kota Kendari Sudirman bersama tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Nah, petugas menemukan sebuah mobil dengan selang yang terhubung langsung ke nozzle pengisian BBM, pendengar. Modifikasi ini diduga digunakan untuk mengalirkan bahan bakar ke sekitar 15 jerigen yang ditempatkan di dalam kendaraan. Sudirman menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan menyusul laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas penimbunan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Kendari. Ia menduga mobil tersebut digunakan untuk mengisi BBM secara berulang sehingga berpotensi mengganggu penyaluran bahan bakar kepada masyarakat yang berhak. Dikatakan bahwa dugaan pengumpulan BBM dalam jumlah besar juga ditemukan pada malam sebelumnya, di mana saat itu, pendengar, tim mendapati dua sepeda motor berukuran besar mengantri di SPBU dengan membawa 5 jerigen. Nah, rangkaian temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, termasuk memastikan pengelolaan SPBU menjalankan prosedur sesuai ketentuan.
1: Lagu dia belum mau soal cewek.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan terus update informasi bersama dengan Anda untuk Sultra pagi ini. Selanjutnya kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Baik, untuk informasi cuaca pendengar, kita sudah bersama Bung Made di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Made.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, untuk pagi ini Bung Made, seperti apa kondisi cuaca di Kota Kendari khususnya dan juga Sulawesi Tenggara umumnya? Terpantau kabut asap masih juga menyelimuti Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, untuk hari ini dan dua hari ke depan barangkali seperti apa pantauan dari BMKG? Silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 16 Oktober 2026. Pada pagi, siang hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Dan pada dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 94%. Dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tanda waktu tanggal 16 Oktober 2026, matahari terbenam pukul 17.46 WITA dan tanggal 17 Oktober 2026, matahari terbit pukul 05.31 WITA. Untuk peringatan dini kekeringan meteorologis berlaku dasarian 2, tanggal 11 hingga 20 Oktober 2026 dengan kategori siaga hingga awas berpotensi terjadi di wilayah Bau-Bau, Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Polaka, Polaka Timur, Polaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, dan Kota Kendari. Terkait adanya potensi kabut asap tipis, potensi kekeringan, dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan masker jika berada di luar ruangan, menggunakan air bersih secara bijak, dilarang membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka, dan segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Made, kalau untuk gambaran hari ini atau jelang sore nanti, kabut asap masihkah juga cukup tebal atau seperti apa ya?
2: Ya, berdasarkan pemodelan cuaca, khususnya untuk arah angin dan juga sebaran asap, berpotensi terjadi asap pada pagi hari besok tanggal 17 hingga 18, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Dilihat di pergerakan asapnya masih bersumber dari luar Sulawesi Tenggara, khususnya dari Papua Selatan dan juga Maluku. Dilihat dari arah pergerakan angin juga dominan dari timur selatan, kecenderungannya dari Tenggara, begitu, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Sehingga berpotensi kembali untuk wilayah Sulawesi Tenggara mengalami kabut asap.
0: Iya.
2: Baik pada esok hari, tepatnya pagi hari hingga tanggal 18 Oktober.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Made untuk update informasi cuaca pagi ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
0: Baik, pendengar, sudah kita update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari yang juga bisa Anda simak informasinya yang terus dirilis oleh pihak BMKG di bmkg.go.id atau juga di media sosial terverifikasi BMKG di Instagram dan juga Facebook. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

kabar dimanapun Anda berada. Untuk kebersamaan di Sultra pagi ini berada di menit ke-59, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan terus update informasi lainnya untuk Anda. Namun sebelumnya kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan menyelesaikan kegiatan pendidikan yang sampai ke partai-partai suwarte Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat potensial. Kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Ada juga ya kan. Belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
2: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tangkubo